0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Jadi gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Topics Pro 2. Teman Pro 2 mendengar kata hujan, ini pasti udah hal yang biasa ya. Namun pernah nggak kamu tiba-tiba melihat atau menyaksikan bahkan mendengar terjadi hujan ikan? Yap, ini bukan cerita fiksi teman Pro 2, ini fenomena yang nyata terjadi di sebuah kota kecil. Ada sebuah kota yang terletak di Amerika Tengah. Kota Yoro teman Pro 2 yang terkenal di Honduras, ini punya fenomena alam yang unik. Di mana ada banyak ikan yang jatuh dari langit alias hujan ikan. Fenomena ini dilaporkan dari kota Yoro di Honduras teman Pro 2, yang menjadi satu-satunya tempat di mana fenomena aneh ini terjadi setiap tahun, kadang bahkan beberapa kali dalam setahun. Kejadian hujan ikan ini berlangsung selama beberapa menit, dan ikan yang turun dari langit biasanya berasal dari hampir semua jenis, termasuk ikan air tawar dan laut. Dari berbagai sumber, teman Pro 2 dikatakan kalau hujan ikan inilah kejadian cuaca yang aneh tapi memang nyata, ditandai dengan hujan dan jatuhnya ikan secara bersamaan. Banyak yang bilang teman Pro 2 kalau ini terjadi karena tornado kecil yang membawa ikan dari habitatnya dan mengangkatnya ke awan badai. Hujan ikan terus terjadi akibat badai tropis. Biasanya kalau sudah hujan lebat dan badai, teman Pro 2 ini akan muncul semburan air yang besar di laut dan pusaran air di dalam air yang menghasilkan angin puting beliung yang kuat di dalam air, sehingga mengangkat hewan-hewan yang ada menuju badai di langit. Ketika hujan datang, ikan-ikan pun berguguran. Kejadian hujan ikan ini sendiri pun masih belum dipahami secara pasti, walaupun ada beberapa teori yang dikemukakan yang menjelaskan bagaimana fenomena ini bisa terjadi. Aneh tapi nyata.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2 kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang, bahkan berjam-jam di arena goyang. Atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja, cuma nonton. Nah teman berdua, kali ini ada sebuah kisah, kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg. Ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi fenomena ini menular sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh teman berdua dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih teman berdua? Punya teorinya?

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau berdua kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman berdua, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di Lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

90,9 Prodi FM, Kupang teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isa Octavian, teman Prodi 2. Dan ya, kita sudah hampir sampai di pukul 9. Sesudah ini nanti Isa akan lanjut untuk temani kamu di Sepeda Talking. Kita ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswi berprestasi, teman Prodi 2 ya, dari program studi ke kedokteran. Ya, dari program studi kedokteran Undana, teman berdua. Seperti apa ceritanya? Pastiin kamu pantau ya, karena bakal ada cerita menarik yang kita hadirkan untuk kamu, teman berdua. Nah, teman berdua, kali ini Isa mau bagiin juga update teman berdua. Ada Mahalini dan juga Kendrawari yang akan menjadi musisi yang tampil, teman berdua. Mereka akan membawakan beberapa lagu-lagu populernya, teman berdua, di salah satu mall di Jakarta, teman berdua. Dan penampilan ini adalah rangkaian dari program hiburan yang digelar di kedua lokasi ini, teman berdua. Tapi serunya tuh karena kayak langsung menghadirkan dua penyanyi luar biasa ini nih, teman berdua, kayak yang lagi rame sama lagunya Seribu Kali, juga Mahalini dengan lagu-lagu epiknya kayak Percuma yang juga baru dirilis gitu, teman berdua. Alright, kalau begitu ya, bisa langsung aja nanti bakalan puterin buat kamu. Kita dengerin dulu Gea kali ini dengan Seribu Kali. Isa puterin buat teman berdua yang lagi dengerin Pro 2 FM pagi ini. Semoga hari kamu makin menyenangkan ditemenin sama lagu-lagu enak yang kita hadirkan. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Masih dari kawasan Tomelo nomor 8 Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi, ditemenin lagi nih sama Isak Octavian. Dan seperti biasa, kalau Isak sudah nemenin kamu di segmen Sparta Talking ini, pastinya kita akan menghadirkan anak-anak muda berprestasi di kota Kupang. Nah kali ini teman Pro 2, prestasinya luar biasa teman Pro 2, di bidang sains, matematika, biologi dan juga kimia. Teman Pro 2, ada siapa di sana? Sudah hadir bersama dengan kita teman Pro 2 di studio Pro 2 RRI Kupang. Kita akan ngobrol bersama dengan dia nih, maba di kedokteran undangan nih teman Pro 2, dan juga meraih beberapa prestasi teman Pro 2, first place of IGAT 2026 ya di chemistry, lalu juga third place of IMSO 2.0 2025 di bidang math, dan ada juga bronze medalist of IABO 2025 dari biology teman Pro 2. Langsung aja kalau begitu, please welcome ada Abelita Alexandra Awola. Abe, gimana kabar kamu?
1: Baik banget kak.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Asik. Ya teman Pro 2, kita akan ngobrol bersama dengan Abe. Kamu maba kan?
1: Iya kak.
0: Berarti ini baru masuk kampus. Udah iya. Udah belajar berapa lama nih? Di kampus ya maksudnya, kalau belajar udah dari kecil pasti. Di kampus udah dari kapan kalian mulai?
1: Udah ini masuk minggu kedua sih kak.
0: Minggu kedua?
1: Yes.
0: Udah belajar?
1: Udah.
0: Gimana rasanya menjadi mahasiswa?
1: Jujur seru sih.
0: Serunya apa? Menantang. Apa yang bikin seru?
1: Menantang banget materinya sih kak.
0: Oh oke, okay. Tapi emang kamu dari dulu bercita-cita pengen jadi dokter ya?
1: Enggak juga sih kak.
0: Cita-citanya apa? Pengen jadi penyanyi atau apa?
1: Dulu awalnya tuh pengen jadi pengusaha.
0: Pengusaha?
1: Ya. Tapi pengen buka kafe gitu.
0: Oh.
1: Tapi seiring berjalannya waktu, kayaknya kalau jadi dokter bisa bantu masyarakat nih.
0: Oh asik. Ya, jadi dulu tuh pengen punya apa namanya, usaha.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Tapi kamu kapan nih akhirnya berpikir kayaknya ke kedokteran aja deh?
1: Untuk pikir ke kedokterannya itu di kelas, naik kelas 12 sih kak.
0: Baru banget dong berarti.
1: Iya.
0: Jadi planningnya gimana tuh waktu itu?
1: Jadi kan udah mepet banget tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah kan kita harus seleksi nilai lagi kan untuk yeah. masuk nanti ke eligible. Jadi ya pas udah ada niat itu aku langsung ikut lomba deh.
0: Aduh. Kamu nekat ya, tiba-tiba kepikiran jadi dokter ya. Oke, baiklah. Nah, berarti sekarang aktivitasnya
1: kuliah aja sih.
0: Kuliah aja.
1: Iya.
0: Biasa kamu sehari-harinya tuh ngelakuin apa aja?
1: Paling ya kuliah, pulang kerjain tugas. Kalau Sabtu ya paling refreshing aja sih.
0: Refreshing bisa kamu ngapain?
1: Ke kafe terus jamming-jamming sih, Kak.
0: Yo, iya asik. Berarti sampai sekarang masih suka nyanyi?
1: Enggak nyanyi sih kak, lebih ke main musiknya aja sih.
0: Oh main apa kamu?
1: Main drum biasanya.
0: Main drum?
1: Iya.
0: Wow, amazing. Yeah. Keren. Tapi di rumah banyak yang ini, suka musik?
1: Di rumah papa mama suka musik kok.
0: Oh, papa mama suka musik. Yeah. Kamu juga?
1: Sangat.
0: Oke, okay. Jadi itu yang jadi apa ya, refreshing di tengah banyaknya tugas kuliah kedokteran ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Nah, by the way kita pengen ucapin selamat nih. Kamu meraih prestasi yang luar biasa. Ini berarti yang terbaru ini first place of IGAT 2026 ya?
1: Iya.
0: Ini waktu masih kelas 12 atau udah
1: iya,
0: lulus?
1: Iya, kelas 12 di bulan Januari tahun ini.
0: Iya, berarti kan baru banget ya?
1: Iya.
0: Oke, luar biasa nih. Dan di tahun kemarin juga sempat ada di bidang math juga di IMSO ya?
1: Iya.
0: Mm-mm, lalu juga di YABO untuk biology ya?
1: Yes.
0: Wow, tapi kamu emang suka sains ya?
1: Lebih ke menantang diri sendiri sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Kalau sukanya suka math, biologi okay. dan sebagainya tuh kadang kayak challenging gitu. Jadi kayak oh menarik nih kalau ngikut lomba. Terus saingannya tuh kan orang luar.
0: Asik.
1: Jadi lumayan lah.
0: Asik. Tapi dari kapan kamu mulai suka sains?
1: Ya kalau math sendiri emang dari SMP.
0: Dari SMP.
1: Tapi kalau biologi dan kimia itu ya pas start untuk niat jadi dokter sih kak.
0: Oh, belum lama ini dong berarti.
1: Iya.
0: Apa yang bikin kamu tertarik atau menurut kamu apa sih yang menarik dari sains? Karena kan di era sekarang banyak yang mungkin lebih sukanya ke jalur-jalur yang lain gitu.
1: Yang buat menarik sih ya paling itu sih kak, menantang. Terus kan banyak yang gak suka juga kan. Nah aku
0: jadi
1: tuh coba
0: eksklusif, ya?
1: Yes, aku tuh nyoba untuk ah kalau nggak suka dicoba aja, kayak ubah pola pikir dari yang susah itu menjadi ah pasti bisa dan menantang gitu. Paling itu aja sih Kak.
0: Asik ya. Tapi memang kalau mencoba hal-hal yang menantang seperti ini kan memicu adrenalin, dan kalau berhasil tuh ada kebanggaan tersendiri ya. Oke. Nah, dari tiga ini apa yang paling berkesan untuk kamu dari IGAC, IMSO sama IABO?
1: Yang paling berkesan menurut aku IABO. Karena itu pertama kalinya aku ngikut lomba internasional
0: 2025 kemarin ya.
1: Iya. Dan itu tuh seleksinya tuh lumayan panjang Kak. Dimana
0: apa aja?
1: Babak pertamanya itu ada sekitar 1000 orang lebih dari 10 negara. Dan yang lolos ke babak keduanya itu setengahnya. Dan dua negaranya itu tereliminasi.
0: 1000-an berarti sisa 500-an.
1: Yes.
0: Abis itu?
1: Abis itu masuk babak kedua itu yang masuk cuman 140-an.
0: Oke, okay, after that?
1: Dimana itu tuh kayak 8 negara dan setelah itu kan masuk ke grand final. Jadi harus berangkat ke Bali untuk kita lomba di sana. Dan jujur sangat excited sih pas
0: saat. Experience-nya seperti apa?
1: Jujur senang banget karena bisa lolos, tapi setelah itu kan hari pertama kita nyampe nih, masuk hari kedua tuh udah mulai tesnya. Nah itu tuh rasanya tuh gugup banget karena jurinya kita tuh rata-rata S3 semua.
0: Yeah.
1: Dan satu juri, satu ruangan tuh bisa 2-3 juri sih.
0: Ini gimana nih, apa namanya, kalau misalnya kita lihat ya, kadang-kadang kalau lomba gini kan itu yang kayak olimpiade ngerjain soal gitu. Kalau metodenya kalian tuh seperti apa?
1: Di dua babak awal tuh ngerjain soal
0: seperti soal-soal
1: CBT.
0: Oh, okay. And then
1: pas grand final itu ada dibagi jadi dua. Jadi yang pertama itu babak pertamanya itu ngerjain soal, terus yang kedua tuh kita harus presentasi depan jurinya yang S3 itu dengan bidang yang mereka udah kuasai gitu.
0: Presentasi. Kalian dikasih case gitu.
1: Yes.
0: Terus diselesaikan pakai rumus matematika atau gimana?
1: Kan biologi.
0: Oh, biologi. Oke. Iya, Bo ya.
1: Iya. Oke. Jadi ya dikasih kasus kayak hari itu aku dapat plan biotechnology di mana kita harus berpikir untuk membuat inovasi yang bisa berguna untuk kedepannya.
0: Dan waktu itu kamu presentasinya soal?
1: Aku milih penggunaan ragi untuk sari bunga, di mana aku berpikir kalau kan bunga kan wangi ya, bisa kita gunain untuk parfum kan. Jadi aku berpikir gimana ragi tuh bisa membantu untuk lebih banyak gitu sari yang bisa didapatin gitu sih Kak.
0: Wow, keren. Itu first experience kamu untuk kompetisi internasional.
1: Yes.
0: IABO 2025. Dan itu yang akhirnya memicu kamu untuk ikut yang lain lagi atau gimana?
1: Iya sih, soalnya menantang karena selain pakai bahasa Inggris kan pas IABO tuh ya tiap hari tuh harus ngomong Inggris karena kan ada dari Armenia, ada dari Romania, dari Asia pun banyak gitu. Jadi kayak kayaknya menantang ya.
0: Asik. Nah itu pengalaman pertama kamu untuk kompetisi internasional. Apa pelajaran yang kamu petik dari berproses selama ngikutin IABO kemarin?
1: Pelajarannya sih lebih ke harus lawan rasa takut. Terus gak.
0: Kamu takut apa waktu kemarin?
1: Takut gagal.
0: Oke.
1: Sama kayak teman-teman pada umumnya pasti takut gagal juga, tapi harus coba untuk lawan. And then harus disiplin waktu untuk persiapan.
0: Kalian, oh iya, karena waktunya untuk
1: lumayan
0: kompetisi
1: lama.
0: Ya. Presentasi dan lain sebagainya.
1: Yes.
0: Yang untuk presentasi dan lain sebagainya, case-nya itu di sana baru dikasih atau kalian udah prepare dulu?
1: Hari hanya dikasih.
0: Gila.
1: Dan kita dikasih waktu sekitar 1 jam sampai 2 jam untuk nyiapin semua dan sekalian riset.
0: Wow. Amazing. Dan finally kamu dapetin itu bronze medal ya?
1: Yeah.
0: Pertama berarti?
1: Iya.
0: Yeah. Wow, keren. Nah setelah itu di tahun yang sama kepikiran ke matematika itu karena apa?
1: Karena kan awalnya aku suka math dari SMP kan.
0: Emang favorit kan?
1: Yes. Jadi kayak ngapain hanya biologi gitu kalau bisa math gitu.
0: Kalau biologi bisa kenapa matematika tidak?
1: Yes. Gitu.
0: Terus ini kompetisinya kayak gimana?
1: Kompetisinya online sih Kak. Dan ya untungnya itu tuh penilaiannya berdasarkan nilai dan juga waktu pengerjaan.
0: Oh I see, okay.
1: Jadi kita tuh sambil zoom untuk ngerjainnya. And then untungnya aku punya selisih waktu yang lumayan cepat dibanding yang lain-lain sih. Jadi ya untungnya dapat ya. 3.
0: Oke. Berapa ratus?
1: Gak ingat sih kak, soalnya itu
0: banyak sekali atau
1: lumayan juga.
0: Oke.
1: Okay. Tapi nggak sebanyak Iabo.
0: Tapi apa yang menyenangkan dari kamu ngikutin kompetisi IMSO ini?
1: Yang menyenangkannya itu apa ya? Paling feel kagetnya karena lombanya di hari Minggu.
0: Hari Minggu. Minggu,
1: minggu pagi di mana okay. Harus gereja, gereja dulu dan pulang gereja langsung ngerjain soal dan puyeng sih.
0: Oke. Dan
1: ya awalnya tuh kayak wah ini soal apaan nih, karena kan nggak kebiasa sama soal math yang bahasa Inggris kan, kita kan kebiasanya sama soal math yang bahasa Indonesia kan, jadi kayak kita harus muter otak lagi nih untuk kerjainnya.
0: Mikirnya dua kali dong.
1: Yeah.
0: Terus kan harus berpacu dengan waktu ya.
1: Yes.
0: Karena kan atau yang lebih cepat dan lebih
1: skornya sesuai,
0: yang bener-bener skornya. Oh oke. Okay. Nah waktu juga ngerjain yang IMSO ini kan 2025 kemarin.
1: Yes.
0: Nah yang menurut kamu apa ya, soal-soal yang kayak kamu nggak pernah ya terus muncul ada?
1: Enggak sih. Mm-hmm. Rata-rata ada, tapi cuma harus dikonversi lagi dari bahasa Inggris ke Indonesia lagi kan.
0: Kayak mikir lagi
1: gitu.
0: Oh, okay. Kemarin menentukan soalnya kayak gimana?
1: Kayak soal-soal olimpiade pada umumnya sih.
0: Oh, olimpiade matematika ya. Okay, baiklah. Nah, dan yang paling baru banget ini nih asik. Kemarin juara pertama untuk IGATS 2026 ya.
1: Yes.
0: Okay, ini gimana nih ceritanya? Kan udah mau lulus tuh, yeah. Ngapain repot-repot ngikut lomba lagi?
1: Karena kan eligible tuh kak, kan kalau eligible kan harus nilainya tinggi dan sertifikatnya ada kan, yeah. Untuk masuk SNBP. Betul. Nah posisinya aku udah telat untuk ngejar nilai, dimana kan seperti yang tadi aku bilang, baru aku di planningnya di naik kelas 12 kan, dimana sisa satu semester doang nih untuk nilainya bisa masuk kan, yeah. Jadi aku mikir, kalau misalnya nilai aku kalah, sertifikat aku gak boleh kalah, gitu. Makanya aku ngikut lagi, karena kan kalau SNBP maksimal 3 sertifikat ya kan. Jadi aku usahain 3-3 inter biar bisa masuk gitu.
0: Asik, tapi kamu benar-benar berarti sungguh-sungguh pengen ke kedokteran ya kemarin, yeah. Sampai diupayain ini.
1: Iya. Yeah.
0: Wah, emang konsul juga sama keluarga untuk ke ini atau gimana?
1: Konsul juga sih, tapi kalau lombanya tuh aku nekat aja sih.
0: Nekat sendiri-sendiri?
1: Yeah.
0: Tiba-tiba selomba.
1: Tiba-tiba final gitu.
0: Asik. Oke, ceritain dikit dong soal IGATS ini kemarin gimana?
1: IGATS-nya itu jujur kaget karena aku daftarnya itu di hari terakhir.
0: Hari terakhir pendaftaran?
1: Iya, dan besoknya langsung lomba di mana persiapannya tuh kayak itu gak ada.
0: Hari terakhir terus besoknya udah lomba tuh
1: yeah.
0: Gimana maksudnya? Emang timelinenya gitu,
1: iya,
0: atau gimana?
1: Emang timelinenya gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi kalau daftar ya udah langsung besok lomba gitu, dan lombanya juga sama di hari Minggu.
0: Oh sekarang semua lomba tuh gak banyak hari Minggu ya?
1: Iya kalau online tuh Minggu.
0: Ya.
1: Dan puyeng karena baru pulang gereja, gak ada persiapan, terus tiba-tiba lomba deh.
0: Oh jadi ini juga kayak map kemarin
1: yes.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Tapi bedanya itu persiapannya kurang jujur.
0: Tapi kok first place gimana tuh?
1: Ternyata skor aku sama sama yang juara 2, tapi selisih waktunya itu lebih cepat. Aku lebih cepat 5 menit doang dari dia. Makanya bisa dapat first place.
0: Wow. Gila. Oke. Okay. Karena persiapannya kurang, tapi kita tetap harus ada persiapan dong.
1: Iya.
0: Gimana kamu mensiasatinya?
1: Ya, aku langsung karena hari terakhir jadi langsung lihat-lihat soal olimpiade yang chemistry kan, coba-coba ngerjain, terus kadang juga dikasih ke AI, jadi AI yang kasih soal
0: gitu.
1: Lagi, ngerangkumin lagi,
0: gitu ya,
1: ya jadi ya bisa sampai situ sih kak.
0: Tapi sesingkat itu ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya, diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Paling-paling challenge-nya apa?
1: Paling challenge?
0: Atau memang kamu juga udah terbiasa sama soal chemistry?
1: Sebenarnya enggak juga sih kak, karena kalau dilihat dari segi nilai di kelas 10 dan 11 itu amburadul banget nilaiku. Iya. Dan di kelas 12 baru nilaiku bagus. Jadi ya untungnya pas naik kelas 12 tuh aku sempat les kimia.
0: Khusus kimia.
1: Ya jadi membantulah dalam lomba itu.
0: Oke. Okay. Soalnya kan kalau kalau kimia kan kayak unsur-unsur kimia udah banyak banget gitu-gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kamu terbantu karena sempet les gitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ekspektasinya gimana tuh kemarin? Emang udah targeting first place atau gimana?
1: Enggak sih, lebih ke pasrah sih.
0: Pasrahnya karena?
1: Karena ya itu, malamnya daftar, paginya lomba.
0: Jadi memang no targeting?
1: Iya, enggak, hanya pengen nyoba aja gitu.
0: Wow, tapi yang begitu ya bisa kalau coba-coba, tapi memang harus dibarengi dengan persiapan.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau coba-coba gak ada persiapan, ya percuma gitu teman-teman. Nah, dan dari tiga bidang ini kan, menarik karena kan emang kalau belajar kedokteran berarti biologi, kimia, matematika, sains secara umum kan pasti harus kamu kuasai.
1: Iya.
0: Jadi pas masuk kuliah berarti gak susah dong adaptasinya atau gimana?
1: Untuk awal-awal belum masuk sih kak. Mm-hmm. Kita belum masuk ke yang anatomi dan sebagainya sih. Mm-hmm. Masih ke manajemen waktu dan sebagainya. Karena kan pastinya kedepannya padat kan.
0: Iya sih.
1: Jadi benar. Masih difokuskan ke itu sih kak.
0: Benar-benar di pengembangan diri dulu ya.
1: Yeah.
0: Oh oke. Okay. Nah lanjutin nih soal tadi kan kamu ngikutin ini. Kalau susahnya ngerjain soal matematika tuh di mana? Susahnya ngerjain soal biologi tuh yang bagian mana? Susahnya ngerjain soal kimia tuh yang mana?
1: Kalau math sih, karena math kan hitungannya tuh harus cepet banget ya. Jadi palingnya dikejar waktu sih kak.
0: Oh gitu.
1: Dikejar waktu dan kadang tuh ya kalau udah ada koma ya kita kadang-kadang rada kesulitan sih karena kan kalau inter tuh biasanya komanya tuh banyak banget jadi harus gitu. Dikali gitu. Nah kalau di biologi sih ya paling pahamin tentang materinya
0: juga. Ini lebih ke hafalan kan?
1: Iya.
0: Kalau chemistry?
1: Kalau kimia ya harus paham konsepnya. Terus ya dihafal juga karena kalau yes, dihafal aja gak bakal masuk gitu kak. Harus kalau hafal konsepnya. Aja konsepnya gak dipahami masuk soal buyar gitu.
0: Tapi kamu biasanya paling-paling mudah diserap tuh yang mana?
1: Yang paling mudah diserap tuh math sih kak.
0: Oh iya karena emang suka ya?
1: Iya.
0: Yeah. Karena emang dari dulu gitu. Yeah. Oke. Okay. Nah sekarang juga kalau misalnya ngelihat soal-soal kimia, matematika, biologi. Kamu tuh paling tertantang langsung pengen cobain yang mana?
1: Kalau tertantang karena susah paling biologi. Tapi kalau
0: kok biologi?
1: Karena kan biologi tuh ilmunya tuh luas banget loh kak. Selain ilmunya luas, satu materi tuh bisa kompleks banget di dalamnya. Jadi kayak makin menantang. Temanku kok bisa biologi sejago ini, masa aku nggak bisa gitu.
0: Oke, okay. Jadi sekarang tuh kalau ngeliat biologi gregetan juga.
1: Yeah.
0: Tapi kan nanti pas di kedokteran juga kayak biologi akan sangat tajam ya.
1: Yeah.
0: Belum anatomi
1: yeah.
0: Ya dan lain sebagainya. Manusia yang kompleks ini ya teman Perdua akan dipelajari sama kamu. Alright. Nah, teman Perdua kita masih ngobrol bersama dengan AB di sini teman Perdua, mahasiswa baru nih ya di kedokteran Unda.

0: waktu yang ada ya teman Periode 2. Kamu bisa WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau kita lagi live di YouTube RRI Kupang teman Periode 2. Boleh komen-komen, ramaikan kolom komennya, atau kita juga lagi live di mobile application-nya kita at RRI Digital teman Periode 2. Boleh langsung aja ke situ, dan nanti kita akan lanjut ngobrol sesudah ini, masih nanti barengan sama ABH nya di Periode 2 FM teman terbaik.
1: Pada
2: selamat pagi teman Periode 2, teman terbaik kamu,
1: teman terbaik kamu. Periode 2 FM,
2: teman terbaik.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ini suara anak-anak Indonesia.
5: Indonesia keren. Semua ada di sini.
4: Mereka berbicara tentang Indonesia.
6: Indonesia itu baik, orangnya ramah.

0: Ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
2: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
3: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
4: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: 90,9 Perudu FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isaac Octavian. Dan kita masih bersama dengan Abelita Alexandra Awola, teman Perudu atau AB di sini. Kita udah bahas tadi perjalanan AB yang ngikutin beberapa kompetisi, dan ternyata ini ada agenda di baliknya, pengen persiapkan ini untuk kuliah kedokteran nih, teman Perudu. By the way, ternyata sebelum jadi dokter, AB ini sempat punya keinginan pengen buka kafe. Dan pengen kafe itu ada live musiknya gitu, yeah. Karena kamu, fun fact-nya adalah seorang penyuka musik.
1: Yes.
0: Sempet nyanyi juga dia sama Listiani Kapitan. Oke, okay. Apa nih yang bikin kamu suka sama musik?
1: Yang bikin suka sih karena musik jadi tempat healing sih kalau yeah. Udah mumet belajar gitu.
0: Kalau
1: sih.
0: Rumusnya udah banyak-banyak tiba-tiba jadi tangga yeah. Nada. Atau gimana?
1: Sebenarnya nggak seribet itu juga sih menurut aku, oh, karena okay. Emang buat suka kita aja.
0: Kita kok. Oke, jadi yang selain healing apa?
1: Selain healing, ya explore juga sih. Karena kan kadang menantang juga nih, jadi ya kita gas aja.
0: Kalau di apa namanya kimia, biologi, matematika itu kan perlu ketelitian ya.
1: Yeah.
0: Kalau di musik perlu apa?
1: Perlu apa ya? Kalau di musik mah
0: perlu dinikmati.
1: Iya yes, sih. Lebih ke itu sih. Kan?
0: Bener enggak?
1: Bener sih.
0: Asik. Tapi yang menyenangkan dari main musik itu apa biasanya?
1: Menyenangkannya apa ya? Karena ya bisa explore lagi, ditambah kan musik tuh kadang ada yang bisa dengan tangga nada tertentu bisa calming gitu kan.
0: Iya kan. Kapan kita tapi Kalau Isaac secara pribadi ya, musik tuh kayak bisa jadi penyalur emosi kita secara pribadi yes. Gitu ya, lagi senang, lagi pengen calming, lagi pengen apapun sebenarnya musik tuh jadi teman. Tapi kamu tipe yang kalau belajar sambil dengerin musik atau harus fokus?
1: Dengerin musik sih.
0: Wow, bisa tetap.
1: Bisa, tetap masuk. Kok.
0: Dengerin apa biasanya?
1: Paling ya musik lo-fi sih kak.
0: Musik apa?
1: Lo-fi, dimana kan musiknya itu dirancang untuk fokus ke belajar sih.
0: Oh memang, memang ilmuwan ini. Aku pikir sambil dengerin instrumen saksofon gitu, itu lagi orang jamming drum gitu. Tapi kamu sekarang lagi fokus ke?
1: Ke sakso sih kak.
0: Ke sakso?
1: Iya.
0: Berapa tahun ya udah belajar sakso?
1: 2 tahunan mungkin atau
0: 2 3. 2 tahun?
1: 2-3 tahun.
0: Wow. Kalau drumnya?
1: Drumnya udah dari SMP kelas 3 akhir. Jadi udah ya 3-4 tahun
0: lebih
1: lah.
0: Lebih lama drum berarti ya?
1: Iya.
0: Dari awal atau?
1: Dari awal, awalnya keyboard.
0: Awalnya, iya. Kayaknya rata-rata pemusik di dunia ini tuh sebelum bermain musik yang lain sentuh keyboard dulu ya. Oke. Okay. Terus ke drum?
1: Enggak. Keyboard pas ya kisaran SD awal, terus pindah lagi ke gitar pas kelas 6.
0: Mm-hmm.
1: Terus SMP pindah ke drum lagi. Terus pas SMA baru pindah ke sakso lagi.
0: Oh pindah terus ini. Kuliah ini rencana pindah kemana?
1: Gak ada sih.
0: Tapi yang paling kamu enjoy yang mana?
1: Drum sama sakso sih. Karena kan sakso nih cari kesempatan juga sih, dimana kan di Kupang masih sering ya. Masih jarang gitu.
0: Apalagi
1: kan.
0: Apalagi yang cewek ya.
1: Iya kan rata-rata cowok.
0: Iya benar.
1: Ya kan keren kalau ada yang cewek. Asik. Gitu kan.
0: Tapi udah sempet tampil-tampil gak?
1: Udah.
0: Di mana aja?
1: Di wedding udah sekitar 4-5 kali mungkin.
0: Wow. Boleh dong ngajak ya. Kamu berarti ya. Oke. Okay.
1: Yes,
0: kalau drum?
1: Kalau drum palingan kalau enggak konser sama RMS paling kita di kafe aja sih main-main doang.
0: Jamming ya. Yeah. Oke. Okay. Kamu suka genre yang kayak gimana sih?
1: Pop sih.
0: Pop ya. Yeah. Rata-rata kayak anak muda gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Biasanya dengerin apa musik-musiknya siapa?
1: Hindia sih kak.
0: Oh mati. Oke, okay, everything you are ya. Asik ya. Jadi memang kita tuh hidup harus seimbang, benar nggak?
1: Yes.
0: Ya? Belajar iya, hobi juga harus
1: seimbang juga.
0: Jalan juga begitu ya. Kamu biasanya estimate waktunya seperti apa?
1: Nggak ada estimate pasti sih. Paling udah kalau udah mumet aja
0: baru. Capek dulu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Baru kita lari ke musik aja.
0: Oh. Oke, asik ya. Jadi bukan yang kayak ini berapa kali itu?
1: Enggak sih, paling yang jadwal pastinya itu cuman les drum di hari Kamis doang sih. Itu doang
0: yang
1: sih.
0: Jadwal. Yeah. Kalau sakso masih les juga atau?
1: Enggak.
0: Explore sendiri berarti yeah. Sekarang. Wow, kamu belajar berapa sakso?
1: Satu sih.
0: Kan itu ada yang tenor, yeah. Ya kan? Ada yang apa lagi gitu.
1: Aku belajarnya yang alto.
0: Yang alto, yeah. Oh, oke, okay. Asik ya. Keren banget nih. Nah kalau misalnya juga belajar musik nih kan, itu kadang-kadang kan perlu perlu apa ya, perlu, kalau misalnya belajar pelajaran kan emang perlu ketelitian,
1: yes.
0: Tapi musik tuh sometimes juga perlu ini ya, fokus juga gitu ya kan, karena kalau gak fokus kayak nada tuh bisa pitching, apalagi yeah. Sakso kan ini saya gak tahu sih, gak pernah main sakso ya kan, tekannya lain-lain, bunyinya bisa lain,
1: yeah.
0: Tenaga tiupannya bisa berbeda-beda, yeah. Ya kamu gimana tuh melatihnya?
1: Ya di bawah happy aja sih kak, lebih ke gitu. Soalnya kalau latihan spesifik juga ya pas les pun ya kita fun-fun doang gitu.
0: Oh oke. Okay.
1: Paling kayak kita malah ngadu, ah aku udah bisa ini masa kamu belum. Oh, jadi okay. Antara guru dan murid tuh kayak ah masa aku bisa kamu nggak bisa gitu. Oh, okay, gitu. Oke okay. Oke.
0: Karena kayak kalau misalnya mau dibebanin di pelajaran udah pressure, yeah. Di sini harusnya enjoy, harus yeah. Fun ya. Oh oke okay, oke. Okay. Kamu punya target tertentu nggak sama musik ini? Atau tetap bakal dibawain fun kayak gini?
1: Dibawa fun aja, tapi kalau ada event ya kita gas dong.
0: Ya benar. Kamu sedang event juga?
1: Untuk akhir-akhir ini belum ada sih.
0: Ya mungkin masih ini kan, pulang yeah. Udah. Pulang kalian bisa pulang jam berapa sih?
1: Pulang ya jam 5, bisa 5 lewat.
0: Sore?
1: Iya.
0: Oh ya. Event udah mulai itu berarti. Kalau tuh jam 5 kan biasanya udah prepare harusnya kalau event.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi emang belum ada kepikiran untuk ke karir ya?
1: Belum sih. Gak ada.
0: Oke. Okay. Sama sekali tidak ada?
1: Iya gak ada. Hobi aja.
0: Oke. Okay. Kalau satu hari nanti udah jadi dokter, musik ini mau dibuat dapat tetap jadi tempat healing?
1: Iya. Karena kan dokter kan pasti puyeng juga ya. Jadi yeah. Ya butuh
0: sama
1: tempat healing dong.
0: Sama ini. Hibur-hibur pasien main saksofon gak sih? Bisa kan?
1: Bisa dong.
0: Kan terapi juga.
1: Yeah.
0: Hati yang gembira adalah obat. Asik.
1: Asik.
0: Nah, kalau misalnya juga bicara soal musik ya. Apa yang paling menginspirasi kamu sehingga buat kamu juga kayak pengen untuk coba musik?
1: Sebenarnya cuman kayak lihat video, official video di YouTube sih. Terus kayak, kayaknya keren nih kalau aku bisa main ini, bisa main itu. Jadi ya itu sih.
0: Oh, oke. Okay. Bukan karena orang tua suka musik?
1: Oh, enggak juga gitu.
0: Oh. Mas, bapak kamu dengar loh ya. Tapi kan ada orang tua yang strict kalau anaknya udah belajar ini, apalagi ke dokter dan sebagainya kan, yang lainnya dibatasin dong supaya jangan mengganggu fokus. Kalau papa mama gimana?
1: Enggak dibat, ya paling aku sih yang ngatur waktunya. Kalau dibatasin aku rasa enggak sih. Ya paling ya yang penting di bagian akademiknya jalan ya udah gitu. Oh. Mau ke musik mau kemana pun terserah.
0: Oh gitu. Jadi tidak se-strik itu ya.
1: Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kamu biasanya manajemen waktunya gimana? Belajar sehari berapa jam?
1: Tergantung sih. Kadang kalau udah mumet karena kuliah kan dari pagi sampai sore kan.
0: Pulang mau belajar lah ya. Paling ngerjain tugas atau gimana?
1: Iya, paling ngerjain tugas sama review materi cepet aja sih.
0: Oh, oke. Okay. Kamu biasanya metode belajarnya kayak gimana?
1: Aku pakai Pomodoro biar enggak mumet. Pomodoro tuh 25 menit kita belajar, 5 menit break. Biar enggak mumet, soalnya aku cepet bosan anaknya.
0: Rata-rata milenial suka cepet bosan ya. Kamu yeah. Bosannya ngapain?
1: Paling
0: breaknya.
1: Breaknya ya kadang nge-scroll TikTok 5 menit, tapi kayaknya enggak direkomendasiin. Jadi kadang tuh aku langsung ngambil gitar di sebelahnya.
0: Oh, ih asik banget ya. Jadi kalau belajar-belajar pusing, teret. Nanti lanjut lagi.
1: Iya.
0: Wow, kamu lagi sedang bawain lagu apa nih akhir-akhir ini?
1: Ya, random. Everything You Are.
0: Oh, wow. Oke, okay. Nah kalau misalnya juga ngomongin soal planning kamu, ini kan sekarang udah jadi mahasiswa kedokteran.
1: Iya.
0: Kedepannya, kamu pengen berjalan seperti apa? Ikut kompetisi atau apa sih yang jadi target kamu dalam 1-2 tahun ke depan ini?
1: Target aku kalau bisa ikut kompetisi lagi dan kalau bisa jangan kalah sama SMA.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya. Karena SMA udah dapetin ada first place-nya, ada third place-nya, yeah. Ada bronze medali juga, berarti pengen upgrade.
1: Yes.
0: Kamu pengen kompetisi apa lagi?
1: Aku paling ya kita cari-cari lagi kompetisi yang bidang kedokteran.
0: Oh, sekarang udah mau spesifik ke situ?
1: Iya sih, walaupun baru semester 1 lah ya. Tapi kita fokusin aja biar bisa jadi mahasiswa berprestasi sih.
0: Asik. Kayak emang karena udah masuk ke, sekarang kan udah lebih tajam ke kedokteran, jadi pengen cari yang itu. Udah ada targetnya atau udah sempet lihat kompetisi apa yang diincar gak?
1: Kompetisinya paling dari AMSA, itu tuh kayak ikatan per se-ASEAN, se-Asia kalau nggak salah. Nah itu tuh biasa mereka bikin olimpiade juga, jadi ya targetingnya paling ke sana.
0: Oh oke, okay. Selain itu?
1: Selain itu belum ada planning lain sih kak.
0: Belum ada planning, oke okay. Nah kalau ke depan kamu pengen dokter udah di spesial dan sebagainya, udah kepikiran juga atau kayaknya aduh tunggu dulu deh?
1: Kayaknya jalanin dulu deh kak.
0: Jadi untuk sementara masih menikmati masa-masa sebagai maba dulu ya setelah, sebelum nanti ke sana-sananya. Okay. Dan dari yang kamu lihat itu, udah ada sosok-sosok dokter yang kamu inspire juga atau gimana?
1: Ada sih dosen aku, namanya dosen? Ya Dokter Teguh.
0: Okay,
1: sangat kind orangnya.
0: Karena?
1: Ya orangnya sangat humble dan sangat terbuka sih kak, menurut aku. Dan dia selalu memastikan kalau murid-muridnya itu tuh bisa memahami dengan baik gitu.
0: Oke, okay, baiklah ya. Nah, kita ada sedikit beberapa pertanyaan random ya. Jadi kayak di luar dari segala hal yang udah kita bahas ini ya. Kita ya kalau kamu biasanya 25 menit belajar 25 ini anggap aja 5 menitnya. Oke. Okay, kalau misalnya 3 kata bisa kamu kasih untuk seorang AB, apa dan kenapa?
1: Random.
0: Biasanya random apa?
1: Ya tiba-tiba kayak nanti tiba-tiba suka gangguin orang juga sih, kadang-kadang usil orangnya.
0: Gangguin siapa?
1: Ya teman di sebelah aku gangguin.
0: Oke, okay, terus.
1: Terus apalagi ya? Ya kalau yang paling menggambarkan sih random kak, karena tiba-tiba udah ngikut lomba, tiba-tiba kesana sini.
0: Tiba-tiba olimpiade, tiba-tiba angkat drum, tiba-tiba main sukses, suka-suka kamu aja gitu. Saya itu apa lagi? 3 nih yo.
1: Random. Apa ya?
0: Apa?
1: Jujur li bingung nih.
0: Emang susah sih kalau deskripsikan diri sendiri ya. Kan? Tapi kalau yang atau yang biasa orang bilang kamu tuh gimana? Orang bilang kamu tuh orang yang kayak gimana? 3.
1: Ngeselin.
0: Ngeselin ya. Masa sih sefan kamu ngeselin?
1: Ya karena itu
0: suka mengganggu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. And then apalagi ya terakhir? Palingan ya nggak ada sih, memang susah sih. Yang terakhir ya paling
0: ada, kan ada kata pintar, ada kata cantik, ada kata menarik, menyenangkan, ada banyak banget kata di dunia ini loh.
1: Ya paling ya apa ya kira-kira, aku pun bingung lagi ini. Menggambarkan aku
0: AB adalah
1: terbuka. Mungkin
0: kamu ekstrovert?
1: Kadang, tergantung energi.
0: Ambivert.
1: Yes.
0: Oke, baiklah. Makanan yang biasa jadi mood booster kamu?
1: Coklat, of course.
0: Oh, kamu penyuka coklat.
1: Yes.
0: Oh, yang sweet gitu ya.
1: Yeah.
0: Minuman atau dessert atau gimana?
1: Apa aja yang penting ada coklat.
0: Oke. Biar manis ya.
1: Yeah.
0: Oke. Nah, kalau sedang gagalnya, kamu tuh tipe yang langsung coba lagi atau kayak take rest dulu, butuh waktu dulu?
1: Palingan aku ngambil waktu sehari dua hari untuk evaluasi juga kan.
0: Mm-hmm.
1: Abis itu aku langsung cari lagi lomba apa nih yang ada nanti.
0: Oh, gitu. Berarti gimana itu ya berarti? Tidak mudah menyerah gitu ya. Okay. Meskipun tetap harus ada take restnya, tetap ambil waktunya gitu. Apa sih yang apa hal yang orang sering salah kira atau salah sangka dari seorang AB?
1: Kadang orang kira aku ekstrovert, tapi okay, lebih ke, mau bilang ambivert pun lebih ke cenderung ke introvert sih.
0: Atau mungkin orang-orang biasanya kira kamu orang yang ini ya, suka banget belajar sampai kayak nanti kalau bergaul tuh jadi kaku gitu ya.
1: Iya, karena pas persiapan tuh kan aku story-nya belajar-belajar mulu kan.
0: Oh ini anak nih kayaknya. Iya, biasanya sering disangka gitu. Iya,
1: jadi orang tuh mikir kayak, ah ini anak nih kayaknya gak bisa diajak gitu, terlalu ambis gitu.
0: Oh iya kan, orang-orang sering ngira kamu ambis.
1: Iya, padahal enggak.
0: Padahal iya juga sih. Orang dalam waktu satu semester kamu upayain itu berarti emang bukan ambis, lebih kayak mungkin bertekad gak sih?
1: Iya, lebih ke nekat sih kak.
0: Iya, tekad dan nekat ya, oke. Okay. Tapi kalau dalam pertemanan kamu biasanya gimana?
1: Ya biasa-biasa aja
0: biasa
1: sih kak.
0: Biasa aja, oke. Okay. Kalau bercanda-bercanda gitu-gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau satu hari kamu sudah dikenal sebagai seorang dokter, kamu pengen dikenal sebagai dokter yang?
1: Aku pengen dikenal sebagai dokter yang humble sih.
0: Oke.
1: Dan dokter yang mampu berkomunikasi dengan baik. Karena kan secara kita kan langsung nanganin pasien nih. Jadi kalau komunikasinya gak baik ya nanti kitanya juga kesusahan gitu. Itu sih, dan yang terakhir pengen jadi dokter yang melayani aja sih.
0: Wah, melayani lebih sungguh. Eh by the way, sosok yang selama ini paling support kamu, support system kamu?
1: Papa mama, and then ada dua kakak aku, kak Katrin dan kak Tere.
0: Oh kamu?
1: Kenalan, tapi aku tunggal. Aku okay. Anak tunggal, tapi kenalan aku panggil kakak, gitu.
0: Sampaikan dong terima kasih kamu ke papa, mama, dan yang semua yang selalu support kamu sampai dengan hari ini.
1: Terima kasih buat papa mama karena sudah selalu support anak yang random ini yang tiba-tiba olimpiade. Terus support. Terus support sampai udah bisa masuk kedokteran. Terus apa ya, terima kasih udah selalu ada gitu. Kalau untuk kak Katrin dan kak Tere, terima kasih udah jadi markas kalau pulang kuliah sih.
0: Oke, emang harus gitu tuh. Kita harus ada tempat biar gak capek-capek banget kalau pulang kuliah kan.
1: Iya.
0: Bumer lagi. Kamu berkendara sendiri berarti?
1: Iya.
0: Oke, okay. Aku pikir masih nganter dijemput sama papa mama.
1: Nanti ribet lah kak.
0: Iya sih.
1: Bolak balik kan.
0: Tarus lagi. Ya. Oke, okay. Apa nih yang selama ini menjadi pegangan seorang AB gitu?
1: Moto
0: atau,
1: gitu ya?
0: Iya, moto atau kata bisa moto bisa kuat atau yang kamu pegang lah untuk kamu bisa tetap berjuang dan survive dengan segala kerendoman hidup ini.
1: Yang aku selalu pegang itu, kalah dalam lomba itu biasa, tetapi yang salah itu ketika kita tuh memutuskan untuk berhenti mencoba hal yang bisa kita coba sih kak.
0: Wow. Jangan berhenti mencoba hal yang bisa kita coba.
1: Yeah.
0: Karena kalah itu
1: biasa.
0: Biasa. Ya, semua orang juga pasti kalah kan.
1: Yeah.
0: Orang hebat pun pasti pernah ada posisi kalahnya. Yeah. Gitu. Alright. Abe, apa nih pesan kamu buat temen Pro 2 yang lagi dengerin kita, yang mungkin juga kayak kamu pengen coba banyak hal, pengen eksplor sana sini tapi kayak takut gagal, atau mungkin juga tidak punya keberanian sebanyak seorang AB gitu.
1: Untuk teman-teman nih yang mungkin masih takut gagal atau lain sebagainya, saran aku sih mending coba aja dulu. Nanti pas udah coba tuh udah ada filter sendiri, dan kita tuh udah masuk ke dunia kita sendiri. Nah kalau udah masuk tuh pasti bakal mau lagi. Dan yang kedua itu jangan dengerin apa kata orang, karena kalau mau dengerin tuh orang-orang yang emang support kitanya. Jangan dengerin kalau mau siapapun kayak, ah tetangga ngomong gini, ah gak usah teman-teman. Kita harus fokus dan harus tetap dengerin orang-orang terdekat kita. And then yang tadi sih kak, jangan berhenti mencoba aja sih kak. Itu sih.
0: Asik. Ya teman Pro 2, kamu harus coba untuk tahu limit diri kamu sampai di mana.
1: Yeah.
0: Dan dengan tahu kita bisa upgrade diri kita untuk jadi lebih baik.
1: Betul
0: lagi.
1: Betul sekali.
0: Abe, thank you ya udah ngobrol barengan kita pagi ini.
1: Terima kasih kembali.
0: Senang
1: kan?
0: Banget bisa ngobrol sama kamu ya. Sukses untuk kuliahnya.
1: Amin.
0: Ini kan masih, aduh, kalau dokteran kan agak panjang ya.
1: Yeah.
0: Jadi perjalanan kamu ini masih panjang.
1: Yes.
0: Tapi rasanya bakalan menyenangkan karena kamu ngelakuin banyak hal menyenangkan lainnya juga.
1: Yeah.
0: Gitu ya, untuk work life itu kerja, orang udah kerja ya, untuk hidup seimbang lah ya.
1: Yeah.
0: Jadi thank you udah mampir dan semoga kita bisa ketemu habis, siapa tahu ketemu di panggung ya kan.
1: Ya. Yeah.
0: Yeah, ketemu di event mungkin.
1: Yeah.
0: Ketemu di kesempatan lain, kalau ketemu di olimpiade pasti nggak mungkin ya. Ketemu yang lainnya aja. Oke, okay, selamat pagi, salam buat papa mama. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan teman Pro 2, itu tadi obrolan seru kita bersama dengan Abelita Alexandra Awolu, teman Pro 2. Oh sorry, Awola ya,
1: yeah.
0: Oke, okay. Mahasiswi kedokteran Undana dan juga peraih first place of IGAT 2026 ya untuk chemistry, juga third place of IMSO 2.0 2025 di bidang math, ada juga bronze medalist of IABO 2025 di biology, teman Pro 2 ya. Sudah dibuktikan bahwa orang yang suka belajar tuh bukan berarti bakal kaku, teman Pro 2. Bisa menjadi semenyenangkan AB gitu, teman Pro 2. Dan kamu juga yang mau coba banyak hal baru, coba aja nih, AB udah membuktikan ya. Kalau kamu coba, ada feel tersendiri yang bisa kamu dapat experience yang mungkin kamu tidak bayangkan akan dirasain seperti itu. Coba aja, dan kalau gagal ya coba lagi. Gitu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam jumpa lagi. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye bye.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 bersama dengan Isaac Octavian. Kita ke informasi pertama, Karol G and Bruno Mars akhirnya memberikan yang didantikan para penggemarnya beberapa jam sebelum Bruno Mars tampil secara mengejutkan di konser dari Karol G, teman Pro 2. Keduanya lebih dulu menyempatkan diri syuting untuk video music still yang penuh nuansa romantis. Sekarang Karol G dan juga Bruno Mars, teman Pro 2, resmi merilis video music mereka, teman Pro 2, baru banget nih Rabu 2 September kemarin yang hampir semuanya digarap dalam format hitam putih sepanjang video. Next, kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kali ini dari Beyonce yang merayakan 20 tahun album keduanya B-Day dengan merilis Birthday 20 Anniversary Deluxe Edition, teman Pro 2, album yang dirilis 4 September 2006 lalu, teman Pro 2026 ini hadir dengan versi remaster dengan ada tambahan beberapa lagu dan juga rekaman berbahasa Spanyol dan materi yang sebelumnya belum pernah dirilis. Salah satu yang paling menarik adalah Como La Flor yang menampilkan vokal dari mendiang Selena Quintanilla, teman Pro 2. Lagu ini merupakan sebuah mashup yang memadukan versi Spanyol dan versi ikonik dari Selena yaitu Como La Flor. Yang terakhir, teman Pro 2, Miley Cyrus merilis single sekaligus video musik terbaru Buzz Persuades yang menjadi title track dari album studio ke-10-nya dengan judul yang sama. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan sentuhan synthcast era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembuka. Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutin di Santai Siang.

Teman berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok.

FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman.

0: Mas Dimas, kok makan siangnya cuma mie instan lagi?
1: Iya, Nin. Praktis dan cepat. Yang penting kenyang.
0: Kenyang memang penting, tapi tubuh juga butuh gizi yang seimbang.
1: Maksudnya gimana?
0: Dalam sekali makan, usahakan ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, dan buah. Jangan lupa minum air putih yang cukup.
1: Berarti bukan cuma soal makan banyak ya?
0: Betul. Kalau gizinya seimbang, tubuh lebih bertenaga, daya tahan tubuh terjaga, dan kita bisa beraktivitas dengan lebih baik.
1: Pantas saja, akhir-akhir ini aku gampang lelah. Sepertinya pola makanku harus diubah.
0: Tidak perlu langsung sempurna. Mulailah sedikit demi sedikit, yang penting konsisten.
2: Pola makan bergizi seimbang adalah salah satu kunci hidup sehat. Lengkapi setiap waktu makan dengan makanan pokok, protein, sayur, buah, dan cukup minum air putih.
3: Batasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak agar tubuh tetap sehat.
2: Mulailah dari piring makan Anda hari ini.
4: Karena tubuh yang sehat berawal dari pola makan bergizi seimbang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkembang.

konsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang tetap dalam jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Merdeka! Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Merdeka, rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
2: Pro 2 FM,
4: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Mas Dimas, kok makan siangnya cuma mie instan lagi?
1: Iya, Nin. Praktis dan cepat. Yang penting kenyang.
0: Kenyang memang penting, tapi tubuh juga butuh gizi yang seimbang.
1: Maksudnya gimana?
0: Dalam sekali makan, usahakan ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, dan buah. Jangan lupa minum air putih yang cukup.
1: Berarti bukan cuma soal makan banyak ya?
0: Betul. Kalau gizinya seimbang, tubuh lebih bertenaga, daya tahan tubuh terjaga, dan kita bisa beraktivitas dengan lebih baik.
1: Pantas saja, akhir-akhir ini aku gampang lelah. Sepertinya pola makanku harus diubah.
0: Tidak perlu langsung sempurna. Mulailah sedikit demi sedikit, yang penting konsisten.
2: Pola makan bergizi seimbang adalah salah satu kunci hidup sehat. Lengkapi setiap waktu makan dengan makanan pokok, protein, sayur, buah, dan cukup minum air putih. Batasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak agar tubuh tetap sehat. Mulailah dari piring makan Anda hari ini.
3: Karena tubuh yang sehat berawal dari pola makan bergizi seimbang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Kategori Pop Putra.
5: Mungkinkah kita kau
4: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya. Oh, aku.
4: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak ada bangga hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu.
2: Cepat pulang,
0: Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, Bawa

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: dan 0,92 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Dari kawasan Tomelo 8 Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang, apa kabar? Kita hadirkan di setiap pukul 12 hingga pukul 13 ada Mundo Kreatif dalam rangkaian Santai Siang. Happy weekend ya untuk semua teman Pro 2 juga yang lagi menikmati akhir pekan kamu. Nah, pas banget dengan jam makan siang di siang hari ini, Angel hadirkan dulu dengan profil pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Kupang. Dan spesialnya di siang hari ini, kayaknya Angel pengen makan yang enak-enak tapi juga pas di kantong. Apa ya kira-kira makanan yang enak, apalagi baru aja dibuka gerainya nih. Ada beberapa ya. Nah, kita bakal berkenalan teman Pro 2 terlebih dahulu bersama dengan owner dari Pizza Mbak Fitri. Please welcome di studio Pro 2 untuk siang hari ini ada Mbak Fitri dan juga Pak Wawan. Mas Wawan ya. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum berdua.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi teman Pro 2. Makasih.
0: Yeah. Oke deh. Mas Wawan dan juga Mbak Fitri, makasih banyak udah mau main ke Pro 2. Apa kabar? Baik ya.
2: Alhamdulillah. Makasih juga sudah dikasih kesempatan. Kita sudah duduk di sini. Makasih banyak.
0: Oke deh. Dan yang pasti teman Pro 2, saat ini kita juga lagi live di YouTube channel RRI Pro 2 Kupang. Oh, di RRI Kupang maksudnya. Dan kamu juga bisa mendengarkan melalui 90,9 MHz. Dan yang pasti bukan aja berkenalan, kita bakal tanya-tanya ya, perjalanan, membangun usaha, kemudian kreativitas dari owner Pizza Mbak Fitri, baik itu Mas Wawan dan juga Mbak Fitri. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau pesan, yang mau cemil-cemil atau mau punya event ya, punya acara, cus langsung kamu bisa nonton dulu, terus bisa tanya-tanya di 0811 38 20 90 90. Ini lagi sibuk apa Mas dan Mbak berdua? Sibuk dengan orderan yang banyak kah? Kayak gimana nih? Boleh dong diceritakan.
2: Iya, kita sibuk dengan pizza ya. Kita kan pizza ini awalnya dari
1: iseng-iseng.
2: Iseng-iseng juga. Iya. Iya. Lanjut sampai sekarang, alhamdulillah awalnya dari Facebook. Dari Facebook itu alhamdulillah main. Setelah itu kita vakum. Kita coba lagi, akhirnya dari situ kita udahlah konsisten, ayo sudah kayaknya enaknya di pizza kita jual. Akhirnya kita coba terus sampai sekarang, coba di TikTok. Kata anak, coba di TikTok ibu. Oh ya, bisa kah? Coba, dengan coba-coba itu akhirnya kok banyak yang tanya-tanya. Alhamdulillah sudah banyak yang pesen juga dari situ sih.
0: Dari situ. Iya. Tapi kalau berjualannya sendiri nih, memang awalnya pizza atau gimana?
2: Awalnya itu kita donat.
0: Oh, donat.
2: Coba-coba ya, jual donat.
0: Dari tahun berapa Mas Wawan dan Mbak Fitri?
1: Sekitar tahun 2019.
2: Iya.
1: 2019.
0: Udah lama dong.
1: Ya, awalnya donat.
2: Itu awalnya tuh dari 2016.
0: Oh, 2016.
2: Iya. Kakak ipar sepupu datang ke Kupang, buatin kita donat sama pizza.
1: Ya,
2: dari situ kita
1: coba-coba.
2: Oh, buarnya kayak gini gitu. Oh, gampang ya, kayak yang gampang gitu kak. Terus coba sendiri, awalnya donat itu kita buat ragi yang kakak pulang ke Jawa itu, raginya enggak saya ikat, saya simpan di kulkas enggak. Saya tinggal aja terbuka lah, saya pakai begitu, jadi kok enggak ngembang-ngembang ini, kenapa? Saya sampai jemur kayak di panas matahari. Kata tetangga itu, "Mbak, ini buat apa sampai dijemur?" "Buat donat, Kak." "Eh, buat donat kenapa sampai dijemur begini?"
1: Saya namanya coba-coba ya.
2: Iya, itu.
1: Kita coba-coba.
2: Kita nol sama sekali, saya enggak tahu Kak bagian dapur apa ya, bahan dapur untuk ini itu enggak tahu.
1: Akhirnya 2019 kita sudah mulai berhasil pembuatannya, kita coba menjual.
2: Oh,
1: tapi
2: jual.
1: Donat awalnya.
0: Donat dulu awalnya.
2: Donat.
0: Dengan nama usaha waktu awal apa nih?
1: Masih belum ada ya.
2: Belum ada ya sih. Hanya dua. Donat susu mungkin.
0: Oh,
2: gitu. Iya, donsu gitu jualnya.
1: Di Car Free Day ya.
2: Iya.
1: Iya, waktu itu.
0: Dari situ dan akhirnya memutuskan, mantap nih kalau kepikiran sampai kayaknya kalau pizza juga boleh lah. Itu gimana?
1: Itu awalnya istri coba-coba. Istri coba-coba, terus di kita rasa itu kenapa kok serasa lebih enak gitu. Terus mencoba resep-resep baru ya.
2: Iya.
1: Dicoba, ada yang gagal, ada yang rasanya baik sekali. Terus setelah itu beberapa tahun belakangan, tahun 2023 ya. 2022 kita mulai karena sudah yakin ini rasa pizzanya itu sudah pasti ya, enak gitu. Jadi kita mulai 2022 itu kita jualan kecil-kecilan hanya dari rumah.
2: Iya,
0: kecil-kecilan dari rumah.
2: Iya, ya, itu kan. Ya. Iya, awalnya ya dari status itu hanya.
1: Dari status saja. Iya. Ada beberapa yang pesan, terus kita coba lagi.
2: Kok kayaknya ini rame, kok kayak banyak yang suka ini gitu. Apa coba aja, ayo gitu. Kita coba-coba aja kan. Ya akhirnya ya coba di TikTok terus alhamdulillah.
0: FYP ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kepikiran enggak sampai FYP nih?
1: Tidak, karena hanya main-main ya awalnya. Hanya main-main
0: karena
1: saja.
0: Kan kalau ke TikTok tuh harus viral.
1: Iya.
0: Harus laku ya. Tapi ini enggak ya?
1: Iya.
0: Berbanding terbalik ya Mbak dan juga Mas.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, seperti itu. Jadi ketika memutuskan untuk pizza itu di tahun
1: itu 2022.
0: Tapi udah lama dong ya ternyata.
1: Iya.
2: Iya, di status mainnya di status sama di Facebook aja.
0: Ya. Di Facebook dulu.
2: Iya.
0: Terus kepikiran untuk ayo main TikTok lagi deh.
1: Itu baru
0: seperti
1: saja.
0: Ya. Baru
2: itu
0: aja.
2: Baru aja.
0: Tahun
2: belum
0: ini.
2: Belum setengah tahun masih.
1: Belum setengah tahun.
0: Iya. Oh iya.
2: Itu awalnya dari buat roti, kan kadang juga jual roti, buat roti gitu. Coba sama video pembuatan donat, coba. Terus habis itu kenapa yang dijual ini lo pizza? Kenapa enggak dipromoin? Kenapa hanya yang apa ini praktek buat roti, praktek buat donat yang dikasih tahu? Lah ini pizzanya. Oh iya, coba ayo. Lah dari situ kan.
1: Akhirnya kita promoin saja sekalian. Di TikTok.
2: Iya.
1: Malah FYP itu.
0: Asik. Tapi kalau Mbak Fitri dan juga Mas Wawan, ini apakah memang main utama usaha utama atau juga ini kalau mau dibilang pekerjaan sampingan?
1: Untuk pekerjaan utama ada. Saya bekerja PNS di Basarnas.
0: Wah luar biasa.
2: Iya.
1: Saya di Basarnas itu sejak tahun 2014.
0: 2014 ya.
1: Nah, karena apa ya? Kegelisahan waktu COVID ya.
0: Oh iya.
1: Akhirnya
0: betul.
1: Kita mulai apa ya? Mulai
0: putar otak ya.
1: Ke arah yang lain-lain begitu kan, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Akhirnya ya mencoba-coba di kue, istri.
2: Buka kios.
1: Awalnya juga.
2: Buka kios sembako.
1: Terus buka warung juga.
2: Iya, warung di garasi rumah.
1: Di garasi rumah.
2: Nasi goreng 10.000.
1: Iya.
2: Bakso sama soto ayam.
1: Terus setelah itu mencoba hal lain lagi. Ya, segalanya hanya awalnya mencoba-coba, tapi yang untuk saat ini yang kita fokus di pizza ini.
0: Luar biasa, keren. Ini suami sangat mendukung ya.
2: Iya,
0: istri juga mendukung karir suami,
1: iya.
0: Itu juga masalah mendukung.
2: Alhamdulillah.
0: Berarti kalau mau dibilang latar belakang dari Mbak Fitri dan Mas Wawan ini memang entrepreneur ya. Ini jiwa aslinya memang jiwa dagang.
2: Jiwa
0: ya?
2: dagang. Ya,
1: karena
2: di
1: awali kita di Jawa memang dagang.
2: Iya, sampai sini buka dagang juga.
1: Iya.
2: Nah, almarhum bapak itu bilang gini untuk nasihat ke anaknya ini ya. Jangan sampai gajinya emasnya itu hanya keluar. Kamu juga harus mutar itu biar nambah nak uangnya itu yang saya pegang. Jadi pas waktu mau tutup kios itu saya bingung sekali kak. Ingat pesan orang tua saya, kalau tutup kios hanya makan, bukan hanya ya, makan dari gaji suami yang tidak saya putar. Nanti kata orang tua habis nanti. Harus putar otak apa ya. Dan saya suka di tepung ini, bersahabat dengan tepung. Itu akhirnya kita coba donat, bilang sama suami, Mas tak tutup ya kiosnya. Kenapa? Ini jual donat aja biar gak ada yang panggil-panggil, biar fokus gitu gak. Oh iya sudah, gak apa-apa dah, jual donat aja toko tutup. Akhirnya dari situ kita berani tutup kios, fokus di donat, kayak bolu, buat roti, gitu-gitu.
0: Oh menerima pesanan snack ya?
1: Ya pesanan-pesanan
2: kecil lah kak, tapi
0: ya. Okay. Oh,
2: karena kerja sendiri kan.
0: Iya betul, iya. Betul sekali, betul ya. Nah kita juga pengen tahu ini pizza, pizza Mbak Fitri.
2: Iya.
0: Biasanya tuh orang kasih nama usaha tuh yang aneh-aneh ya, yang unik-unik. Tapi Angel percaya nama tuh sebuah doa dan harapan.
2: Nah, iya.
0: Nah, kalau Mbak Fitri dan Mas Wawan melihatnya seperti apa usaha ini? Harapannya seperti apa?
2: Harapannya mudah-mudahan bukan hanya di awal saja yang viral, banyak yang beli, semoga aja seterusnya. Walaupun yang beli enggak sangat ramai, yang penting setiap hari ada, udah makasih banyak udah dibeli. Reviewnya juga makasih yang udah beli pizza Mbak Fitri, dukungannya makasih banyak, alhamdulillah. Masukannya juga terima kasih. Harapannya lebih baik lagi lah pokoknya ke depannya.
0: Amin, amin. Yeah. Oh, kita juga pengen tahu usaha pizza Mbak Fitri ini, boleh dong sekalian ya.
2: Yeah.
0: Ini boleh diceritakan menu variannya ada apa aja?
2: Kita variannya ada harga 25.000. Okay. Itu isinya.
0: Ah, kok murah banget?
1: Iya.
2: Iya, kita.
1: Kami apa ya? Yang kelas yang kami sasar adalah kelas menengah ya.
2: Iya.
1: Jadi untuk itu kami menyesuaikan harganya itu dengan harga-harga yang cukup terjangkau. Jadi seperti itu. Jadi mulai di harga 25.000.
2: Iya.
1: Itu yang reguler ya.
2: Iya, isinya sosis sama bolognese daging sapi kita buat sendiri. Sausnya kita buat sendiri. Kalau sosis ya kita beli ya, Kak ya. Itu kalau yang 35 itu yang meatball, bakso sapi juga kita buat sendiri.
1: Iya.
2: Yang 40 itu ada dua varian, ada beef patty sama smoked beef kenzler itu ya, boleh sebut merek ya. Itu sama yang 50 ini yang mozzarella.
0: Mantap.
1: Jadi
0: ya
1: itu variannya.
0: Variannya itu
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Tapi yang paling dicari apa nih? Varian yang paling kayak ludes deh.
1: Paling ya.
2: Mozzarella.
1: Mozzarella.
2: Iya, kita ya juga bawa contoh.
0: Oh, iya. Boleh dong dikasih lihat ke kamera.
2: Oh iya iya.
1: Di kamera sih.
0: Di kamera Mbak Fitri dikasih lihat dulu.
2: Ini.
1: Ini. Ini varian terbaik kita ya.
0: Apa
1: mozzarella.
2: Yang mozzarella
0: ya, ya, luar biasa.
1: Dengan harganya 50.000.
0: Harganya 50.000.
1: Ya.
0: Ini ada ukuran-ukuran khusus enggak Mbak dan Mas?
2: Ini kalau ukurannya untuk saat ini kita hanya ada satu loyang ya, 22 cm. Yang bedakan itu harga toppingnya.
0: Kan? Oh, toppingnya ya. Ya.
1: Kalau ukurannya semua sama.
0: Semuanya sama. Ya. Wah, asik banget. Wah, keren-keren. Tapi kalau untuk bahan sendiri terkhususnya juga Mbak Fitri dan Mas Wawan, apakah memang semuanya didapatkan dari Kota Kupang nggak susah, atau memang ada beberapa ingredients yang ya hitung kali bagi kayaknya harus diambil dari Jawa nih atau mungkin dari tempat gitu lain nih, ini gimana?
1: Kalau kita ini kan ya kebetulan kita untuk di Kota Kupangnya harganya masih masih terjangkau,
2: oh, iya,
1: tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berbeda dengan di Jawa atau di mana gitu. Tapi yang mungkin ini hanya ketersediaannya itu.
2: Iya.
1: Untuk kita kadang kesusahan untuk bahan-bahan seperti mozzarella
2: iya,
1: dusnya.
2: Dusnya.
1: Karena kan dia dusnya kan ini berbeda dengan dus yang lain.
0: Iya, jadi kalau sendiri,
1: iya.
2: Jadi awal-awal itu kan kita dusnya ada yang warna coklat, berubah-ubah, ada tulisan pizza, habis itu coklat polos, karena mau beli nggak ada di Kupang.
1: Ya, iya, kesusahan.
2: Kesusahan.
1: Tapi akhir-akhir ini sudah mulai tersedia, namun jumlahnya tidak begitu banyak, jadi kadang ada saatnya kita kehabisan, akhirnya kita pakai dus yang lain. Tapi kita jelaskan ke pelanggan, kalau dus di tempat kita belanja itu kehabisan, jadi kita memakai dus yang lain, begitu.
0: Oke. Nah, seperti kata Mas Wawan tadi, ini memang harga juga melihat animo masyarakat ya, animo konsumen. Dan Angel percaya Mas Wawan dan Mbak Fitri juga sebelumnya juga survei ya, survei dulu ini seperti apa lidahnya masyarakat Kupang tuh kayak gimana, supaya usaha tuh tetap jalan gitu. Nah ini pengen tahu memang targetnya adalah kelas menengah nih, maksudnya apakah lebih kepada anak muda? Anak muda kan suka nongkrong, suka jajan, suka icip-icip, atau siapapun intinya pokoknya ludes deh. Ini gimana nih?
2: Kayaknya siapapun.
1: Siapapun.
2: Iya.
1: Karena berkaca dari pengalaman yang sudah ini, mereka pelanggan ini ternyata semua ini ya, semua lini ya.
2: Iya, iya.
1: Semua termasuk anak-anak juga.
2: Suka adik-adik.
1: Iya.
2: Ibu kadang juga video, Kak, ini anak saya suka.
1: Iya,
2: gitu. Karena kan enggak pedes sausnya itu, Kak. Kita pakai saus saset yang pedas kita pisah gitu, ya.
1: Anak-anak nongkrong juga ada. Terus orang tua juga.
2: Iya. Iya, iya.
1: Orang tua juga semua kalangan sebetulnya tertarik deh kalau juga. Untuk
0: ini setiap hari kah dijual atau hanya menunggu kayak hari Senin sampai hari Sabtu terus minggunya libur atau gimana nih waktu berjual?
2: Kalau niat dari saya sendiri tiap hari.
0: Tiap hari buka.
2: Insya Allah ya. Ready tiap hari. Asal kalau Paknya hari Senin sampai Jumat kan aktif kerja.
0: Iya.
2: Saya pasti ngobrol pribadi dulu sama kakak yang beli, Kak, Pak lagi kerja. Kalau Kak bisa ambil sendiri, boleh pakai Grab atau Maxim atau Kak sendiri ambil ke rumah silahkan. Iya. Saya ada di rumah. Kalau diantar, Kak, kalau saya lagi kosong, nggak lagi buat pizza atau yang lain ya, Kak, ya, atau sibuk dengan pekerjaan rumah gitu. Biasanya saya antar.
0: Oh,
2: oke, Kak, okay. Kak rumah di mana saya antar. Kalau lagi kosong saya antar. Kalau nggak bisa ya itu, Kak, kita kerjasama dengan pembeli.
1: Tunggu setelah saya pulang.
2: Nah, iya.
1: Pulang kerja.
2: Iya.
1: Baru saya antar.
2: Iya, gitu.
1: Ya bentuk ini apa dukungan?
2: Dukungan.
0: betul sekali.
1: Iya.
0: Ini berarti setiap hari kita anggap aja memang setiap hari buka ya.
1: Iya.
0: Nah, ini sistemnya ready to serve. Kayak Angel, apakah harus pesan dulu terus nanti dibuatkan atau memang udah jadi maksudnya kayak bahan setengah jadi gitu, kayak adonannya dulu ya, jadi kayak Mbak aku mau toppingnya ini nah nanti dibuat terus nanti baru diantar atau kayak gimana?
2: Kita kalau adonannya itu Kak, kita buat yang base-nya itu ya,
0: iya,
2: base-nya kita buat matang dulu. Kalau ada yang pesen, Kak, saya mau pesen yang 50. Lah jadi saya tinggal tambahin saus, sosis, gitu, meatball, mozzarella, baru kita panggang. Nanti setelah itu saya kabari mungkin Grab ya, Kak, silahkan boleh diambil. Nanti udah datang atau tunggu Pak datang, kira-kira datang sampai rumah jam 5. Gitu sampai jam 5 gitu kita bilang, Kak, bisanya setengah 7 kami antar, setengah 7 malam. Oke, Kak, gitu. Jadi dari setelah sholat maghrib kita sudah mulai prepare. Jadi panas-panas kita kirim.
1: Iya, selalu gitu, panas-panas kita kirim.
0: Selalu panas-panas. From the oven ya.
1: From the oven.
2: From the oven.
0: Ini kalau dilihat dari toppingannya ini endul-endul semua. Aku penasaran deh, berapa kali percobaan hingga akhirnya menemukan rumus matematika kali ya. Kalau mau dibilang bahan yang tepat dan rasa yang tepat.
2: Kalau itunya
0: banyak ya.
2: Waduh, trial and error-nya itu.
1: Iya. Dibilang dari
2: nggak
1: tahun berapa ke tahun berapa ya?
2: Iya.
1: Bertahun-tahun.
2: Saya belajar dari YouTube.
0: Oke.
2: Nah, dari YouTuber, beberapa YouTuber ini kan. Oh, saya belajar. Oh, ini gunanya ini. Saya tulis. Ini gunanya ini. Nanti yang YouTuber ini bilang ini gunanya ini. Terus gitu. Saya rangkum. Oh, coba saya. Ya, akhirnya resep yang di YouTube itu saya enggak apa ya, Kak, enggak 100% saya pakai. Misalkan yang A itu enggak. Saya modif, saya ambil dari beberapa YouTuber, jadilah pizza ini.
0: Oh, gitu.
1: Tapi itu sudah dalam waktu yang sangat lama.
2: Iya, sudah banyak mau makan korban awalnya.
1: Korbannya sudah banyak.
2: Korbannya keluarga sendiri. Coba
1: harus dihabiskan.
0: Asik ya. Oke, luar biasa. Jadi ketika memutuskan untuk dari donat coba-coba yuk ke pizza. Nah, ini animo para pembeli masyarakat kala itu ya sampai saat ini gimana sih? Boleh dong diceritakan?
1: Masih ini ya. Masih apa? Masif ya. Kalau untuk pizza ini masih masif sampai sekarang permintaannya kadang di luar apa ya, ketersediaan kita.
0: Oh ya.
1: Ya
0: banyak dong,
1: karena
0: Mas.
1: Kan ketersediaan kita kan tergantung dengan ini istri. Satu orang yang bisa membuat base-nya itu, terus bahan-bahan yang lain gitu. Nah, jadi kalau sudah kehabisan itu ya mohon maaf untuk pelanggan, mohon menunggu. Setelah kami mempersiapkan kembali, kami bisa memberikan lagi untuk pelayanannya. Tapi kalau waktu itu yang donat ya?
2: Iya.
1: Yang donat itu sebenarnya bukan pada saat tidak ada pelanggan, tapi waktu itu memang ada kendala di apa ya? Di kegiatan sehari-hari kita
2: iya.
1: Itu banyak yang tersita karena kan untuk proses donat itu lebih kompleks lagi daripada pizza. Akhirnya kita pindah ke pizza dengan proses yang tidak begitu kompleksnya.
2: Iya.
1: Nah, namun kalau dari masyarakat ini permintaannya masih oke sampai sekarang.
0: Oke, okay, ya. Iya. Untuk pizza ya.
1: Iya. Iya.
0: Kan kadang ada yang mengatakan pembeli itu raja,
2: iya.
0: Tapi kebangetan. Dan tanda kutip adalah aku mau ini, aku mau itu yang gak ada di menu tapi pokoknya harus ditambah.
2: Bisa kak.
0: Nah itu iya. Mbak Fitri dan Mas Awan pernah gak punya pengalaman yang agak bawel gitu? Rajanya agak bawel, pokoknya Mbak aku mau gini, tapi akhirnya disanggupin juga oleh Mbak Fitri, gimana tuh?
1: Oh enggak ya, kalau bawel sih enggak ya. Hanya ada permintaan itu yang di luar. Ini ya di luar menu kita, seperti permintaan ulang tahun ya.
2: Oh iya. Yeah.
1: Jadi mereka minta itu ada tulisan di atas pizzanya, selamat okay, ulang tahun. Birthday.
0: Oh, happy seperti birthday. Itu. Nah ya,
2: bisa.
1: Ya masih bisa. Itu kan kreativitas kita saja untuk menyajikan seperti itu ya. Akhirnya masih bisa kita layani. Terus untuk beberapa pelanggan ada yang permintaannya itu di jam-jam tertentu yang tidak mungkin kita antar gitu.
2: Iya. Kadang jam 11 malam kak kita sudah tidur itu apa itu kok bunyi ya pagi kita lihat kita ketawa kak bisa diantar jam sekarang pizza harus jam 11 malam kita sudah
1: itu
2: tidur
1: itu tidak mungkin sudah tidak iya, mungkin kita itu. Bisa sanggupi kalau sudah yang terlalu di luar
0: iya.
1: Rutinnya itu
0: betul ya. Tapi kalau paling jauh ada nggak sih yang kayak
1: paling jauh?
0: Aku dari Soe loh, dari Atambua loh, atau mungkin
2: ada banyak banyak.
0: Oh ya,
2: iya.
0: Boleh dong diceritakan
2: iya, itu.
1: Tapi apa ya? Bukan kita tidak senang ada permintaan seperti itu. Hanya kalau dari jaraknya itu sudah jelas kami tidak menyanggupi kalau untuk jarak yang sangat jauh seperti
0: iya.
1: itu. Nah, namun kalau masih kemarin terakhir di mana itu namanya?
2: Mana?
1: Di Oben ya.
0: Oh, di Oben.
1: Di Oben. Ya, ya. Di Oben kami sanggupi waktu itu karena pas ada kegiatan kita mau ke arah sana.
0: Uh-huh.
1: Jadi kami sanggupi terus di paling jauh hanya Oben sama apa Tarus ya?
2: Oh iya.
1: Ya hanya itu saja. Kalau yang selain itu kita tidak sanggup untuk antar ya.
0: Okay.
1: Terlalu jauh.
2: Biasanya nanti kaknya janjian, kak kalau saya ke Kupang ya kak.
1: Nah oh,
2: ya,
1: itu baru bisa, diambil,
2: kak. Bisa,
1: pernah
2: kak.
1: Ya?
2: Iya.
1: dia dari Soe pas waktu Car Free Day ya. Car Free Day jadi dia ambil waktu Car Free Day.
0: Oh.
1: Orangnya yang ambil.
0: Ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau sekarang tantangannya apa sih? Apakah masih ada tantangan yang dinilai dari awal sampai akhir? Oh ternyata kalau jualan kayak gini. Wah, ini masih ada hambatan gitu. Kalau dari Mbak Fitri.

0: Kak, maaf, pakai Grab mahal loh Kak, ke rumah. Nggak apa-apa Mbak, saya ambil. Ini pakai Express loh, katanya yang beli gitu. Kalau Express tuh mahal, mahal sekali Mbak, 65.000. Wow sih, makasih banyak sampai udah beli.
1: Lebih dari harga pizzanya ya,
0: 50. Iya itu.
2: Nah, tapi tetap ya.
1: Tapi tetap.
0: Iya, mereka ambil ke rumahnya.
1: Masih mau.
2: Masih mau.
1: Iya.
2: Ada juga nggak sih kayak cerita pelanggan yang awalnya tuh coba-coba aja dulu ya, icip-icip aja dulu. Tapi artinya keterusan, pesan terus. Jadi pelanggan tetap ada nggak sih?
0: Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah itu.
1: Ada malah pelanggan yang dia pelanggan dari kue pertama kita.
2: Oh iya.
0: Iya. Masih
1: sampai sekarang
0: setia.
1: Setia ada di daerah apa ya? Namanya Maulafa ya.
2: Oh, di Maulafa.
1: Iya. Dia malah ini pelanggan setia kita ini anaknya. Masih kecil. Masih dia usia mungkin SD kelas 2 atau kelas 3. Sekarang mungkin sekitar kelas 4 atau 5. Jadi dia dari awal kue kita itu dari donat, roti, pizza itu sampai sekarang.
0: Pizza langganan.
1: Iya. Anak ini yang satu. Dia suka sekali.
2: Asik ya.
1: Ya jadi dorongan buat kita untuk selalu apa ya?
2: Konsisten ya.
1: Iya,
0: konsisten. Terus belajar ngasih yang terbaik nanti insyaallah.
2: Iya.
0: Kita terus belajar ngasih yang terbaik.
2: Terbaik. Ada yang udah tanya di 08 11 38 20 90 90. Selamat siang juga untuk yang punya nama Jeffrey. Hai Jeffrey.
1: Selamat siang Jeffrey.
2: Iya, katanya aku juga udah pernah. Nah, pengen aku tanya dan baru tahu katanya ownernya ternyata namanya betul ya Mbak Fitri.
0: Iya benar.
2: Iya sesuai dengan namanya owner ya. Nama pembuatnya nih. Bisa nggak sih kayak pesan dalam jumlah yang banyak untuk acara besar?
1: Bisa. Waktu
0: bisa,
1: itu.
0: Insya Allah bisa.
1: Kami pernah. Ada pesanan itu dari lembaga itu
0: di Tenau.
1: Kami sanggupi asalkan itu untuk
0: dari
1: tidak,
0: jauh-jauh hari sudah ngobrol Kak.
1: Tidak di waktu dekat besok atau sekarang butuh itu sepertinya tidak sanggup. Tapi kalau sudah jauh hari itu sudah diberitahukan pesanannya itu kami pasti bisa.
0: Iya. Insya Allah bisa.
2: Oh jadi kayak gitu.
1: Ya.
2: Ini harus seperti apa nih? Berarti kalau untuk pesanan PO dulu ya, pre-order dulu ya.
1: Ya.
2: Apakah H-1 atau seminggu atau seperti apa supaya kayak mempersiapkan bahan.
1: Seminggu.
2: Belum lagi kalau ngadon kan agak lumayan makan waktu ya, Bu.
0: Iya.
2: Nah,
1: itu waktu itu seminggu ya?
0: Iya, seminggu sebelumnya itu pesen yang mozzarella untuk kantor dia. Bapaknya mau pisah kantor gitu, mau pindah ke Jakarta. Jadi kita pesennya ya mozzarella itu. Alhamdulillah itu kita antar ke situ siang-siang. Iya sebelum ya,
1: ya mungkin seminggu
0: itu.
1: Ya
2: oh, seminggu
1: untuk persiapan
2: ya.
1: Bahannya karena kan ya itu seperti yang kami ceritakan tadi itu beberapa bahan itu tidak selalu tersedia. Khawatirnya tidak ada. Jadi kita harus putar otak pakai bahan yang lain atau merek lain atau bagaimana begitu.
2: Iya. Oke. Okay. Oh, jadi kayak gitu. Bisa, ya,
0: bisa,
2: ya?
0: Bisa.
2: Bisa. Bisa. Bisa. Bisa. Bisa. Kamu yang mau pesan langsung
0: ayo,
2: aja.
0: Ayo, Kak.
2: Langsung di order.
0: Saya tunggu.
2: Nah, biasanya ini memang jualannya dari rumah aja, tapi tadi Angel juga sempat dengar Car Free Day ya?
0: Iya.
2: Car Free Day juga ada.
0: Sempat jual kita
2: sempurna.
0: Kak, iya. Kalau di Car Free Day itu pernah jual donat, nasi bakar pernah.
2: Iya.
0: Terus ya ujung-ujungnya kita di pizza.
2: Pizza lagi.
0: Iya.
2: Tapi kalau sekarang fokusnya semua dari rumah ya.
0: Iya,
1: sekarang
0: kita jual
1: di rumah.
0: Di rumah Kak.
2: Kalau bazar pernah? Bazar event-event lain sebagainya.
0: Belum pernah ikut itu,
2: oh,
0: Kak.
2: Okay.
0: Iya, karena kan kita satu sama lain ini harus Bapak kita kalau iya ya ayo, kalau saya sendiri kan gak mungkin kayak kan, ya yang bawa mobil, nyiapin
2: gitu.
0: Alat beratnya itu kan suami.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kalau deal, ya ayo sudah.
2: Oh. Nah, ini sebelum kita lihat, Angel juga penasaran nih, pengen tahu Mas Wawan dan juga Mbak Fitri. Kadang tuh kayak kita capek, kita lemas. Memang kita cari yang namanya rezeki, tapi ala kadar kayak, udahlah besok aja, tutup aja dulu ya dan lain sebagainya. Itu merasakan untuk tetap memacu semangat untuk terus berjualan seperti apa sih?
1: Mungkin permintaan pelanggan ini yang selalu muncul ini.

0: bikin kita semangat.
1: Semangat ya, benar-benar.
0: Ya, sama sebenarnya sama seperti ya hari ini rencananya kan rehat.
1: Oh iya.
0: Karena kan kebetulan dari kemarin itu tidak enak badan. Jadi saya minta ke istri untuk rehat dulu, semua permintaan jangan di ini jangan diterima dulu.
1: Untuk pengantaran.
0: Untuk pengantaran. Kalau misalnya diambil di rumah, oke.
1: Masih oke. Okay.
0: Tapi apa? Ya permintaan selalu ada akhirnya.
1: Masih. Sayang gitu kan. Rezeki kok dibuang gitu. Masih tapi ada. Satu sisi suami sakit, antara pilih suami apa rezeki gitu kan gitu. Jadi saya pilih rezeki sudah diatur.
2: Yeah.
1: Besok ada lagi pasti yeah. Sudah. Sekarang suami sakit, oke. Okay. Mungkin ini teguran untuk istirahat soalnya kan antarnya jauh-jauh kita kan. Iya.
2: Yang paling jauh antarnya kemana aja Mas Wawan?
0: Kalau paling jauh itu yang Oben
2: itu. Oben paling. Wah, ini mereka keren ya, tapi mereka juga sampai tahu Mbak Fitri ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi ini mereka taunya biasa dari mana, kayak Mbak juga komunikasi nggak sih kayak taunya usaha saya dari mana nih? Apakah memang karena dari FYP itu iya. Atau seperti apa?
1: Biasanya yang beli itu gini, Kak, saya tahu dari TikTok ini bener enggak gitu ya, gitu-gitu ngasih tahu di screenshot. Oh iya bener, itu sudah mulai ngobrol, sudah mulai pesen. Jamnya jam berapa, mau yang berapa, beli berapa gitu, Kak.
2: Oke ya. Seru ya teman Produa. Jadi untuk teman Produa juga yang mau pesan, boleh mungkin hari Senin. Jadi untuk bakar semangat kamu dan teman-teman kantor bisa langsung order. Ini biasanya kalau orang order, ini apakah memang langsung ke WhatsApp aja atau bisa juga lewat pemesanannya tadi tuh melalui media sosial juga. Media sosial selain TikTok apa aja? Boleh dong di spill.
1: Kita taruh di marketplace di Facebook, Kak.
2: Oke.
1: Okay. Ya,
2: tapi
1: itu.
2: Kalau dari Facebook Mbak dan Mas sendiri namanya apa nih supaya bisa di follow, di add sama teman-teman semuanya?
1: Kalau yang saya YouTube Cavimi.
2: YouTube
1: Cavimi, okay. Kak. Iya, itu. Tapi ditulis speed sama Mbak Fitri tetap okay. Gitu masih.
2: Jadi tinggal bisa dicari aja ya, Pizza Mbak Fitri. Pizza PIZZA ya.
1: Iya.
2: Ya,
1: Mbak Fitri.
2: Itu kalau di Facebook, kalau di Instagram apakah ada juga?
1: Di IG kita baru taruh nyoba satu gambar aja enggak okay. Itu.
0: Masih belum, masih baru.
1: Iya, kan? Masih.
0: Ya. Ini pun TikTok baru saja kan.
1: Baru
2: aja. Iya. Tapi gimana nih akhirnya jadi content creator juga nih?
1: Iya.
0: Ya kita syukuri saja.
1: Awalnya terima Kak WA itu aduh, gimana ini? Maaf ya Kak ya. Saya enggak biasa di depan kamera ngomong kayak gini tuh, maaf kalau salah sikap, salah omong, maaf. Ya baru belajar ini, Kak. Iya, ibu bilang di rumah udah kamu udah posting barang jualan, orangnya jangan takut muncul, harus muncul, ayo disemangati gitu. Oh ya sudah, saya harus belajar. Jadi ya, inilah hasilnya sudah, Kak. Makasih banyak.
2: Oke deh, kalau gitu teman Produa, Mbak Fitri dan juga Mas Wawan, kita rehat dulu ya. Setelah itu kita masih bincang-bincang dalam Muda Kreatif bersama dengan owner dari Pizza Mbak Fitri. Ada Mas Wawan dan juga ada Mbak Fitri di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Stay tune terus ya, teman Produa.

0: Hai hai guys, selamat datang di Live Pre-Love Sale-nya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
1: Kakak, ngapain ibu banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
0: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
1: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu di depan layar. Gak pede nih. Biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
0: Ya iyalah, boleh. Banyak loh yang udah check out. Nih, cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan? Dapat baju murah, tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
1: Kalau gitu, gas kan deh kak. Aku bantu jadi admin deh.
0: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang. Jual aja, dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk mulai pre-love sale kamu, dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia juara 1 di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu bersama dengan owner dari pizza Mbak Fitri. Ada Mbak Fitri dan juga Mas Wawan di Pro 2 FM Kupang. Dan ini udah banyak banget ya, Mas dan Mbak, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di 0811 3820 9090. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau cicip, mau rasain seperti apa sih sedap mantapnya pizza dari Mbak Fitri, langsung cus bisa di order ya. Oke, kita juga pengen tahu nih, ada gak sih dari Mas Wawan dan juga Mbak Fitri selama menjalankan usaha kuliner ini ya, ada yang musimnya musim rame banget, ada juga yang musimnya kayak ih sepi ya padahal udah diupload dan lain sebagainya, boleh dong diceritakan?
1: Ada.
0: Atau kayak setiap hari stabil gitu, menciptakan hal hari yang stabil, intinya nggak banyak, nggak kosong, tapi tetap ada. Itu gimana?
1: Kalau kosong tidak pernah ya.
2: Iya, adanya ada kak. Paling kita kalau kosong karena kita kurang promo, kurang promo di Facebook biasanya saya ready gitu-gitu ya kak ya, jual gitu. Atau memang maaf kita lagi sakit atau ada acara, nah, kita minta maaf kak,
1: kita
2: hari ini
1: ordernya.
2: Kita ini tidak melayani dulu karena ada acara atau lagi sakit, biasanya karena itu aja.
1: Kalau musim ya, musim waktu baru dapat gaji mungkin ya, tanggal-tanggal muda itu itu biasanya lebih ramai daripada tanggal tua.
0: Oh, gitu ya.
1: Karena kan bagaimanapun juga pasti ini ya terkait sama penghasilan masyarakat.
0: Betul, betul.
1: Kalau pas waktu tanggal muda itu alhamdulillah biasanya ramai sekali. Kalau waktu tanggal tua tidak sepi tapi selalu ada.
0: Alhamdulillah ya, Mas.
1: Alhamdulillah.
0: Dan juga Mbak Fitri, kita juga pengen tahu nih menghadapi persaingan bisnis. Karena kalau mau dibilang udah banyak yang berjualan donat, kue-kue.
2: Iya, banyak.
0: Pizza juga sekarang ada nih gerai yang brand besar.
2: Iya.
0: Tapi bagaimana Mbak dan juga Mas memikirkan tetap nama Mbak Fitri, pizza Mbak Fitri ini tetap jalan meskipun ada brand yang masuk lah. Seperti apa?
2: Kalau saya pribadi saya pede-pede aja ya kak ya, karena dengan pizza 50 ribu loh kak, sudah dapat pizza yang garing di luar, lembut di dalam, walaupun sudah dingin, walaupun sudah masuk kulkas, alhamdulillah reviewnya yang beli, kak makasih pizzanya masih lembut, alhamdulillah recommended loh ini sampai yang beli kayak gitu, seneng gitu bacanya, makasih banyak. Jadi kita insya Allah mau konsisten terus tiap hari, kalau perlu nanti mudah-mudahan ada pizza, menu pizza yang ukurannya lebih besar. Nanti pengennya seperti itu kan.
0: Itu ya. Tapi kalau dari pembeli sendiri ada nggak sih permintaan kayak tuna, kayak Mbak pizza aja nggak coba yang lain dan lain sebagainya, ada nggak sih mereka juga bertanya kayak gitu?
2: Biasanya minta jamur sama lada hitam.
0: Nah itu gimana?
2: Itu awalnya itu kak, ini enak pizzanya sudah, coba adain dong yang jamur sama yang lada hitam gitu. Lah itu masih belajar.
0: Masih belajar.
1: Iya, masih soalnya diusahakan.
2: Kan, masih diicip-icip dulu kalau sudah enak.
1: Karena
2: baru
1: bahannya
2: nanti kita
1: juga.
2: Berani
1: ya.
2: Ini.
1: Bahannya mencari yang pas itu. Kita harus belajar lagi. Iya, tidak bisa langsung begitu saja, khawatirnya nanti malam rusak cita rasanya.
0: Oh ya, betul ya.
1: Khawatir juga.
0: Oke, mempengaruhi.
1: Jadi harus belajar lagi.
0: Nah, ini kalau bicara soal sekarang Mbak Fitri dan Mas Wawan, semuanya kan serba harus cepat. Kayak orang di OBN aja sampai tahu.
2: Iya.
0: Iya kan, melalui media sosial. Pernah nggak sih terpikirkan kayak aduh ternyata FYP yang luar biasa nih,
2: efek dari
0: FYP itu gimana?
2: Iya, alhamdulillah memang ini kak, ini TikTok sering tiap malam tuh dilihat, wah ini masih 5.000 sudah naik jadi 7.000 udah jadi 9.000, oh pantesan kok tambah banyak ini yang
0: tapi
2: ini.
0: Banyak dari situ banyak alhamdulillah yang mesan ya.
2: Banyak alhamdulillah Kak.
1: Alhamdulillah. Okay. Banyak yang tahu dari itu ya. Dari TikTok itu.
2: TikTok kebanyakan yang
1: sekarang ya? Kebanyakan dari TikTok.
0: Iya. Ya. Jadi gimana Mas Wawan sama Mbak Fitri udah siap jadi content creator ya?
2: Insyaallah mau belajar.
1: Kita usahakan saja.
2: Belajar.
0: Tapi kan biasa anak juga aktif ya. Kayak mama ini aku upload dan lain sebagainya, gimana? Kalau dari anak sendiri gimana?
1: Anak mendukung sekali.
2: Iya.
1: Ada beberapa ini apa video itu yang ambil ya anak kami ya. Okay. Itu juga membantu edit juga.
2: Iya.
1: Edit juga.
2: Kita fresh kelas 6 SD. Karena ibunya juga baru belajar
1: kalah
2: dari anaknya.
1: Kita kalah kan.
2: Ibu pakai tagar ini. Oh gitu ya Allah, masih umur segini.
1: Masih banyak belajar dari anak.
0: Banyak. Ini konten mana yang paling banyak tuh? Masih inget gak sih konten apa yang diupload ke TikTok yang akhirnya meledak?
2: Ini yang sampulnya iya Grab. Itu kakak yang di Liba yang saya tadi cerita kak, yang beli mozzarella 50.000 dua, terus pakai Grab Express ke rumah dengan 65.000 itu yang saya posting. Alhamdulillah. Sekarang sudah 9.000 berapa gitu.
1: Rasanya seperti kita benar-benar diharapkan pizzanya, karena dengan membayar ongkir segitu itu saya kira lebih dari harga pizzanya sendiri. Wah, ternyata benar-benar tertarik ke pizza kita.
0: Karena kalau mau dibilang ada harga, ada kualitas.
2: Iya, benar. Yang murah bukan murahan.
0: Betul.
2: Asik.
1: Kami yang pastikan murah, kualitasnya.
2: Iya, yang betul. Murah bukan murahan.
0: Betul sekali. Tapi nanti kedepannya seperti apa nih? Untuk mengharapkan pizza ini tetap berjalan dan punya nama besar juga kan, seperti yang tadi harapannya ada.
1: Kalau kedepannya kayaknya outlet.
0: Outlet ya.
1: Rencananya kami ingin membuka outlet. Namun kita masih membaca pasarnya juga. Terus tempatnya kita harus di mana, karena nanti berkaitan juga dengan kegiatan sehari-hari.
0: Benar.
2: Sama anak juga,
1: iya,
2: ntar jemput pulang sekolah. Kan rumah di Alak kak.
0: Rumah di Alak?
2: Iya, kami rumah di Alak ini.
1: Kami rumah di Alak.
0: Pantas aja Anjali pikir, karena kerjaannya Mas Wawan kan di Penfui.
1: Iya,
0: pasti rumahnya deket nih. Tapi kok Penfui? Makanya Angel tadi berpikir gitu ya teman Rodua. Bayangin aja Angel berpikir, loh kok dari Penfui ke Liliba ongkirnya 60. Ini kayaknya terlalu
1: enggak mungkin ya.
0: Oh, ternyata di Alak.
1: Rumah di Alak.
2: Iya.
0: Oh iya.
1: Rumah kami
2: di belakang
1: Alak.
2: Pabrik semen itu dah.
0: Oke.
2: Jauh-jauh di hutan-hutan itu kita, Kak.
0: Baiklah. Itu ternyata memang betul ya.
1: Iya.
0: Kenapa Mbak Fitri betul-betul kalau mau dibilang ini bukan mau apa ya, mengharapkan Angel pikir loh kok Mas Wawan yang nanti angkat. Tapi kan yang memang jaraknya ini rumahnya.
1: Iya, jaraknya.
2: Iya, itu kan. Okay.
1: Kami juga masih ini ya, untuk pengantaran itu saya yakin lebih mengharap kami yang mengantar. Karena sejauh apapun kami hanya mematok harga 10.000.
0: Iya. Untuk ongkirnya ya.
1: Ongkirnya. Iya. Jadi meskipun dari Alak kami antar ke Tarus pun kami
2: 15 ya.
1: Kalau Tarus 15. Kalau batasnya cabang ya? Bimoku itu 10.000.
2: Lasiana 10.000.
1: Lasiana 10.000.
0: Wow.
1: Jadi tetap ditunggu meskipun malam.
0: Se-effort itu ya.
1: Iya.
2: Awalnya kita itu pengenalan, Kak. Kita gratiskan ongkir.
1: Awalnya gratis.
0: Oh iya.
2: Iya. 50.000 beli gratis ongkir, Kak. Jadi sampai sekarang kalau mungkin itu pelanggan lama itu sampai bilang gini, "Kak, ini sudah enggak gratis ongkir." Saya kata, "Kak, maaf itu dulu."
0: Iya. Ekonomi.
1: Iya. Sekarang bahan sudah naik.
2: Bahan sudah naik.
1: Terus apalagi BBM juga naik.
2: Ya. Iya, harga pizza tetap tidak kami naikkan, tapi kita minta ongkir. Alhamdulillah yang beli ngerti.
1: Lebih mengerti.
2: Terima kasih.
0: Nah, ini juga menjadi perhatian, betul, bahan-bahan naik.
2: Iya.
0: Apalagi kalau dibilang pizza itu enggak murah bahan-bahannya ya.
2: Iya.
0: Mulai dari tepung, keju, daging juga
2: ada. Iya. Sosis.
0: Nah, yang tadi di awal aja pikir kok bisa ya dengan harga yang pas di kantong masyarakat. Ini memang sudah dipikirkankah oleh Mas Wawan dan juga Mbak Fitri? dengan harga begitu, apalagi bahannya juga nggak kaleng-kaleng.
2: Iya, alhamdulillah kita pakai barang yang bahan-bahan yang bagus lah kak. Alhamdulillah itu nggak sembarangan ya, karena kita juga jaga nama.
1: Kalau ininya apa namanya, mungkin kenaikan harga itu kita kita barengi dengan itu ongkir. Ya, karena kalau misalnya kami naikkan harganya juga khawatirnya pelanggan-pelanggan lama yang sudah apa ya, nilainya yang ekonomis itu sudah berpikir ekonomis, nanti kalau kita naikkan malah tidak ingin lagi atau stop order itu malah khawatir juga. Tapi saya kira dengan harga segitu ya kami sudah dapat.
0: Sudah dapat.
1: Iya.
2: Iya.
0: Oke deh. Dan kita juga pengen tahu seberapa besar sih dukungan dari keluarga, orang-orang di sekitar terhadap usaha yang dijalankan, bahkan sudah sejak tahun 2008 ya? 2009 kah? Yang tadi
1: 2019.
0: Iya, 2019. Ya. Mas Wawan dan juga Mbak Fitri, dukungan selama ini seperti apa?
2: Ini keluarga inti ya kak ya?
0: Oh, keluarga inti.
2: Maksudnya yang kak maksud keluarga inti atau tetangga sekitar?
0: Iya, pokoknya seperti itu deh.
1: Kalau kami ini sebenarnya di Kupang ini, kami untuk keluarga inti tidak ada. Kami pendatangan. Kami pendatang. Kebetulan di Kupang ini kami sendiri, dari saudara inti tidak ada yang di Kupang. Jadi untuk dukungan ya kita dukung satu sama lain saja.
0: Suami dan istri
2: sama ada ibu mertua.
1: Kebetulan ibu mertua sudah
2: bagian
1: satu tahun.
2: Bagian yang buat saus kak. Beliau yang buat saus.
1: Ya satu tahun ini beliau datang menemani kita.
0: Pengen tahu kalau asal Mas Wawan dan Mbak Fitri ini dari mana sih?
2: Kita satu kota kak, dari Bondowoso, Jawa Timur.
0: Bondowoso,
2: iya, ya, kota Tape.
0: Iya.
2: Iya.
1: Nah, kami satu kota.
0: Satu kota ya.
1: Iya. Kebetulan pindah di sini tuh 2000. Wah, kalau saya 2014 sejak diterima di Basarnas ya. Terus untuk istri saya datang di sini
2: 2015. Anak umur 6 bulan.
0: Ah.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kita ke sini jatuh cinta, kita jadilah orang Kupang.
0: Pengen tahu kan biasanya ada beberapa juga penjual yang saya juga ingin masyarakat Kota Kupang tuh tahu daerah asal saya. Jadi kayak tape dan lain sebagainya atau mungkin makanan khas. Apakah juga nanti ke depan seperti itu? Pengen dong orang tahu makanan khas Bondowoso di Kupang. Jadi mengobati rasa rindu tapi juga sekalian nih.
1: Oh, jualan gitu.
0: Iya. Belum ya.
2: Belum pernah buat tape masih kan.
0: Oh, tapi selain dari Bondowoso yang terkenal apa aja sih, Mbak?
1: Itu yang sekarang mulai banyak di ini ya, tahu kocek.
2: Iya.
1: Ya.
0: Tahu kocek.
2: Tahu kocek,
0: oh,
2: kocek
0: ya,
2: itu
0: ada.
2: Dari Bondowoso itu.
1: Itu dari Bondowoso.
0: Dari Bondowoso.
2: Iya, iya, itu.
1: Itu mulai banyak yang beberapa yang jual juga. Tapi kalau dari kami mungkin masih belum ada ini ya, rencana untuk menjual makanan khas.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Fokus aja dulu sampai sekarang.
1: Belum.
0: Ya. Tapi kalau permintaan kue-kue lain masih ada, Mbak Fitri? Kayak orang minta
1: roti
0: untuk acara-acara gitu.
2: Biasanya masih untuk rumahan kami.
0: Rumahan,
2: iya.
0: Ya.
2: Bolu. Minta bolu atau roti gitu.
1: Donat juga.
2: Donat, iya.
1: Masih.
2: Kalau pizzanya lagi ada sudah siap dijual, baru saya terima. Oke kak, saya buatin gitu.
1: Ya.
2: Kalau pizza yang kita nomor satu kan masih belum selesai tentang urusan persiapan jual pizza, kami maaf ya kak masih sibuk dengan pizza biasanya gitu kak.
1: Iya.
2: Nah
0: kalau roti apa aja? Roti rumahan dari Mbak Fitri ini apa aja?
1: Waktu itu roti sisir.
2: Iya, iya, roti sisir. Roti tawa, isi coklat.
0: Iya,
2: kak ya. Itu pernah coba roti yang kayak di Arab gitu, roti kecil-kecil gitu. Aha. Kak, satu loyang isi 30. Pernah coba itu, pernah jual.
0: Mantep ya.
2: Sambil terus belajar.
0: Sambil terus
2: belajar.
0: Oke. Karena kita juga udah berada di akhir kebersamaan, enggak terasa ya.
2: Iya.
0: Kita
1: terima kasih sekali.
0: Mas Wawan dan juga Mbak Fitri, kita juga pengen tahu tadi harapan udah, ada nggak sih pesan juga kepada masyarakat yang ada di Kota Kupang untuk mendukung UMKM supaya perputaran ekonomi dari kita untuk kita oleh kita juga? Silakan Mbak Fitri dan juga Mas Salam. Silakan.
2: Ada Kak. Kalau untuk ibu-ibu ya, khususnya kayak saya ini kan ibu-ibu sudah ya Kak ya. Jangan menyerah, walaupun kita ibu-ibu dari rumah kita bisa masih bantu suami untuk pendapatan, untuk cari uang lah gitu ya. Kalau untuk anak muda ini, ayo semangat, terus berjuang, terus cari apa hobi kita, terus gali apa passion kita di mana. Nanti insya Allah dari passion, saya juga awalnya dari passion suka sama tepung-tepungan ya Kak ya, buat roti gitu ya. Dari passion itu alhamdulillah bisa menghasilkan uang. Jadi ayo anak muda, jangan keburu-buru untuk sampai di titik. Marilah di koma dulu ya. Nanti kalau di koma, insya Allah kan masih ada lanjut tuh, mau ke titik yang akan kita tuju. Jadi buatlah sampai koma. Oke, boleh capek silahkan, lelah boleh. Tapi ingat, kita harus bangkit, berdiri. Kita harus cari, kita nih apa sih? Kita sukanya di mana sih? Passion kita di mana? Lah kalau udah dapet, ayo kita bangkit, kita terus lanjutkan sampai ke titik yang akan kita tuju nantinya. Gitu aja pesennya. Makasih banyak.
0: Oke, Mas Wawan silakan.
1: Kalau dari saya, pesannya ya untuk semuanya itu tidak ada hal yang tidak mungkin. Seperti saya sendiri bergerak awalnya dari guru, ternyata di saat ini jadi resquare di Basarnas, dan pada akhirnya bisa membantu istri di bidang ini, di bidang perkuyan. Itu pun segala hal yang tidak pernah direncanakan. Tapi kalau kita mau bergerak dengan sepenuh hati, semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin, pasti berhasil. Itu menurut saya, dan itu sesuai dengan pengalaman yang sudah saya jalani. Mungkin seperti itu.
0: Sukses selalu untuk Mas Wawan.
1: Terima kasih banyak.
2: Kak juga sukses ya.
1: Makasih banyak.
0: Ya pasti diberkahi dan semakin laris manis nih.
2: Amin.
0: Ya, teman-teman berdua.
2: Kayaknya juga ya.
0: Untuk kamu juga yang mau pesan langsung aja.
1: Bisa.
0: Di Instagram, sorry. Di media sosialnya, baik itu di Facebook, Instagram, dan juga
1: TikTok.
0: Di TikTok Mbak Fitri, Pizza Mbak Fitri langsung, karena udah FYP juga. Kamu bisa
1: terima
0: lihat
1: kasih.
0: Dan kamu bisa pesan. Ada berapa varian tadi ya Mbak? 4 ya? 5?
1: Iya.
2: Ada lima varian.
0: Jadi untuk teman berdua juga tinggal pilih ini kira-kira untuk menemani teman berdua yang mau nongkrong atau mungkin juga mau menikmati sunset di sore hari, nanti bisa langsung order pizza Mbak Fitri. Oke.
1: Terima kasih banyak.
2: Sukses selalu juga.
0: Untuk semua teman berdua yang udah menonton dan bahkan juga udah tanya-tanya, dan jangan melewatkan profil dari pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Kupang. Kita hadirkan dalam Muda Kreatif setiap hari dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan Angel juga udah harus pamit untuk segmen kali ini. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.
1: Terima kasih.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu,
5: sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Eh, kirim pak foto kamu dulu dong. Yang nggak pakai seragam buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
7: Pro 2 FM.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa, happy weekend untuk teman Produa yang lagi mendengarkan 90,9 MHz. Untuk siang hari ini masih bareng sama Angela Ivania. Selamat menikmati hari yang menyenangkan, hari Sabtu kita ya, teman Produa, untuk 5 September 2026. Angela hadirkan sejumlah informasi terbaru dari dunia olahraga. Salam olahraga, ada kabar terbaru dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, teman Produa, dari kemitraan FIFA dan PSSI melalui FIFA Forward yang membantu pembangunan pusat latihan nasional, di mana lapangan FIFA Arena Football for Schools dan inisiatif sepak bola putri hingga fondasi pembinaan yang diperluas. Teman Produa, kemitraan dengan banyak dampak positif ini tersaji sejak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, turnamen FIFA pertama di Indonesia. Jadi sejak saat itu antara FIFA dan PSSI ya, ini berkembang dan mencakup infrastruktur, talenta, tata kelola, kemudian pendidikan pelatih, ada juga sepak bola putri, serta akses bermain bagi anak-anak dan komunitas. Jadi gak heran teman Produa, dalam kurun waktu 3 tahun tercatat telah banyak terjadi pencapaian seperti dari pusat latihan nasional yang ada di ibu kota Nusantara juga ada ya. Dan yang pasti proyek pembangunan 2 lapangan mini FIFA Arena akan dibuka dekat sekolah-sekolah yang ada di Jakarta pada Mei, dan yang pasti telah dilakukan maksudnya. Nah, Football for School juga diterapkan di seluruh 38 provinsi termasuk wilayah terpencil untuk membantu anak-anak mengenal sepak bola dan berkembang. Dan yang pasti tahun ini FIFA dan PSSI juga telah menandatangani House Country Agreement, teman Produa, untuk membentuk Hub FIFA di Jakarta yang mencakup 21 asosiasi anggota di Asia Tenggara dan tentunya Asia Timur. Jadi kehadiran ini juga turut memperkuat peran Indonesia dalam komunitas regional dan mendorong pertukaran pengetahuan yang ada.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.

Rodua FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan teman Rodua, kalau kita bicara soal dunia olahraga, berbagai pencapaian juga diraih oleh atlet-atlet berprestasi. Dan kali ini Angel punya informasi menarik juga dari GP Italia. Pembalap Mercedes Kim Antonelli telah mempersiapkan diri lebih baik menjelang Formula One GP Italia, meskipun harus memulai balapan dari urutan yang paling buncit ya teman Pro 2. Antonelli harus mendapatkan penalti karena terbukti melakukan pertukaran mesin jelang GP Italia yang digelar di sirkuit Monza pada hari Minggu 6 September besok. Dalam wawancara baru-baru ini, pembalap berusia 19 tahun ini menantikan balapan di sirkuit Monza meskipun ya harus start dari posisi buncit. Dan yang pasti lebih lanjut, Antonelli menjelaskan GP Italia juga merupakan peluang besarnya dan berharap ia bisa memberikan yang terbaik bagi timnya pada balapan akhir pekan nanti. Meskipun tampil di depan pendukungnya sendiri di sirkuit Monza, Kimi Antonelli tidak ingin terbebani meskipun berstatus sebagai pembalap tuan rumah. Ya, teman Pro 2, Kimi nantinya akan bertugas membantu rekan timnya George Russell untuk berada di posisi strategi sesi kualifikasi, dan kendati begitu start di urutan paling bawah cukup merugikan Antonelli karena ia masih berada dalam persaingan gelar juara dengan perolehan 242 poin, unggul 59 poin dari George Russell yang berada di posisi kedua. Dan yang pasti kita nantikan saja teman Pro 2 perhelatan Formula One yang nantinya juga akan dihelat pada besok ya teman Pro 2, di Minggu 6 September 2026, khususnya teman Pro 2 yang berlatar di GP Italia.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

informasi di akhir Produa Sport untuk siang hari ini. Teman Produa datang dari 4 perempuan Indonesia yang berhasil menyelesaikan tantangan fisik dan mental di High Rocks Bangkok, salah satu kompetisi functional fitness berintensitas tinggi yang ada, seperti Sabrina Hartanti, Cindy Gula, Risa Bravo, dan Gaby Bunga Saputra berhasil mentaskan rangkaian lari dan latihan ketahanan yang menguras stamina. Keempatnya menghadapi format perlombaan yang menuntut kombinasi kekuatan daya tahan dan ketahanan mental ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, bagi keempat perempuan muda Indonesia, kompetisi di Bangkok menjadi ujian langsung atas persiapan fisik mereka, di mana data kelas PES menunjukkan tren olahraga berintensitas tinggi terus berkembang, apalagi di Indonesia sendiri. Dan yang pasti High Rocks Bangkok menjadi contoh bagaimana kompetisi olahraga menguji lebih dari sekedar kemampuan fisik para peserta yang datang dari berbagai negara. Dan peserta juga harus menghadapi kelelahan secara bertahap sambil menjaga konsentrasi mereka untuk menyelesaikan tantangan berikutnya ya. Dan terkhususnya bagi keempat peserta dari Indonesia, menyentuh garis finish menjadi bukti keteguhan serta melalui ketekanan fisik yang ekstrim. Dan pengalaman ini juga memperlihatkan kalau kekuatan dan ekspresi feminin tidak harus diposisikan sebagai dua hal yang berlawanan. Nah teman Pro 2, informasi ini juga turut mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini, masih dalam rangkaian santai siang Pro 2, karena setelahnya Angel akan hadirkan untuk kamu informasi showbiz di Pro 2 RRI Kupang.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro2 FM.
3: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Kategori Pop Putra.
5: Mungkinkah kita kamu?
4: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya?
4: Tito Aditya, Lelah

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana kalau ada
0: Rizky Febian, Alamat. Jaya 80 terakhir kali.

0: Afgan Lestari Merdu. Cepat pulang, cepat Marcel Firasa. Glenn Fredly, Kau selalu dan sudah pulang. Mike Mohede, Terbaik.
1: Kategori wanita masih ada Sophie Novindri, Susan.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkan membuat. Oh Tuhan, tolong. Mahalini, bawa

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Bu, boleh bicara sebentar?
5: Tentu, Brenda. Ada apa?
4: Tadi ada yang datang. Kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
5: Kamu terima?
4: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
5: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
4: Hah? Maksudnya, Bu?
5: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
4: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
5: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan. Justru membawa rasa ketakutan.
4: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
5: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
4: Baik, Bu. Saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
5: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
6: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
6: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
7: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
8: Pro 2 FM.

dari The Weeknd featuring Doja Cat with In Your Eyes. Dengan mata kita bisa melihat menurut dua apa sih yang lagi terjadi. Kalau bicara soal apa yang lagi terjadi, kayaknya banyak banget ya lagu-lagu asik yang nantinya juga bakal Angel putarkan untuk kamu di sore hari nanti, teman Rodua. Kita lihat dulu apa yang lagi terjadi. Kalau di dunia showbiz sendiri banyak hal sih kalau mau dibilang, apalagi dari penyanyi, film, kabar-kabar terbaru dari para pesohor dunia. Nah, ini salah satunya teman Pro 2 dari serial Harry Potter ya, teman Pro 2 dari HBO yang mengungkapkan trio baru akan masuk Gryffindor dalam teaser kedua yang penuh dengan kejutan. Wow. Jadi yang pasti mereka HBO baru saja merilis teaser resmi kedua ya untuk serial Harry Potter and the Philosopher's Stone yang kembali memberikan gambaran terkait rencana studio membangun ulang dunia sihir untuk televisi. Teman Pro 2 musim debut yang terjadi atas 8 episode ini mengangkat bab pembuka kisah tersebut dengan mengadaptasi novel yang dirilis di Amerika Serikat terkait dengan batu bertua. Tahu dong ya teman produk untuk kamu yang udah baca dan nonton. Dan pemeran baru juga telah dipersiapkan untuk mengusung waralaba yang selama satu dekade ini membentuk wajah blockbuster modern sebelum kini dimulai ulang untuk layar kaca. Ya teman produa, rekaman baru ini juga menyusul berbagai momen yang menjadikan buku pertama tersebut begitu fenomenal. Ada Harry Potter, Ron and Hermione yang berangkat ke Hogwarts, kemudian masuk dalam asrama Gryffindor setelah upacara selesai. Dan yang pastinya trailer terbaru atas Harry Potter and the Philosopher's Stone ini bakal tayang secara perdana pada 25 Desember mendatang di HBO dan juga dapat disaksikan melalui streaming di HBO Max.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya, karena yang kita pakai sekarang itu

Heart So Good by Astrid di Pro 2 FM. Selamat siang untuk Kakak Maurits Sikone bersama keluarga yang juga lagi menikmati akhir pekan menyenangkan di rumah aja ya. Tapi kayaknya ini ada proyek besar deh. Selamat siang Kakak Maurits, juga mau salam-salam buat Om Bento, Om Yermi, Om Yanto. Masih semangat ya, masih kuat menghadapi teriknya matahari di siang hari ini. Ucapannya semangat untuk kerja proyeknya dari Kakak Maurits Sikone. Katanya sebentar baru malam minggu dengan maitua masing-masing. Iya deh, betul ya, maitua masing-masing menunggu untuk malam minggu sebentar. Gimana teman Pro 2? Udah ada planning bakal mau malam minggu kemana? Sama siapa, di mana, acaranya apa aja? Lengkap ya teman Pro 2. Dan yang pastinya selamat siang, enjoy Kakak Maurits bersama orang-orang terkasih ya. Proyek apa ini? Apakah proyek yang MM-an atau TT-an? Selamat siang juga untuk Jori. Halo Jori, yang ada di Istiku mana juga mau request lagunya Dere dengan Berisik. Lagunya ditunggu aja, udah Angel siapkan. Katanya salam buat mama yang siang ini lagi mau buat jagung bose buat arisan sebentar. Wih, sedap ya teman Pro 2. Untuk 5 September 2026 ini pastinya kamu juga punya aktivitas masing-masing dengan keluarga atau mungkin dengan orang-orang tersayang. Yang pasti enjoy terus mendengarkan Pro 2 FM Kupang. Angel bakal kembali setelah ini dengan satu informasi lagi dari dunia showbiz. Apa itu? Pantau aja terus Pro 2.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Sal Priyadi dengan foto kita blur di siang hari ini. Kalau Angel sih bukan foto yang blur, mata yang blur. Jam-jam kalau udah makan siang tuh bawaannya santai aja dulu kali ya, teman Radio, apalagi hari Sabtu maunya sih bobo siang. Tarik sebanyak mungkin tenaga kita ya, istirahat dulu sebelum nanti energi dan kekuatan bakal kita rilis di malam minggu. Sebentar nih teman Pro 2. Anyway, udah mendengarkan belum ya dua lagu dari dua anggota Blackpink seperti di Lisa Manoban dan juga Jisoo yang akhirnya kemarin mereka berdua juga secara mengejutkan mengeluarkan single terbaru mereka, Lisa dalam Sawadika dan Jisoo with Click ya teman Pro 2. Jadi kalau Lisa kemarin merilis single hip hop terbarunya Sawadika lengkap dengan video musik resmi, lagu dengan dentuman keras bass kuat ini juga mengubah sapaan khas klasik Thailand Sawadika menjadi sebuah anthem percaya diri tentang status dan kesuksesan internasional. Nah, ternyata video klipnya dibuat di Bangkok ya. Jadi visualnya ini memadukan ring tinju Muay Thai dan gang-gang neon dengan gaya streetwear yang berbalut high fashion. Apalagi dengan Jisoo juga nih dalam singlenya Click teman Pro 2 yang disutradarai oleh Joseph Kahn. Jadi kalau Click ini dari Jisoo mengeksplorasi kimia romantis, bagaimana menyeimbangkan keraguan dengan daya tarik magnetis yang tidak terbantahkan. Dan tentunya juga berlatar di taman hiburan yang ditumbuhi liar, visualnya juga memadukan estetika dongeng pasca apokaliptik ya, dengan figur-figur kanvas yang mekanis yang nanti juga bakal Angel putar untuk menemani sore ceria kamu di sore hari nanti menjelang malam minggu. Dan itu dia teman Roy 2 dari santai siang ini, semoga aja kamu terhibur. Dan setelah itu akan Angel spill satu-satu informasi terbaru dari KBRN RRI Kupang. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Tepat di pukul 3 sore ini, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang. Bersama saya Angela Ivani menghadirkan sejumlah informasi dari KBRN RRI Kupang untuk Sabtu 5 September 2026. Teman Pro 2, kita awali dari Dragon Ball Super Beerus yang bakal tayang pada 11 Oktober mendatang dengan trail terbaru Super Search yang menampilkan Beerus, Goku, Firza, dan musuh-musuh baru. Visual yang ditingkatkan lebih menonjolkan pertarungan dahsyat yang menghancurkan bumi dengan alur cerita yang lebih luas dan lagu tema pembuka Onogami dan Megaterra Zero lagu penutup ya akan menandai kebersamaan kita.

menandai kebersamaan penonton untuk menyaksikan Dragon Ball Beerus. Kemudian kita juga punya informasi dari LP 1839, maaf 18 tahun 1839, yang memperkenalkan Jameja Kinetic the Football dalam ajang Geneva Watch Days 2026. Jam ini nantinya akan menampilkan desain Trencat Isoderon yang berskala 1:1 yang dibangun pada 882 komponen individual dengan sentuhan akhir manual, yang mana dalam jam ini di dalamnya tertanam movement mekanis in-house yang berdurasi 8 hari dengan 4 pilihan finishing, masing-masing dibatasi hanya 99 buah. Dan informasi terakhir terkait dengan Sony yang memperkenalkan dua controller DualSense edisi terbatas Grand Theft Auto 4 di gelaran State of Play pada 3 September kemarin. Masing-masing varian ada black and white yang menangkap atmosfer hari-hari pesisir dan malam-malam neon Vice City lewat finishing dinamis yang berubah warna, di mana keduanya akan meluncur bersamaan dengan gamenya pada 19 November mendatang, menghadirkan perangkat yang terhubung langsung dengan kisah Jason dan Lucia. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu, teman Pro 2. Informasi ini secara lengkap dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi, kita melangkah dalam segmen selanjutnya.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita, nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakek yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: nonton filmnya. Tapi kok ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja ayah ini.
1: Aduh bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R, itu berarti tontonannya untuk remaja. BO, artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa bu.
0: Oh gitu ya ayah. Kalau gitu ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
1: Loh, memangnya ibu mau jadi remaja lagi?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

dari Ariana Grande, thank you next di sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore untuk semua warga masyarakat Kota Kupang yang masih setia memantau Pro 2 FM Kupang, apalagi teman-teman yang ada di Oepura, kemudian juga si Kumana, Liliba, Oe Sapa, Oe Bobo, di Naikoten juga, selamat sore aja. Yang ada di NBS, NBD, Nunhila juga, di Alak terutama. Apa kabar kalian semuanya untuk hari Sabtu pertama kita ya di bulan September ini? Aduh, kalau Angel kabarnya ya seperti yang bisa didengarkan teman Pro 2 masih bermasalah dengan senjata utama Angel nih. Suara ya ada sedikit radang, tapi sudahlah. Yang pasti udah lebih membaik dari hari ke hari, dan Angel juga berharap semoga semua teman Pro 2 juga lagi proses pemulihan. Mungkin dari antara teman Pro 2 ada yang sakit, ada yang drop, kecapean ya teman Pro 2. Nah, istirahat, minum obat, apalagi nih, makan makanan yang sehat, dan yang pastinya pemulihan untuk kita semua supaya hari Senin bisa kembali tampil lagi untuk aktivitas atau pekerjaan yang nanti akan kita lakukan. Anyway, nanti di pukul 4 sore juga Angel hadirkan untuk kamu. Ada talk space bersama dengan anak-anak muda NTT yang berprestasi. Pantengin aja ya untuk teman Pro 2 juga semuanya. Dan yang pasti kalau yang terpantau di sore hari ini di Tompelo 8, jalanan sepi sih teman Pro 2. Tapi Angel percaya meskipun jalanan beberapa sudut jalanan sepi, tapi tidak membuat aktivitas juga ya sepi-sepi. Pasti ada banyaklah kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan. Ini kemana aja? Absen dulu yuk di 08 11 38 20 90 90.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: separuhmu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.

Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah

0: kita. Sedia aku sebelum hujan.
1: Sedia aku sebelum ingin bersama-sama.
0: Ruth Sahanaya, ku ingin. Yodra, teganya kau.
2: Luka hatiku kan tak kalah.
0: Marian Jola, Rayu.
3: Tenang, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Baik kamu, Pro 2 FM.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari kawasan Tomelo Lopanoi Bobo, saatnya Angel hadirkan untuk kamu sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna. Teman Rodua, selamat sore. Dan yang pastinya di setiap sore dari pukul 4 hingga pukul 5 sore, Angel hadirkan profil anak-anak muda NTT yang berprestasi. Dan yang pastinya di sore hari ini kita bakal membahas terkait dengan topik yang unik juga ya. Hubungannya antara literasi dan juga fisika dengan eksplorasi fisika lewat dunia literasi. Dan yang pasti sudah tersambung saat ini di telepon bersama dengan Rani Sofia Tahunas yang merupakan mahasiswi FKIP Pendidikan Fisika Undana. Nah, kita bakal membahas profil dari Rani sebagai mahasiswa FKIP, apalagi dari pendidikan fisika sendiri, dan katanya dia suka banget ya dengan literasi dalam hal menulis. Nah, seperti apa? Kita sapa duluan dulu nih Rani yang udah tersambung di line telepon kita di sore hari ini. Selamat sore, Rani.
1: Sore.
0: Selamat sore, apa kabar?
1: Sangat baik sekali.
0: Sangat baik. Ini lagi sibuk apa nih, Rani?
1: Lagi duduk aja, santai.
0: Lagi santai ya, oke deh. Rani, makasih banyak loh kamu udah mengizinkan Produ untuk ganggu sore kamu.
1: Iya.
0: Oke, yang pastinya teman Produ, Rani ini suka banget ya dengan yang namanya literasi. Jadi kita bakal tanya-tanya, dan untuk teman Produ juga, kamu bisa pantau, siapa tahu kamu juga bisa mendapatkan inspirasi dari cerita Rani, karena nantinya Rani juga akan berbagi apa sih yang ada di pikirannya terkait dengan perkuliahan. Dan juga kalau mau dibilang, Rani ini juga pernah menulis buku. Apakah benar? Langsung saja kalau gitu kita tanyakan. Rani, benar ya kamu suka dengan yang namanya literasi?
1: Iya, benar sekali.
0: Literasi itu kan banyak, tapi spesifiknya apa nih, Ran?
1: Nah, kalau menurut saya sendiri, sebelumnya saya perkenalkan nama dulu ya.
0: Oke.
1: Perkenalkan, nama saya Rani Sofia Tahuna. Saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terkhususnya Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Nusa Tenggara. Nah, selain belajar tentang fisika, saya juga memiliki ketertarikan terhadap dunia literasi dan menulis. Karena menurut saya, ilmu pengetahuan akan menjadi lebih bermakna ketika bisa kita sampaikan kepada orang lain dengan bahasa yang mudah dipahami.
0: Oke. Dan nah, balik lagi ya, lanjut.
1: Menurut saya, fisika dan literasi memiliki hubungan yang sangat erat. Karena fisika itu memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana alam bekerja, sedangkan literasi membantu kita memahami, mengolah, dan menyampaikan pengetahuan tersebut. Misalnya, kita bisa mengetahui konsep gravitasi secara teori, tapi melalui tulisan atau cerita yang sangat menarik, konsep tersebut bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Gitu.
0: Oke, mantap sekali ya. Nah, kita bicara dulu soal perjalanan kamu sampai akhirnya kamu memilih kuliah di pendidikan fisika. Kenapa tuh, Ran? Apakah karena cita-cita atau seperti apa?
1: Oke, jadi gini, awalnya tuh sebenarnya saya juga tidak tertarik sepenuhnya ya terhadap pendidikan fisika ini. Namun lama-kelamaan saya berpikir bahwa ketika saya memiliki pendidikan fisika, saya bisa bagaimana saya menyampaikan berbagai fenomena yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari, dan sebenarnya itu bisa dapat dijelaskan melalui konsep fisika. Nah, selain mempelajari fisikanya, saya juga tertarik pada proses bagaimana sih ilmu fisika itu bisa diajarkan kepada orang lain. Jadi bagi saya, pendidikan fisika itu bukan hanya tentang rumus, tetapi juga tentang bagaimana membuat orang lain memahami sesuatu yang awalnya itu terlihat sulit. Mm-hmm. Apalagi saya hobinya menulis dan literasi, tapi nyatanya saya masuk pendidikan fisika, bukan seharusnya, lebih sebenarnya harusnya tuh lebih banyak ke pendidikan bahasa Indonesia gitu.
0: Mm-hmm. Tapi masih ingat gak sih apa yang pertama kali membuat kamu tertarik dengan dunia fisika sehingga memutuskan untuk okay, literasi aku bisa, fisika juga aku perdalam nih?
1: Okay, yang membuat saya sangat tertarik dengan fisika itu adalah kayak sesuatu fenomena yang saya lihat itu kayak seolah-olah tidak terjadi secara instan atau nyata kalau kita lihat secara dari langsung ya, tapi ternyata hal itu tuh bisa kita pelajari dan kita bagikan kalau kitanya tuh belajar fisika. Makanya dari itu saya belajar fisika itu karena saya penasaran sekali bagaimana fenomena yang kita lihat secara langsung yang prosesnya itu sangat gampang, namun ketika dijelaskannya itu membuat seseorang tuh lebih memahami prosesnya seperti apa gitu.
0: Mm-hmm. Dan setelah kamu menjalankan perkuliahan, sekarang menjadi mahasiswa pendidikan fisika di FKIP, apa sih yang kamu rasakan?
1: Yang saya rasakan adalah bagaimana sih fisika itu bisa dipelajari dengan melalui tulisan. Tentu banyak orang itu menganggap fisika itu terlalu sangat rumit karena berhubungan dengan rumus dan angka-angka yang sangat sulit untuk dipecahkan. Namun menurut saya, kalau kita belajarnya melalui tulisan, tulisan itu dapat menjadi salah satu cara efektif untuk kita memahami fisika, karena tidak semua orang langsung memahami fisika ketika melihat persamaan atau rumus. Dengan tulisan mungkin kita bisa menjelaskan konsep secara bertahap, memberikan contoh kehidupan sehari-hari, atau kemudian baru masuk ke rumusnya. Jadi pembaca tidak hanya menghafal rumus, tetapi memahami alasan di balik rumus tersebut.
0: Nah ini seperti yang tadi Rani ngomong ya, masih ada yang menganggap kalau fisika itu aduh susah, harus pakai rumus, hafalannya banyak. Tapi kalau kamu sendiri enjoy gak sih menjadi mahasiswa prodi fisika apalagi dari FKIP Undana nih, Ran?
1: Ya menurut saya fisika itu cukup enjoy-enjoy saja ya. Karena apa yang kita jalani itu tergantung proses dari diri kita masing-masing. Jadi tidak semua orang proses hidupnya itu terlalu mudah atau terlalu gampang. Bisa saja kadang sulit atau lebih sulit lagi, atau bisa saja kadang mulus-mulus juga. Jadi ya itu harus dijalani dengan santai saja ya.
0: Seperti itu ya. Tapi kalau dari Rani sendiri, apa sih yang paling menantang dari menjadi seorang mahasiswa pendidikan ya, apalagi di FKIP Undana sendiri?
1: Oke, yang paling menantang kalau saya sebagai mahasiswa untuk beradaptasi dengan di lingkungan program studi pendidikan fisika ya. Menurut saya itu yang paling menantangnya itu adalah pergaulan saya atau cara saya bergaul atau beradaptasi ulang dengan lingkungan yang baru. Karena sebelumnya kan kita sama-sama tahu bahwa saya itu lulusannya dari SMA. Nah kalau kita di lingkungan SMA itu pasti sangat berbeda dengan lingkungan di perkuliahan. Jadi tentunya untuk mau beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu banyak tantangan yang harus kita hadapi dan banyak persoalan yang pastinya kita akan terima begitu.
0: Oke, tapi kamu enjoy ya, sekali lagi ya.
1: Enjoy aja.
0: Enjoy.
1: Ya.
0: Ada mungkin mata kuliah yang susah, yang menurut Rani, wah ini berat juga ya. Tapi setelah dijalankan, oh bisa lah.
1: Ya, menurut saya awalnya tuh saya juga berpikir bahwa masuk fisika itu ya mungkin sangat sulit. Mungkin karena banyak tugas, apalagi tugasnya dengan banyak hitungan. Namun karena saya suka sekali untuk menulis dan berliterasi, ya saya percaya bahwa literasi itu membantu saya untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi ketika saya menjadi mahasiswa pendidikan fisika.
0: Oke, ya. Dan yang pasti sukses ya untuk perkuliahan kamu. Kalau sekarang udah masuk ya Ran, atau masih libur nih?
1: Iya, sedang perkuliahan.
0: Oh, udah sementara. Oke, deh.
1: Iya.
0: Nah, kita masuk ke topik literasi tadi, di mana kita bakal mengeksplorasi fisika lewat dunia literasi. Kita pengen tahu apa sih prestasi kamu di bidang literasi dan alasan kenapa kamu suka banget menyelami dunia literasi ini.
1: Oke, baik. Sebenarnya literasi ini saya mulai dari ketika saya baru masuk SMA. Jadi pada saat itu, pada bulan Agustus, ada lomba literasi yang diadakan di SMA. Lalu ketika ada beberapa koordinator lomba yang masuk ke dalam kelas kami untuk menanyakan apakah ada yang mau mengikuti lomba tersebut. Banyak sekali anak-anak yang tidak mau untuk mengikuti lomba tersebut. Karena mereka membayangkan apa sih gunanya lomba literasi ini. Lalu kemudian, wah kayaknya saya harus mencoba juga. Lalu kemudian saya mencoba dan kemudian hasilnya cukup memuaskan bagi saya karena saya mendapatkan juara gitu. Lalu mulai dari situ saya merasa dan saya berpikir bahwa mungkin basic saya itu adalah membaca dan menulis gitu. Setelah itu saya mulai mengembangkannya, lanjut di SMA kelas 2 juga saya mengikuti literasi. Dan ketika saya naik kelas, sama kelas 2, menaik kelas 3 itu saya mulai memberanikan diri untuk menulis buku atau cerita-cerita pendek yang bisa saya tulis dari, yang bisa saya tulis atau saya cipta dari pikiran saya sendiri gitu.
0: Asik ya. Ini inspirasi untuk menulis ini kamu dapatkan dari mana, Ran?
1: Kalau untuk menulis cerita-ceritanya itu ambil dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup saya. Okay. Jadi cerita itu saya mengingat kembali pengalaman apa sih yang menarik dalam hidup saya sehingga saya harus buatkan itu sebagai suatu cerita yang sangat menarik gitu.
0: Oke. Eh, tapi kita pengen tahu dulu kamu SMA-nya di mana, Ran?
1: Oh, kalau saya tuh SMA-nya di SMA Negeri 7 Kota Kupang.
0: SMA Negeri 7 Kota Kupang ya. Dan lomba literasi kan banyak. Ini literasinya kamu menulis puisi kah, menulis cerpen kah, atau seperti apa saat itu waktu di SMA?
1: Jadi waktu di SMA itu kita lomba literasinya itu kayak kita buat video.
0: Okay.
1: Kita membaca sebuah buku. Nah, terus habis itu ketika bukunya itu sudah dibaca, kita video akhirnya dalam bentuk rangkum semua buku itu dengan menceritakan kembali apa yang kita baca gitu.
0: Oke. Kreatif juga ya sekolah kamu buat lomba seperti itu.
1: Iya, sangat kreatif.
0: Dan akhirnya kamu juara. Jadi mulai dari situ akhirnya kamu punya kebiasaan untuk membaca, menulis, dan menuangkan apa yang kamu rasakan ya ke dalam tulisan.
1: Iya. Karena bagi saya itu literasi itu bukan hanya soal menulis, soal tentang kemampuan membaca dan menulis. Tapi Literasi itu kayak lebih dikenal kemampuan kita untuk memahami informasi atau berpikir kritis, kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi karena itu saya melihat bahwa literasi itu sebagai jembatan antara ilmu yang kita pelajari dengan kehidupan nyata.
0: Keren banget Rani ya. Nah tapi kalau sekarang ini kan menjadi problem juga. Anjel percaya Rani juga update terkait dengan Indonesia baru saja dari pemerintah ya. Pemerintah kita kan ada lewat Perpusnas kalau gak salah. Dia juga membuat survei terkait dengan literasi, apalagi dari NTT sendiri ini ranking 1 di mana masyarakatnya suka baca buku, tapi kebalik nih sama pemahaman masyarakat yang ternyata masih rendah. Menurut kamu penting gak sih budaya membaca buku bagi seorang mahasiswa di tengah banyaknya informasi yang tersedia dari media sosial?
1: Menurut saya literasi itu memang bisa kita mulai lakukan mungkin dari hal-hal yang kecil ya, seperti membaca sesuatu di media sosial, seperti itu ya. Tapi kalau untuk soal pemahaman ini tergantung, karena kalau kita hanya membaca dan kita tidak menulis, berarti kita juga tidak memahami apa sih yang kita baca, seperti itu. Jadi kita tuh kalau mau untuk memahami sesuatu atau pengen sih kita tuh pengen pahami apa yang kita baca tuh, kita tidak perlu menunggu menjadi ahli untuk mulai membaca dan menulis. Kita harus mulai dari hal yang mungkin kita sukai, atau kita harus baca sesuatu apa yang membuat kita penasaran, kemudian kita tuliskan apa sih yang kita pahami dari sesuatu itu. Karena kemampuan membaca dan menulis tidak terbentuk itu dalam satu hari saja, tetapi melalui kebiasaan kecil yang kita lakukan tuh secara konsisten.
0: Oh, jadi kayak gitu ya Ran ya?
1: Iya.
0: Nah, terkait dengan membaca, buku apa yang terakhir kamu baca nih? Kita juga boleh tahu kah? Boleh di-spill?
1: Oke. Buku yang saya baca itu adalah judulnya tuh The Power of Princess, kalau tidak salah judulnya seperti itu ya. Saya juga minum dalam bahasa Inggris ya.
0: Oke.
1: Itu artinya tuh cara memanipulasi orang lain dalam bentuk pikiran gitu. Jadi di dalam buku itu saya belajar banyak hal bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu kita harus perlu tahu, kita harus peka terhadap orang itu, kita harus pahami orang itu tuh seperti apa. Kalau kita mau berinteraksi dengan dia tanpa langsung kita memahami apa sih yang menarik dari orang itu atau apa sih yang belum kita pahami dari orang itu, ya interaksi itu akan sampai di situ saja dan kelihatannya tidak terlalu akrab seperti itu.
0: Oke. Tapi ada juga ya anak-anak muda di luar sana yang masih menganggap kalau, aduh kalau membaca kayaknya udah gak relate lagi deh dengan kehidupan zaman sekarang gitu. Tapi menurut kamu apa yang membuat sebagian anak muda, mungkin teman-teman di luar sana yang merasa kayak membaca tuh hal yang membosankan? Nah kamu boleh dong sharing pengalaman, mungkin boleh dibagi tips and trick bagaimana supaya membaca itu tidak membosankan, malahan kita berpetualangan di antara tulisan-tulisan yang kita baca nih. Kita menemukan sesuatu layaknya kayak harta karun gitu.
1: Oke, baik. Ya mungkin memang kalau membaca itu banyak sekali yang sangat bosan untuk membaca. Apalagi kalau membaca buku ya sepertinya. Karena banyak anak-anak muda sekarang kan, kita tuh sekarang udah di zaman yang teknologinya tuh tinggi banget. Dan mereka tuh seiring berjalan berpikir bahwa kalau mau membaca buku ya bacanya bisa juga lewat handphone saja kan. Ya, nah untuk tips and triknya yang kita lakukan untuk kita jangan bosan membaca buku, yang pertama adalah ketika kita buka buku, pastinya kita akan melihat berapa halaman sih yang akan kita baca. Karena ketika kita tahu jumlah halamannya tuh sangat banyak, itu pasti kita langsung berpikir bahwa, wah ini kayaknya banyak sekali nih. Maka dari itu, dari rasa itu tuh mulai muncul-muncul rasa bosan. Lalu yang berikut, untuk mau untuk kita tidak bosan saat membaca tuh, kita baca yang menurut kita kalimat-kalimat itu sangat menarik. Atau menurut kita kalimat-kalimat itu tuh sangat relate dengan kehidupan kita. Seperti itu. Lalu yang berikut, mungkin kita jangan membacanya terlebih dahulu, tapi kita lihat judul bukunya saja. Terus kita mungkin berpikir dulu apa sih isi buku di dalam itu. Jadi semakin kita berpikir, semakin kita penasaran. Maka semakin kita penasaran, kita akan lebih semakin semangat untuk membaca buku tersebut. Dan mungkin sebelum kita membaca buku itu juga, kita harus terlebih dahulu mengambil buku untuk menulis. Jadi kita tulis judulnya dulu, habis itu mungkin di sisi lain kita baca, terus kita menemukan kata-kata yang menarik, lalu kita tuangkan ke dalam tulisan kita lagi. Nah, mungkin dari buku yang kita baca, kita bisa menghasilkan karya yang baru, seperti itu.
0: Asik, asik, asik. Oke deh. Aku juga pengen tahu nih, Ran, ya. Topik apa atau genre seperti apa yang biasanya membuat kamu tertarik untuk membaca buku sampai selesai?
1: Kalau menurut saya, topik-topik buku yang membuat saya untuk membacanya itu adalah topik-topik yang berkaitan dengan kondisi kita sekarang, ya. Karena kalau kita tidak membaca buku dengan seperti itu, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak memahami apa yang terjadi dengan kondisi kita sekarang ini, gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi ada nggak sih kayak lebih spesifik gitu, kayak genre buku romansa atau teen lit terkait dengan remaja, atau juga science fiction, horror, komedi, atau mungkin biodata orang-orang penting. Kalau kamu sendiri gimana?
1: Oke, kalau saya sendiri itu saya lebih suka kayak buku-buku yang memiliki banyak makna gitu.
0: Oh, okay.
1: Tapi kadang juga saya tuh suka sama yang buku-buku komedi, tapi di dalamnya tuh kayak komedinya tuh punya makna tersendiri di situ.
0: Oh, okay.
1: Jadi itu tuh bukan sekedar lelucon, tapi ada lelucon di balik makna gitu.
0: Asik, keren ya. Oke, okay. Kalau bicara soal buku, kamu suka nggak sih mengoleksi buku?
1: Kalau untuk mengoleksi buku sih saya tidak terlalu suka, tapi biasanya tuh saya meminjam buku-bukunya tuh dari teman-teman saya sendiri. Tapi kadang juga daripada saya mengoleksi buku, kadang ketika saya menemukan bacaan-bacaan yang mungkin saya temukan di media sosial, nah dari situ saya cuma baca sepintas aja, namun sebentar saya harus berpikir untuk kayak dari tulisan itu saya harus cerita seperti apa sih yang harus saya tulis, atau kata-kata menarik apa sih yang harus saya tulis gitu.
0: Oh, oke, okay. Jadi kayak gitu ya. Selain membaca, kamu juga suka menulis ya?
1: Iya.
0: Membaca, menulis, apalagi nih yang berkaitan dengan literasi?
1: Menurut saya, dari selain membaca dan menulis, yang paling menghubungkan saya dengan dunia literasi itu adalah menulis.
0: Oh, menulis, oke.
1: Iya.
0: Dibandingkan dengan membaca dan menulis, Yang paling
1: iya,
0: pertama,
1: dibandingkan.
0: Yang paling pertama kamu pilih yang mana tuh?
1: Yang paling saya pilih itu adalah menulis.
0: Menulis ya?
1: Karena, iya. Karena kalau kita hanya baca, tapi kita tidak tahu apa yang kita baca, ya pastinya kita harus menuangkannya ke dalam tulisan ya. Makanya saya tuh lebih suka untuk menulis, karena dengan menulis tuh saya lebih memahami apa sih yang saya baca gitu.
0: Oke, keren. Rani, ya. Kita rehat dulu boleh ya?
1: Iya, boleh-boleh.
0: Kita rehat dulu teman Pro 2 dan juga Rani. Kita masih akan terus membahas terkait dengan dunianya Rani.

0: Terima kasih teman-teman semua.
1: Wih, seru banget nih.
2: Oh, hai sayang.
1: Lagi ngapain sih, Beb?
2: Biasalah, buku baru nih. Lagi seru tau.
3: Buku adalah sumber ilmu yang tak terbatas. Dengan membaca buku, kita dapat mempelajari berbagai hal baru. Semakin banyak kita membaca, semakin luas pula pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Membaca buku dapat melatih kemampuan berpikir kritis kita dan dapat menjadi cara yang efektif untuk mengurangi stres. Semakin sering kita membaca, semakin terlatih pula kemampuan konsentrasi dan memori kita. Membaca buku adalah sebuah kebiasaan positif yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
3: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
2: Hah? Siapa itu?
3: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
2: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
3: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
2: Lah, serem juga ya?
3: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
2: Tapi kerjaannya numpuk terus.
3: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
2: Kayaknya gak ingat.
3: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
2: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
3: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
2: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
5: Teman.

0: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya teman Pro 2 di sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Untuk Talk Space kali ini kita juga masih terhubung bersama dengan Rani Sofia Tahunas, membahas terkait bagaimana anak muda seperti Rani ini juga dapat mengeksplorasi prodi pendidikan yang sementara telah dijalaninya sebagai mahasiswa fisika ya, FKIP Undana, iya, lewat dunia literasi. Oke deh, Rani, halo.
1: Iya, halo Kak.
0: Oke, Rani, ini udah muncul pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Pro 2, gimana? Boleh gak sih Angel bacakan?
1: Oke, boleh untuk bacakan karya-karya saya ya Kak?
0: Bukan, Angel bacakan dulu maksudnya. Angel bacakan dulu sebelum kamu membacakan karya kamu ya. Ini ada teman-teman yang udah gabung di line WhatsApp kita. Jadi mereka juga mau nanya-nanya soal literasi. Okay. Gimana, boleh gak?
1: Boleh.
0: Ini ada Jen, katanya, apa sih yang membuat Rani merasa nyaman dan menikmati proses menulis?
1: Oke, yang membuat saya merasa nyaman ketika saya menulis itu adalah karya saya tuh diciptakannya untuk apa gitu. Mm-hmm. Jadi saya percaya bahwa dari setiap buku itu bisa melahirkan setiap sebuah pertanyaan, dan setiap pertanyaan itu bisa membawa kita pada pengetahuan yang baru. Hmm. Jadi sama seperti dalam fisika, semuanya itu berawal dari ingin tahu, dari sebuah pertanyaan sederhana, tapi orang itu bisa membawa perubahan yang besar gitu.
0: Hmm. Kayak gitu, kamu menulis ini biasanya pengalaman pribadi atau yang memang lagi kamu rasakan, kamu pikirkan, atau yang kamu lihat dan kamu temui sehari-hari?
1: Kalau untuk menulis sendiri itu lebih banyaknya yang saya alami, yang saya rasakan, dan juga berbanding pokoknya 50-50 lah Kak. 50-nya saya yang alami atau 50-nya apa yang saya lihat gitu.
0: Mm-hmm. Kamu tuangkan lewat puisi kah, cerpen kah, atau bentuknya seperti apa nih tulisan kamu?
1: Bentuknya itu bisa saja berbeda Kak. Kadang saya itu kalau misalnya semangatnya itu semangat sekali ya, pastinya saya lebih kayak novel, terus cerpen. Habis itu mungkin kalau saya bosan ya mungkin saya bisa buat puisi atau kata-kata motivasi yang bisa saya bagikan gitu.
0: Wah, berarti udah banyak dong ya quotes-quotes kamu.
1: Kalau untuk motivasi-motivasi saya sendiri, itu biasanya saya tuh lebih kayak berbicara langsung dengan orang yang saya ingin motivasikan. Jadi ketika malam saya tulis, saya masih mengingat apa yang saya tulis. Jadi ketika ada teman-teman saya yang mungkin saya lihat bahwa teman-teman itu mungkin merasa bahwa bagaimana atau mereka sedang menghadapi persoalan, nah saya bisa memakai apa yang saya tulis untuk menjadikan motivasi kepada mereka gitu.
0: Oke. Dan berapa banyak sih koleksi kumpulan tulisan kamu, Ran, kalau dihitung-hitung sampai saat ini?
1: Kalau untuk saat ini yang banyak sekali ya. Banyak kalau mau dihitung itu ada 60 karya. Namun Kak, karena keterbatasan saya dan juga saya karena saya baru memulai apa yang harus saya kembangkan, jadi banyak karya yang belum saya terbitkan gitu.
0: Oke. Oh, ada beberapa yang udah diterbitkan nih ceritanya ya?
1: Kalau untuk yang diterbitkan sendiri Kak, sudah ada, namun itu digabungkan dalam buku novel SMA 7 sih, Kak.
0: Wah, keren. Berarti dulu di SMA, Bapak Ibu guru kamu sangat mendukung nih ya, prestasi
1: iya,
0: kamu.
1: Iya, sangat mendukung.
0: Oke.
1: Iya, Kak, sangat.
0: Tapi gimana kalau sekarang, apalagi kamu sekarang menjadi seorang mahasiswi dan kamu juga sibuk banget. Masih adakah waktu untuk menulis, menuangkan pikiran-pikiran kamu nih, Ran?
1: Kalau untuk saat ini, saya masih sangat untuk menulis, Kak. Tapi kalau untuk di dunia perkuliahan di kampus, kadang di waktu luang menunggu untuk jam mata kuliah itu, saya biasanya bisa kayak berpikir untuk mau menulis atau menciptakan novel gitu, Kak.
0: Asik sekali. Masih ingat nggak sih karya kamu yang paling pertama atau mungkin yang paling terakhir deh? Kamu nulis soal apa, Turan?
1: Kalau untuk novel pertama yang saya buat waktu saya masuk kuliah itu, Kak, adalah saya menulisnya dengan judul 3 Menit Sebelum Waktu Berhenti.
0: Boleh diceritakan jadi, singkat?
1: Oke, jadi saya cerita singkatnya aja sih, Kak, ya. Jadi novel ini tuh genrenya tuh berhubungan dengan fiksi ilmiah, misteri, dan petualangan. Jadi setiap hari tepat pukul 17.00, sebuah jam tua di kampus berhenti selama 3 menit. Tidak ada seorang pun yang menyadarinya kecuali seorang mahasiswa. Pada 3 menit tersebut, semua orang berhenti bergerak, tetapi dirinya tetap bisa berjalan. Awalnya, ia menggunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang kecil. Namun suatu hari, ia menemukan seseorang lain yang juga dapat bergerak. Dan orang tersebut berkata, "Kamu bukan orang pertama yang menyadarinya." Mungkin sesingkat itu saja.
0: Itu kutipan dari buku pertama kamu ya?
1: Iya, Kak.
0: Asik. Iseng banget. Ini bisa gak sih kita baca? Belum ada ya? Atau
1: waduh,
0: udah bisa?
1: Kak, kalau untuk baca ini kecuali ada yang sudah mau untuk diterbitkan, Kak. Karena kalau soal buat buku ini kita harus juga ngetiknya tuh beberapa halaman karena bukan hanya sedikit kan, Kak. Jadi ya butuh waktu juga untuk membuat sebuah buku atau menerbitkan sebuah buku untuk banyak orangnya tuh membaca.
0: Iya, betul ya. Nah,
1: iya.
0: Rani, untuk menulis sendiri kan idenya tuh harus kreatif. Idenya tuh harus banyak, harus besar, harus wah pokoknya luar biasa lah, harus punya 1001 ide. Tapi gimana nih kalau misalnya kehilangan ide atau buntu di jalan? Apa yang biasa kamu lakukan untuk membuat ide itu selalu ada, jadi tulisan kamu tuh gak stuck gitu?
1: Nah, kalau untuk sendiri ketika saya menulis dan tiba-tiba ide saya tuh langsung kayak blong gitu, yang saya lakukan itu adalah saya kembali mengingat judulnya atau kembali mengingat cerita ini saya tulisnya tuh dari kejadian yang seperti apa sih gitu.
0: Jadi kayak gitu.
1: Nah, iya.
0: Terus juga menurut kamu mana yang lebih gampang ya, memulai sebuah karya, karya tulisan kamu, atau menyelesaikannya nih, Ran? Kadang kan juga ada yang, kalau awal nulis kayaknya oke lah, bisa lancar-lancar aja. Tapi kalau menyelesaikan, aduh kok buntu gitu. Atau mungkin juga kebalik, kita nulis apa ya, tapi ketika udah nulis, ya udah selesainya juga lebih gampang aja. Kamu yang mana nih, Ran?
1: Kalau di saya sendiri, saya tuh lebih ke yang awalnya tuh, Kak, lebih sulit sebenarnya. Karena kalau di akhir, Kak, ketika kita kan sudah lupa misalnya ide-idenya. Tapi kan kalau dari dilihat dari judul yang sudah awalnya kita buat, berarti itu kita mulai mengingat kembali harus seperti apa yang harus kita tuliskan gitu. Tapi kalau dari awal Kak, kalau misalnya kita tidak menentukan judulnya, berarti kita tidak bisa memulai apa yang harus kita tulis.
0: Oke. Oh iya, aku juga pengen tanya nih, Ran, kamu kan baru mau mencoba di bidang tarik suara ya?
1: Iya, betul.
0: Aha. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi gimana? Kamu nanti juga nulis nggak sih lirik, menciptakan karya kamu dengan lirik duluan deh, lirik, lagu, dan nanti karya. Gimana tuh?
1: Kalau untuk karya sendiri, seperti untuk di dunia tarik suara tuh tidak terlalu sesemangat itu kalau di bidang penulisnya gitu. Jadi kalau bidang tarik suara tuh mungkin kayak sesuka saya saja, atau kadang gak kayaknya saya harus coba ini deh, kayaknya saya harus buat itu deh. Kalau di dunia menulis tuh prosesnya tuh berjalan lancar, jadi setiap hari gitu.
0: Kayak gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Kalau sekarang gimana? Kamu masih menjadikan menulis ini kegiatan menulis ya, kegiatan literasi menulis, membaca ini hanya sebatas hobi, atau kedepannya juga kamu punya keinginan untuk mengembangkan karya kamu jadi sesuatu yang lebih serius nih, Ran?
1: Ya, kalau menurut saya, mudah-mudahan kedepannya itu saya ingin mengembangkannya, menciptakannya lebih banyak lagi ya. Ya, semua orang tuh bisa melihat karya saya sendiri gitu. Jadi, dan juga saya mau bahwa ketika saya misalnya sudah menjadi penulis yang hebat sih, penulis yang karyanya sudah diterbitkan sangat banyak, saya ingin supaya teman-teman yang lain atau generasi-generasi muda yang lain bisa sama seperti saya. Artinya mungkin yang saya lakukan adalah saya ingin bangun sebuah organisasi gitu, seperti untuk menulis dan menciptakan karya dari sesuatu yang kita baca gitu.
0: Organisasi, komunitas ya, orang-orang yang punya passion yang sama. Oke. Dan yang terakhir, Ran, karena kita juga udah berada di akhir kebersamaan, seru banget loh ngobrol sama kamu di sore hari ini. Thank you, Laura.
1: Iya, terima kasih, sama-sama juga. Senang banget bisa diundang.
0: Oke. Ran, ini kan kalau udah lulus, ya pastinya kamu juga kepikiran, misalnya nih ya, suatu saat menjadi seorang pendidik atau guru. Nah, kedepannya kamu udah punya bayangan belum sih? Kalau misalnya kamu menjadi seorang guru nantinya, apakah kamu juga akan membawa budaya literasi ini, ya, kayak membaca, menulis ke proses pembelajaran kamu di kelas atau gimana? Karena kalau kita bicara soal fisika ya harus mengeksplorasi, kita harus mengerti apa yang lagi kita lakukan gitu ya, kita belajar. Nah, kalau kamu sendiri gimana literasi ini dibawa ke pelajaran fisika?
1: Oke. Kalau misalnya kedepannya saya sudah menjadi seorang guru fisika dan literasi ini masih saya hubungkan dengan kehidupan saya sebagai seorang pendidik ya, yang pastinya saya masih menuangkannya itu dalam bentuk literasi juga ya. Karena kita tahu sekarang bahwa anak-anak itu sangat malas untuk berhubungan dengan yang namanya matematika, apalagi ini bicara soal fisika kan. Karena banyak kalau anak-anak itu kalau udah nemu yang namanya soal angka, rumus, pasti mereka tuh kayak langsung rasa lelah, capek, atau mereka tuh kayak rasa mereka tidak mau mencoba untuk memahami angka-angka tersebut. Nah, dengan begitu, saya bisa memberikan mereka berbagai-bagai tulisan sederhana atau contoh-contoh sederhana yang bisa mereka baca supaya mereka bisa memahami. Nanti dari situ baru kita masuk kepada pembelajaran fisika nanti. Atau bisa juga saya minta mereka untuk menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena apa sih yang terjadi yang sering kalian lihat dari kehidupan kalian. Jadi saya tuh mulai menjelaskannya tuh dari sebuah fenomena karena cerita tuh membuat kita mampu merasakan kedekatan dengan fenomena itu. Dan saya percaya bahwa ketika ilmu pengetahuan ditulis dengan bahasa yang sederhana, ilmu itu bisa menjangkau lebih banyak orang. Karena jangan melihat fisika itu hanya sebagai kumpulan rumus ya, tapi lihatlah fisika itu sebagai cara cerita tentang bagaimana alam berbicara kepada kita. Jadi, kayak setiap fenomena itu memiliki cerita, setiap pertanyaan itu memiliki jawaban, dan setiap pengetahuan itu memiliki cerita yang layak untuk kita tuliskan, gitu.
0: Asik sekali. Oke deh, Rani, makasih banyak. Kira-kira masih ada nggak sih satu karya lagi yang bisa kamu bacakan untuk kita dengarkan dan sebagai penutup kebersamaan kita di sore hari ini, Rani?
1: Oke, yang saya membacakan di sini adalah salah satu novel yang saat ini masih saya buatkan dan nantinya mungkin bulan-bulan selanjutnya kalau ada waktu bisa saya terbitkan ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, jadi judul novelnya itu adalah Perpustakaan Yang Berjalan Mundur. Jadi ceritanya itu berhubungan dengan genre misteri, fantasi, dan pendidikan. Jadi ceritanya itu bercerita tentang seorang mahasiswa yang menemukan sebuah perpustakaan tua yang hanya muncul setiap malam Jumat. Anehnya, setiap buku di dalamnya tidak menceritakan masa lalu atau masa depan, tetapi menceritakan kemungkinan hidup seseorang. Nah, ketika ia membuka sebuah buku kosong, tiba-tiba muncul tulisan, "Jika kamu ingin mengetahui siapa dirimu, 5 tahun lagi, jangan membaca halaman terakhir." Ia penasaran dan mulai menjelajahi buku tersebut. Namun, setiap kali ia membaca satu halaman, sebuah kejadian dalam kehidupannya sangat berubah. Jadi ya, dari novel ini tuh kita dapat tahu ya bahwa setiap pilihan kecil yang kita ambil dalam hidup kita itu menentukan arah kehidupan kita sebenarnya. Seperti itu ya Kak.
0: Rani, kamu keren sekali Rani. Wah, luar iya, biasa. Keren-keren. Ini Angel udah membayangkan ketika kamu membacakan saja, Angel udah berfantasi. Wah, kalau misalnya dibuat jadi film, ais. Keren. Wah, sih. Pecah ya.
1: Mudah-mudahan ya 5 tahun ke depan tuh bisa dibuat.
0: Amin, amin. Kita aminkan. Ini semoga aja di sore hari ini juga ada sutradara, ada Pak produser yang mendengarkan. Jadi tulisan kamu juga nantinya bisa dibuat, diterjemahkan dalam karya yang lebih oke lagi seperti film nih. Rani, ya. Makasih banyak loh Rani ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Terima kasih.
1: Bisa diundang juga.
0: Terus berkarya Rani.
1: Iya Kak, sama-sama. Pastinya selalu.
0: Pastinya selalu. Dan jangan bosan-bosan kalau kita undang ke Pro 2 ya Rani ya.
1: Tidak sama sekali untuk bosan ya, karena karya saya dan cerita unik dari hidup saya itu mungkin yang pertama kali saya bagikan tuh adalah di Pro RRI 2 Kupang.
0: Oke, kita terharu dan terhormat sekali kamu secara mungkin masih potongan-potongannya, tapi terima kasih sudah mempercayakan juga di Pro 2 Kupang untuk kamu menghadirkan karya kamu supaya bisa didengarkan nih sama teman-teman. Dan kita juga berharap teman-teman yang lagi mendengarkan juga bisa terinspirasi untuk bagaimana mengembangkan hobi dan semangat untuk meningkatkan lagi ketajaman di bidang literasi ya, khususnya menulis dan juga membaca. Oke, Rani sukses selalu. Kita tunggu karya-karya kamu selanjutnya ya, Rani ya.
1: Ya, pastinya.
0: Oke deh. Dan yang pasti juga terima kasih untuk semua teman Pro 2 yang udah bertanya, baik yang lagi menonton, mendengarkan di sore hari ini bersama dengan Rani Sofia Tahunas yang merupakan mahasiswi FK Pendidikan Fisika Undana yang udah membagikan 1001 cerita. Jadi untuk teman Pro 2 juga, untuk kamu yang baru bergabung, kamu bisa dengerin aja kembali lewat YouTube RRI Kupang karena ini keren banget. Sangat menginspirasi teman Pro 2 di sore hari ini. Oke deh, akhir kata Angel juga udah harus pamit, udah harus dari ruang dengar kamu ya pamit dulu. Selain ini ada teman-teman yang bakal melanjutkan, ada Ayunda yang nantinya akan menemani teman Pro 2 juga dalam malam minggu kamu. So stay tune terus, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kamu dan selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih. Dadah bye bye teman Pro 2.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Waktu Mbak Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independen atau indie gitu ya. So, kita langsung aja introduce, ini dia Gentry Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore,
1: Rio Nada Bumi. Selamat sore, Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget, Monas.
0: Iya, hari ini panas, bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik, rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut, kayak vokalisnya ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke. Okay.
2: Saat kita mohon maklum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2 ini ya, perkenalkan, nama saya Isvan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas, dan juga
4: Iman drum.
0: Okay, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Ya. Okay. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngelihatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya. Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalo orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre itu, gitu, yang jelas dong, gitu.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Lirik dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau
1: masih,
0: apa?
1: Masih unyu-unyu lah dulu.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre kan, marsnya lah kira-kira ya. Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri gitu ya? Karena yang nyiptain itu bebas ya. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Oh udah lama banget juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, lumayan, juga udah lama juga gitu ya.
2: Dengan nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih.
0: Oh.
2: Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Dikit-dikit ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah yeah, jadi yeah, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya
2: yeah, mungkin
0: teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, yeah, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir ya, apapun kita berantem tuh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Gitu kan. Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu yeah, apa segala macem gitu gitu yeah, ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluarnya?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya.
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Nah, udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Stagnasi ya. Perdana Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa apalah. Mm-hmm. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Pasti udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: nangkep. Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke. Okay.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak, ah gue mah emang orangnya gini aja, udah nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke. Okay.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu ya. Yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu. Juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wow.
2: Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang. Kan kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang mau ya. Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda ya kan. Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya,
1: bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin, Kang. Uh-uh. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya, juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari Gentry juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya dari God Bless-nya lah ya kan,
2: sampai
1: ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, okay.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya Gentry.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2 dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti. Langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama Gentry pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentre Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya, bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana, Kak? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa.
0: Daksa ya. Namanya daksa.
2: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti ya. Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang nge-band gitu ya.
0: Oh,
2: saya akrab dengan drum ya.
0: Iya,
2: waktu itu.

0: itu.
1: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
0: SMA.
1: SMA, oke. Okay.
0: Memang sebelumnya saya main pianika.
1: Oh, ya, oke.
0: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Alhamdulillah kuat ngasih jalan deh. Ya bisa lah gitu sama sekarang.
1: Keren banget.
2: Gokil
1: banget.
0: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang sekarang.
1: Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Yeah. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
0: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
2: nggak pakai stick. Di,
0: nggak pakai stick.
2: Oh,
0: nggak pakai. Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai seltip lakban buat kabel.
1: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga.
2: Paling nyaman.
1: Juga,
2: ya. Gitu
0: itu yang paling nyaman yang tidak sakit karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu akan jadi kram.
1: Yep.
0: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
2: sticknya lepas.
1: Waduh.
3: Ya.
0: Enggak, sama Mas Don.
1: Masih. Pakai satu tangan. Oke, oke.
0: Sing Dion.
1: Show must go.
0: Show must go.
1: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
0: Iya,
1: ya,
0: jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
1: Wah, wow, oke.
0: Okay, akhirnya jadi menuju lakban itu, special tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
1: Hmm, sempat pakai barang-barang lain juga.
0: Pakai alat
2: penelitiannya ya.
3: Barbel berat.
1: Wah, berat dong latihan.
0: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh.
1: Uh-uh.
0: Saya latihan pakai itu.
1: Wow, latihannya. Yeah, bukan mainnya. Oke, oke, oke. Oke, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
2: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
1: Oke.
2: Karena dia bermain musik, ya kan?
0: Iya, iya.
2: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
1: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
0: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
1: Yeah, yep.
0: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kencang memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
1: Okay.
0: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
1: Nice.
0: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
1: Iya.
0: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
1: Iya benar sih.
0: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang tidak maksimal tidak terbatas.
1: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
2: Gue juga baru denger ini.
0: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
1: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
0: Iya.
1: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push to the limit aja.
0: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul kita juga bukan siapa-siapa gitu.
1: Nice, itu dia ya. Punya teman yang suportif dan segala.
2: Belajar dari mana ini?
0: Dari vokalis yang sari.
1: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session dari genre ya. Live session.
2: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
0: Itu ngomongnya aja.
3: Hah? Aman pokoknya semuanya.
2: Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
1: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
1: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
1: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
1: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
2: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu si Iman ini udah main drum. Wah. apa nih mesti kita bisa nih gitu.
1: Oh gitu, okay. malah
4: selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin. Oh,
3: gitu. Oh, sebenarnya ini direkam loh. Ini
4: saatnya kita berubah gitu.
1: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
1: Pengen main gitar.
2: Kebalik ya.
4: Iya. Sebenarnya sih karena wanita aja.
1: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band Jentre ya, datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh ini ada yang nanya nih. Nah ini dari siapa ini? Ada dari ntar ya. Ini namanya siapa? Gak ada namanya deh. Pokoknya katanya,
2: Iya
1: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut Jentre Band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
1: Gimana tuh jawabnya?
3: Mesti mikir ya jawabnya.
1: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di Jentre ini khusus buat Jentre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin Jentre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama Jentre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
1: Oke.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
1: Iya. Oke, sudah terjawab ya. Oh dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan, udah nyana-nyananya juga ya. Oke kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Juga pastinya masih bersama Jendre Band. Oke, okay, nomor 2 pastinya kita masih sama Jendre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik rock merdeka.
0: Merdeka.
1: Nah, masih 17-an kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Udah bukan Agustus ya? Sih, udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Jentre, kemarin juga ada Ribbon, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Jentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Parade kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jentre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Jentre pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu Jentre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: मां पांडे के मौजा जन ददन सुने प्यांग इन्हीं बोले या मामा सिर प्यांग इन्हीं बोले या मामा मनी से ना दो मां अधिक सकत परुत aduh sakit sekali
1: yang manis memang menggoda tapi efeknya tidak main-main jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit
2: RRI Digital dengan tampilan baru berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional termasuk siaran visual langsung siaran radio langsung daftar putar musik podcast berita video dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM
5: I just got a brand new car. Vroom, vroom.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua. Menjelang malam juga. Sepertinya di luar studio juga udah gelap ya. Dan pastinya untuk kamu teman Pradua yang kayaknya udah punya planning untuk malam minggu ini, senang sekali Yuna masih menyapa kamu tentunya di edisi kali ini teman Pradua, dengan menemani bersama dengan lagu-lagu yang asik-asik ya. Dari tadi kalau yang baru lewat, ini dari punyanya Tulus dengan Teh Hijau, dan masih ada koleksi seru lainnya yang akan Yunda hadirkan di ruang dengar kamu teman Pradua. Dan pastinya setelah ini juga akan Yunda hadirkan informasi terupdate untuk menemani malam minggu kamu sampai dijaga malam ya, pukul 00 nanti teman Pradua. Yunda juga hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung buat seru-seruan, mau request lagu, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, yang mau bergabung seru-seruan di sini bisa langsung mention aja di medsos kita. Yunda kali ini mau kasih satu nomor lagu dari koleksinya Kunto Aji dengan Berani teman Pradua ya, lagu yang mengawali kebersamaan kita kali ini. Stay tune.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
7: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
6: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
7: Kenapa begitu?
6: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500 ribu.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

sayang. Wah, pada kumpul semua ya. Ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini.

0: umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
1: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah, gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang-lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
2: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu. Hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Airin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi, tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya, ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Itulah tadi keseruan kita di sore ceria teman Predu. Dan pastinya Yunda akan temani kamu di edisi malam minggu kali ini. Jadi untuk kamu teman Predu yang lagi pantau di streaming maupun terestrial, Yunda ucapkan selamat milih malam minggu aja ya. Dan setelah ini kebersamaan kita masih akan berlanjut di jaga malam, tentunya dengan rangkaian acara yang seru yang siap untuk Yunda hadirkan menemani kamu ya. Dan setelah ini juga akan ada info Predu di pukul 19, so stay tune terus di Predu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pre 2, saatnya untuk kamu update info Pre 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 5 bulan September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre 2, penyanyi, penulis lagu sekaligus produser asal Australia, Ivoris, resmi merilis album debutnya Pour My Heart Out, yang menjadi titik tercerah dari perjalanan musiknya sejauh ini. Menampilkan 10 lagu, album ini mengajak pendengar menyelami dunia Ivoris yang dreamy, tempat romansa, nostalgia, dan perasaan kuat bersatu padu. Terinspirasi dari lautan, Ivoris menyamakan sifat lautan dengan hati manusia yang sama-sama luas, selalu berubah-ubah, dan mampu menampung perasaan yang tak terbendung. Dan tentu saja untuk sepanjang album ini, permainan string, suara ombak, dan melodi indah menghiasi ruang suara khas dekade 2000-an yang dipadukan dengan vokal lembut dari Ivoris. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, Taemin Shiny kembali dengan proyek solo lewat EP terbaru Pass One So Violence yang dirilis di 31 Agustus bersama dengan video musik Float dan menjadi salah satu dari dua title track dalam EP tersebut. Untuk Float sendiri menghadirkan nuansa romantis lewat perpaduan pop manis, ritme garage drum, dan instrumen analog. Dan lagu ini menggambarkan perasaan berbunga-bunga ketika menghabiskan waktu bersama orang yang dicintai bahkan di tengah kesibukan dan rutinitas sehari-hari. Informasi yang terakhir, teman Pre 2, band rock legendaris asal Irlandia U2 yang beranggotakan Bono, The Edge, Adam Clayton, dan Larry Mullen Jr. merilis versi cover dari lagu Yeah, karya mendiang penyanyi penulis lagu Irlandia Shane McGowan di 28 Agustus 2026. Dan untuk lagu ini akan masuk dalam album tribut mendatang bertajuk 20 Year Century Pad, The Songs of Shane McGowan, yang dirilis untuk jadwalnya pada 13 November 2026. Demikianlah info Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2. Setelah ini kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Lakshmi Asoka. Lakshmi Asoka. Panggilan untuk Lakshmi Asoka.
1: Iya Pak, saya Lakshmi Asoka.
0: Pembayaran untuk pendaftaran wisuda hampir ditutup. Kapan kamu mau melunasinya?
1: Dalam waktu dekat ini ya Pak. Mungkin besok atau lusa saya datang lagi.
0: Jangan lama-lama, Non. Karena dari pihak kampus juga tidak memberikan kompensasi untuk pelunasannya. Sayang sekali loh. Kalau sampai kamu tidak diwisuda hanya karena menunggak pembayaran, kamu kan berprestasi. Apakah beasiswa yang kamu terima tidak dapat kamu pakai untuk membayar wisuda ini?
2: Hayo loh, dicariin malah di sini. Gimana Mi? Udah kamu lunasin pendaftarannya? Tadi dicariin loh sama pegawai kampus. Kamu doang yang belum bayar. Lakshmi, Mi, kamu kenapa?
1: Rita, kayaknya aku gak bisa.
2: Mi, tenang dulu yuk. Tarik nafas, hembus. Gak usah pikiran ya Mi, kan masih ada aku sahabatmu. Kamu gak usah ngerasa sendiri gitu. Pakai aja dulu uang aku. Gantinya kapan-kapan aja ya. Waktu kamu udah sukses juga boleh.
1: Tetap tidak bisa, Red. Kirana adikku juga butuh uang untuk pelunasan uang sekolahnya. Masih banyak hal yang buat aku ragu untuk lanjut. Kupikir-pikir, biar nanti saja wisudanya. Toh, yang penting kan sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat kerja dulu.
2: Udah, yang sabar ya Mi. Masih ada 2 hari ke depan nih. Kan bisa kamu pakai untuk cari jalan keluar. Toh, kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang aja ya. Tapi, kalau kamu berkeras hati untuk kekeh, aku tidak bisa maksa. Tapi coba kamu pikir kembali deh Mi. Segala usaha kamu untuk kuliah, cari beasiswa, ikut lomba sana sini, menang, berprestasi. Terus kamu bilang kamu mau mewujudkan cita-cita ayah dan ibu biar kamu jadi insinyur kan? Segala kerja keras kamu selama ini, masa kamu kubur begitu aja? Bulan depan loh kita wisudanya. Tinggal bulan depan loh Lakshmi Asoka. Emang kamu mau toga yang kamu idam-idamkan itu jadi tak bertuan hanya karena ini?
1: Gak apa-apa Tih, aku ikhlas kok. Saat ini kehadiranku juga sebagai pengganti ayah dan ibu yang telah tiada. Aku juga harus menjadi orang tua untuk adikku Kirana. Sekarang dia yang terpenting. Toga biru yang menjadi mimpiku, impianku, untuk memakainya aku masih bisa pakai setelah Kirana masuk kuliah. Atau biarlah Ti, toga itu jadi tak bertuan atau orang lain dari kita yang menggunakannya. Asal Kirana lanjut aja, aku ikhlas Ti. Aku gak apa-apa.
2: Yang sabar ya Lakshmi. Aku tahu kamu sahabatku yang paling tangguh. Masih ada 2 hari lagi kok. Biar kamu bisa menimbang kembali keputusan kamu. Ya, saat kita sedih, kadang kita tidak bisa memutuskan pilihan yang baik. Aku berharap dari situasi pelik yang kamu hadapi saat ini, semoga Tuhan juga menuntun kamu ya untuk mendapatkan jawabannya.
1: Makasih ya Red, kamu selalu hadir, selalu ngertiin aku saat-saat aku bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa.

0: Kakak udah pulang. Ganti baju dulu, Kak. Aku udah nyiapin makan untuk Kakak. Spesial. Ada bening bayam sama orek tempe kesukaannya Kakak.
1: Iya, Dek. Gimana kampus kamu? Udah dapat yang kamu suka? Pokoknya, sebelum ujian dimulai, kamu sudah harus dapat kampus ya.
0: Emang Kakak punya uang sebanyak itu untuk daftar adik kuliah? Kan Kakak juga lagi mau sementara proses untuk perlengkapan administrasi wisuda kan, Kak? Itu kan biaya nggak sedikit. Kita punya uang sebanyak itu dari mana, Kak?
1: Udah, itu nggak usah kamu pikirin. Itu biar jadi urusan Kakak aja. Yang sekarang kamu pikir adalah gimana kamu bisa belajar dengan baik, kamu lulus dengan nilai yang tinggi, biar dilirik tuh sama kampus favorit kamu. Masa Kakak aja bisa masuk kampus impian Kakak, terus kamu enggak?
0: Kak, kirana enggak apa-apa kok kalau selesai sekolah, tamat enggak kuliah dulu. Kan bisa bantu-bantu Kakak usaha. Toh, kuliah juga bisa kapan aja ya kan, Kak?
1: Tidak, Kirana. Kakak sudah berjanji sama almarhum ayah dan ibu untuk menjadikan kamu orang sukses dengan membanggakan mereka. Ada anaknya yang sarjana dan punya kehidupan yang layak. Kakak sebagai orang tua kamu saat ini, segala usaha akan Kakak lakukan untuk menyanggupi semua permintaanmu. Tugas kamu fokus belajar dan meraih cita-citamu. Kita berdua tidak punya banyak pilihan, Kirana.

0: Halo kak, maaf baru berkabar. Kakak lusa bisa datang kan kak ke wisuda adek? Lusa adek wisuda kak.
1: Wah, selamat Kirana. Yang ditunggu-tunggu kita berdua selama ini akhirnya datang juga. Impian dan cita-cita almarhum kedua orang tua kita terwujud. Tapi kakak kurang yakin kalau kakak bisa datang ke tempat kamu besok. Ini mendadak sekali. Susah untuk izin ke atasan kakak sekarang.
0: Ayolah kak, izin sehari saja. Setelah itu kita pulang. Aku mau saat hari bahagia aku, kakak juga hadir menemani wisudaku.
1: Ya sudah, kakak akan hadir. Kakak tutup teleponnya dulu ya. Gak enak lagi kerja tapi menerima telepon.

0: sudah sejarah semester kasar segera dimulai. Dimohon dengan hormat para hadirin untuk mengikuti acara ini dengan baik.
1: Lulusan terbaik Khairunnisa Kirana, Sarjana Ekonomi, IPK 4 dengan pujian. Bagi lulusan terbaik memberikan pidatonya.

Bapak Ibu dosen, para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, dan semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Kirana, salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 4,0. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Momen ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang-orang yang telah bekerja keras untuk mewujudkan segala harapan dan impiannya sampai pada hari yang berbahagia ini. Saya ingin mendedikasikan kelulusan dan prestasi yang saya raih saat ini untuk kakak saya yang telah hadir saat ini, yang selalu mendukung dan membantu saya selama perjalanan pendidikan ini, yang rela tidak melanjutkan cita-citanya bagi adik semata wayangnya ini, yang banyak mengajarkan saya bagaimana menghadapi kerasnya hidup di ibu kota dan menorehkan prestasi setinggi-tingginya. Saya persembahkan kelulusan saya saat ini untuk kakak perempuan saya, Laksmi Asoka. Jika 4 tahun yang lalu kakak melepaskan semua mimpi masa depannya, maka hari ini pencapaian prestasi yang saya torehkan, saya persembahkan untuk kakakku seorang.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Malam minggu ya. Yeah. Dan pastinya kalau malam minggu tuh selalu ya Yunda yang temani teman Pradua. Jadi untuk kamu yang mungkin tidak punya planning kemana-mana ya, yang me time di rumah sama hal-hal yang kamu sukai, kayak nonton film, itu kan bisa jadi salah satu cara ya untuk bisa mengisi malam minggu teman Pradua. Atau mungkin dengerin lagu, atau journaling, nonton kartun favorit, atau melakukan hal-hal yang menyenangkan, scrolling media sosial. Tapi kalau misalkan ditemani sama Pradua tuh kan makin ini ya, makin afdol teman Pradua. Karena Yunda hadir dengan informasi-informasi yang pastinya akan menemani kamu teman Pradua yang terupdate udah pasti. Yunda ucapkan selamat malam minggu saja untuk kamu yang pastinya masih setia mendengarkan ya, di streaming maupun terestrial yang baru bergabung. Pokoknya enjoy di malam minggu ini. Kita lihat ada satu informasi yang keren banget nih dari perfilman teman Pradua, di mana serial drama populer Korea Selatan. Jadi kalau pecinta drakor pasti udah tahu film ini, Descendants of the Sun, yang mana ini filmnya akan dibuat adaptasi menjadi film Indonesia yang digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo. Wih, ini yang kemarin Yunda lihat ya di media sosial tuh lagi rame membahas soal remake film ini ke versi Indonesia teman Pradua. Jadi Hanung mengatakan bahwa untuk film Descendants of the Sun versi Indonesia ini tidak dibuat sebagai remake ya. Oh, bukan remake ternyata dari drakor 16 episode itu, tapi kayak jadi adaptasi bebas yang memang disesuaikan dengan konteks cerita lokal gitu ya. Jadi kata Hanung, ini tuh kan ada 16 episode, jadi lebih dari 60 jam. Dan bagaimana caranya untuk melakukan remake? Tidak bisa kan? Jadi itu makanya dia bilang ini bukan remake, tapi adaptasi secara bebas yang mana harus kita lokalisasi ya, katanya kayak di localize gitu kan, dalam penyampaiannya di IDFS kemarin di International Convention Center Jakarta. Jadi dia juga mengatakan bahwa untuk pilih Descendants of the Sun ini memang dari beberapa IP yang ditawarkan ya, karena melihat adanya konflik menarik antara dunia medis sama militer yang turut memiliki keyakinan berbeda. Jadi menurut dia tuh dokter punya prinsip yang menyelamatkan nyawa, sementara untuk militer dituntut untuk menjaga keselamatan negara gitu. Jadi karena ada relasi yang sangat menarik yang belum pernah ada di Indonesia ya, untuk dua dunia atau dua pekerjaan berbeda ini, dan memang di sini dia pengen ambil sesuatu yang berbeda gitu. Baginda juga menyampaikan ingin membawa film ini dengan mengangkat konflik yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalkan versi aslinya menempatkan kisah cinta dua tokoh yang terlibat dalam konflik di negara lain, kalau untuk film Descendants of the Sun itu akan mempertemukan mereka di sebuah daerah yang tengah mengalami konflik dan memiliki persoalan dengan Indonesia. Jadi dalam sesi diskusi kemarin ya, untuk localize ini mereka juga membagikan teaser film ya, di

Descendants of the Sun yang durasinya 100 detik menampilkan Reza Rahardian sama Dian Sastrowardoyo sebagai pemeran utama. Udah di-spill juga pemerannya Tuan Fred 2. Ih keren. Kayaknya tidak sabar deh Tuan Fred 2. Aduh, kita tunggu aja ya untuk update-annya. Yaudah, makasih setelah lagu dari koleksinya Summer dengan Homewrecker yang akan menemani Tuan Fred 2 kali ini. Dan masih ada koleksi lainnya, Yuna masih hadir dengan informasi terupdate untuk kamu di malam minggu ini.

0: FM。
1: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Rihanna featuring Calvin Harris dengan We Found Love, teman Pradu. Dan kita masih hadir dengan informasi-informasi yang pastinya seru untuk kamu, teman Pradu. Masih dalam dunia perfilman, ajang penghargaan Golden Globes bekerja sama dengan Artemis Rising Foundation dan Think Film Impact Production yang menghadirkan Golden Globes Impact Prize for Documentary di Festival Film Venezia di Italia, teman Pradu. Di mana penghargaan ini dihadirkan dalam Festival Film Venezia untuk film dokumenter yang mana berkontribusi signifikan membahas isu sosial yang mendesak, teman Pradu ya. Jadi Golden Globes Artemis Rising Foundation dan Think Film Impact Production ini pertama kali bermitra untuk meluncurkan penghargaan film dokumenter di Festival Film Cannes di 2025, dan mereka ini memperluas kemitraan tersebut ke Venezia di tahun lalu ya, dimana untuk penghargaan ini memang diberikan pada film dokumenter terpilih dalam Festival Film Venezia tahun ini yang berlangsung di tanggal 2 ya sampai 12 September. Jadi masih sementara berlangsung ya, teman Pradu. Di mana pemenang penghargaan ini akan menerima hadiah uang tunai sebesar $10,000 Amerika Serikat atau sekitar 176,3 juta dolar. Rupiah maksudnya ya, minta maaf teman Pradu. Dan pemenang dipilih berdasarkan film dokumenter yang mana ini mampu menghadirkan isu sosial yang penting, juga menarik serta menginspirasi perubahan budaya. Dan pendiri Artemis Rising Foundation Regina Scully juga mengatakan bahwa untuk film dokumenter saat ini menjadi cara untuk orang-orang bisa mendapatkan informasi serta meningkatkan kesadaran dan juga advokasi, teman Pradu ya. Dan pastinya kita masih akan hadirkan beragam informasi terupdate lainnya, dan setelah ini Yunda juga akan temani kamu. Kita bakalan nostalgia di edisi malam minggu seperti biasa di pukul 20 atau di jam 8 malam dengan All This Time, lagu-lagu lama ya yang akan Yunda hadirkan di sepanjang pukul 20 atau di jam 8 malam. Jadi untuk kamu teman Pradu yang pengen request lagu lama, Yunda hadirkan kesempatannya. Yang asik-asik udah pasti ya yang masih easy listening sampai hari ini. Dan Yunda mau kasih satu nomor lagu dari koleksi Tulus dengan Teh Hijau ya. Untuk lagu-lagu yang lagi didengerin sekarang, ini salah satu koleksi yang cocok untuk para pecinta maca atau Teh Hijau yang dianalogikan sama Tulus jadi Teh Hijau ya. Yunda hadirkan untuk menemani malam minggu kamu. So enjoy.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Malam minggu ditemani di All This Time, teman Produ, seperti biasa di hari Sabtu ini. Dan tentu saja di sepanjang pukul 20 atau di jam 8 malam. Gimana? Udah mulai bernostalgia kan? Udah hadirkan lagu-lagu lama yang mana bisa juga kamu request ya. Kalau misalkan malam ini kamu lagi me time, terus kayak kepikiran sama lagu lama, biasanya tuh ya teman Produ, salah satu hal yang bisa jadi kayak apa ya, self healing mungkin ya, dengerin lagu-lagu yang pernah kita sukai ya di masa lampau, itu juga bisa jadi self healing tersendiri buat kita teman Pradua. Yang mana kalau misalkan malam ini kamu langsung kepikiran sama satu, kepikiran maksudnya ya kepikiran sama satu nomor lagu yang kayak aduh kayaknya udah lama ya tidak denger lagu ini, kamu bisa langsung aja mention di medsos kita di 0811382090 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRI Pradua Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Tadi banyak juga nih yang udah di request sama lagunya Sabrina Leonor dari fanbase-nya Sabrina Berbinar, teman Pradua udah Yuna puterin di tadi masih jam 7 ya. Jadi kalau misalkan mau bernostalgia, ini pas banget ya di All This Time. Kali ini Yuna mau puterin satu nomor lagu yang udah di request juga sama teman Pradua. Ada kamu Tia yang gabung di line Instagram kita. Selamat malam Kak Yuna, selamat malam minggu. Kalau ngomong soal lagu lama, boleh tidak puterin lagu Rapuh dari koleksinya Joner Ari? Aduh, kalau ngomong soal lagu Rapuh ini ya teman Pradua, ini terima kasih ya Kak Mutia udah request lagu ini, karena dari kemarin tuh Yunda juga sempat dengar lagu ini ya, walaupun bukan di eranya Yunda, tapi pas dengerin tuh kayak langsung connect gitu. Aduh, ini kayaknya lagu lama dan enak banget ya untuk lirik-lirik dan nadanya gitu teman Pradua, vibes-nya tuh pas banget untuk yang mau malam mingguan ya. Jadi ini merupakan salah satu lagu yang ciptaan dari Nutia Surya Gumilang dan Lintang Pramudia Wardani, punya lirik yang cukup menyentuh teman Pradua. Pertama kali dipopulerkan sama Joner Arif di tahun 2008, bayangkan ya 2008. Jadi lirik lagu ini juga cukup sendu dan mendalam teman Pradua. Nah di tahun 2020, tepatnya di 6 November 2020 ya, lagu Rapuh ini kembali hadir dengan sajian yang lebih segar. NSG bersama Joner dan ini beberapa musisi bernostalgia lewat balada pop R&B, tentu aja menyayat hati. Walaupun lagu ini pernah dibawakan sama grup NSG Star di 2011 dan Rini Wulandari di 2015, dan versi Joner Arif di 2008 paling berkesan sih. Jadi Yuna mau langsung puterin aja untuk kamu. Terima kasih kamu Tia yang tadi udah gabung ya. Langsung aja kita nostalgia dulu deh sama koleksi dari Joner Arif dengan Rapuh teman Pradua. Kira-kira udah ingat siapa nih kalau denger lagu ini?

0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Lexi dari Avril Lavigne, teman Bredua, wish you were here, baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Ini langsung menambah vibes nostalgia ya, karena kita masih di All This Time, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu. Kalau Avril, ini yang udah di request tadi sama Kak Ari ya, yang tadi udah gabung juga di line Instagram kita, diikuti sama Kak Mutia tadi ya. Terima kasih banyak untuk yang udah request. Aduh, lagunya enak-enak banget lagi. Nah, kali ini ada juga ini dari line WhatsApp, ada Kak Lonely, Lonely Finn, Lonely Finn. Ini Kak Lonely Finn atau Lonely Finn sih? Ya, yeah, ini usernya tuh aneh-aneh. Berdua yang mau request lagi dari si dari Rizky Febian ya, Kesempurnaan Cinta. Kak Yunda, ini untuk lagu ini saya persembahkan untuk kedua orang tua. Oh, ini kayaknya sama kayak makna lagu dari Rizky Febian ya. Jadi ini lagu pertama yang membuat nama dari seorang Rizky Febian itu meroket, teman berdua. Lagu Kesempurnaan Cinta ini memang jadi salah satu lagu yang cukup romantis dan sangat-sangat apa ya, punya vibes tersendiri. Karena memang ini salah satu lagu yang menghantarkan

ya yang udah gabung juga di line Instagram kita, masih dari line Instagram, banyak banget yang lagi streaming. Mau dengerin koleksi dari Akon dengan Lonely. Wes, udah Hyunda bilang ya, teman bro dua tuh kalau udah request lagu-lagu lama paling paten, lagunya enak-enak banget nih. Mana-mana di malam minggu ini, enjoy teman bro dua.

0: Nah, ini ibu buatkan tempe sambal kesukaan adek. Pasti lapar kan setelah belajar seharian?
1: Ih, adek nggak mau ah. Kata ibu guru, tempe itu makanan fermentasi. Bukannya makanan fermentasi itu udah basi ya, Bu? Ih, adek nggak mau makan lagi ya. Adek nggak mau makan tempe lagi, Bu.
0: Eits, jangan salah. Fermentasi itu beda loh sama makanan basi. Masih banyak yang mengira makanan fermentasi itu sama dengan makanan basi, padahal keduanya sangat berbeda. Fermentasi merupakan proses alami yang melibatkan mikroorganisme baik seperti bakteri atau ragi dalam kondisi yang terkontrol dan membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di usus. Sementara, makanan basi terjadi karena pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan sehingga kualitas dan keamanan makanan menurun dan tidak cocok untuk tubuh. Berkat fermentasi, makanan bisa memiliki rasa yang lebih khas, tekstur yang unik, lebih tahan lama, dan pada beberapa jenis produk, kandungan nutrisinya juga menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi, fermentasi bukan tanda makanan rusak atau basi ya, melainkan proses yang sengaja dilakukan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas
2: RRI dan digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu, koleksi dari Ken, teman Pradua, Somewhere Only We Know ya. Somewhere Only We Know ini salah satu lagu yang kalau menurut Yunda bahkan sampai sekarang pun masih sering kita dengerin ya. Jadi ini merupakan salah satu lagu tentang kerinduan akan nostalgia, kenangan masa lalu dan pencarian tempat pelarian yang penuh kedamaian. Ya kurang lebih seperti itulah makna lagu dari yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu teman Pradua. Dan pastinya kita masih seru-seruan di malam minggu ini dengan All This Time, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu yang pastinya masih Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu request. Ini ternyata ada juga nih yang mau request lagu lama dari soundtrack film Korea. Oh, drama Korea ya. Dream High teman Pradua. Wow. Ini kalau teman Pradua tuh ya udah request lagu lama tuh selalu bikin kita tuh langsung ikut bernostalgia. Jadi ini salah satu original soundtrack dari Dream High. Yuna mau hadirkan juga untuk kamu yang di request tadi sama Kak Laras ya, yang udah gabung di line Instagram kita. Kayaknya semua pada ini ya, rindu sama masa lalu malam ini di All This Time. Jadi untuk kamu yang masih mau request, Yuna hadirkan kesempatannya, langsung aja kita dengerin koleksi yang udah di request original soundtrack from Dream High, Love High untuk kamu. Yeah.

0: What about?
1: You're insecure, don't know what for. Lexi dari One Direction, Tuan Predua, What Makes You Beautiful, baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan itulah tadi keseruan kita di All This Time. Enak ya, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit yang pastinya masih isi listening sampai hari ini, Tuan Predua. Dan nanti kita masih bakal ketemu lagi di edisi malam minggu selanjutnya dengan All This Time. Tapi kalau misalkan kamu, Tuan Predua, masih ketinggalan dan pengen gabung buat request lagu lama, Yuna masih hadirkan kesempatan ya di sepanjang jaga malam ini, karena Yuna masih akan temani kamu di cerita penutup hari, masih dalam rangkaian jaga malam. Jangan galau malam-malam, apalagi di malam minggu ya, kalau udah pantau Predua FM. Kita mau dengerin koleksi dari Omi dengan Cheerleader, Tuan Predua, salah satu lagu juga yang akan menutup kebersamaan kita di All This Time. Dan pastinya Yuna masih akan temani kamu dengan nomor-nomor lagu favorit lainnya. Stay tuned.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan pastinya Yuna masih temani di cerita penutup hari dalam rangkaian jaga malam edisi malam minggu teman Prodo. Jangan galau malam-malam, apalagi malam minggu ya. Jadi untuk kamu yang walaupun malam minggu tidak punya teman, tetap tidak boleh galau. Karena kalau udah di Prodo FM, bakalan ada Yunda yang akan menemani untuk mendengarkan segala keluh kesah kamu, mendengarkan cerita teman Prodo, atau yang mau gabung topik, mau request lagu, atau yang mau membahasakan perasaan lewat lagu yang pengen di request juga boleh banget ya. Kalau tadi All This Time kita udah seru-seruan dengan koleksi-koleksi yang benar-benar bikin kita balik ke masa lalu ya. Ih, terima kasih banyak loh teman Prodo yang kalau udah request lagu nostalgia tuh ya, langsung kena di hati gitu ya. Dan kali ini kita hadir dengan topik seru di malam minggu teman Prodo. Kira-kira kamu lagi malam mingguannya sambil ngapain atau sama siapa teman Prodo? Pasti banyak dari antara kamu yang kayaknya lagi menghabiskan waktu di spot-spot malam minggu ya. Baik itu di coffee shop, di tempat-tempat nongki yang asik, apalagi anak-anak muda Kota Kupang tuh ya. Wih, kalau malam minggu tuh rame ya. Rame banget teman Prodo. Atau kamu yang mungkin tidak punya planning kemana-mana ya, menghabiskan waktu sendiri atau me time dengan hal yang menyenangkan yang bikin kamu nyaman, atau yang sedang fokus sama kerjaan walaupun di weekend malam minggu kayak Yunda gini teman Prodo. Pokoknya semangat aja, karena kita hadir dengan hal-hal yang seru deh pasti, lagu-lagu yang enak dan topik seru. Nah kalau ngomong soal malam minggu sendirian teman Prodo, ini kayaknya kita masih ngomong soal topik yang beberapa waktu kemarin ya. Menormalisasikan orang-orang yang suka melakukan aktivitas sendirian gitu. Jadi kenapa Yuna katakan menormalisasikan? Karena banyak orang yang sering kayak lihat ada orang yang di tempat umum tapi posisinya tuh dia lagi sendiri, ke coffee shop sendiri, kemana-mana sendiri, berangkat kerja sendiri, kayak nongki pun sendiri teman Prodo. Nah kenapa Yunda bilang normalisasikan? Karena biasanya ada orang-orang yang lebih nyaman untuk melakukan semuanya sendiri. Bukan berarti mereka merasa bahwa, bukan berarti mereka di situasi sedang dijauhi, tidak punya teman, tidak punya pasangan, tapi karena memang nyaman sendiri gitu teman Prodo. Masih melanjutkan di topik kita kemarin ya. Jadi untuk kamu yang mungkin malam minggu ini lagi dengerin Prodo FM Kupang, kira-kira malam minggu ini kamu apakah juga menghabiskan waktu sendiri? Dan setuju tidak dengan artikel yang seperti Yunda baca beberapa waktu kemarin ya, normalisasikan untuk segala hal yang kamu lihat, kayak orang-orang di sekitar kamu yang melakukan segala hal sendiri. Dan kalau misalkan kamu setuju dan pengen berbagi pengalaman, kamu bisa langsung gabung aja ya di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Prodo Kupang, Instagram @RRIProdoKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Kita masih bakal mengupas topik ini karena Yunda lihat kayaknya 2 jam gak cukup ya untuk topik kali ini teman Prodo. Yunda mau kasih satu nomor lagu. Kita dengerin dulu ya koleksi dari punyanya The Script aja dengan Shape of My Heart. Wait, Yunda cari dulu ya teman Prodo, karena lagu ini tadi di All This Time juga belum Yunda puterin karena belum ada yang request. Tapi karena menurut Yunda perlu sekali untuk diputar. Satu hari kalau tidak ada Shape of My Heart tuh kayak rasanya kurang banget teman Prodo. Dari koleksinya Backstreet Boys, spesial untuk kamu menemani di malam minggu kali ini. Semoga tidak sendiri ya.

0: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Kita udahan aja ya.
2: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
5: Jaga malam.
6: Masih.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Cerita penutup hari masih menemani teman Prodo ya. Normalize doing things alone, teman Prodo. Kadang ya, kita kalau melihat orang-orang yang melakukan aktivitas sendirian, banyak yang udah melihatnya dengan konotasi yang negatif ya. Kayak, nih orang pasti tidak punya teman, nih orang pasti tidak punya pasangan, nih orang pasti lagi dijauhin ya. Jadi kemana-mana tuh sendiri, ngelakuin apa-apa sendiri. Padahal teman berdua, tidak semua orang yang jalan atau makan sendirian itu lagi sedih atau lagi tidak punya teman ya. Karena kadang me time itu justru jadi momen yang paling tenang untuk menikmati waktu sama diri sendiri. Kalau ini Yunda setuju sekali teman berdua. Jadi kalau misalkan kalian yang lagi di coffee shop terus ketemu sama orang-orang yang kok kerjaannya datang sendiri ya, kerjaannya tuh tiap kali datang ke coffee shop tuh sendiri, duduknya sendiri, baca bukunya sendiri, tidak punya teman. Bukan tidak punya teman, tapi mungkin orang-orang seperti ini juga memang lebih apa ya, enjoy sama diri sendiri. Kalau kemarin sempat Yunda kasih spill juga beberapa informasi ya. Karena orang-orang yang senang melakukan segala hal sendiri ya, maybe bisa dibilang introvert ya teman Prodo, tapi bukan antisosial, bukan antisosial. Ini juga Yunda belajar dari pengalaman-pengalaman dari teman-teman sekitar Yunda yang mengatakan bahwa kita tuh selalu kasih space untuk setiap orang punya waktu buat dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan ada teman yang kalau malam minggu gini ya, biasanya tuh kan kebanyakan lagi pada ngajak-ngajak gitu kan, kayak kita nongki di sini yuk, pergi ke sini yuk, biasanya kan kayak gitu. Tapi kan ada orang-orang yang kayak kayaknya nih hari tidak bisa deh, aku punya waktu buat diri sendiri. Kalau ada teman yang seperti itu di sekitar Yunda, itu Yunda sangat menghargai teman Prodo, karena masing-masing orang tuh punya space, punya apa ya, space untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan tidak bisa untuk mengiyakan ya, itu tidak apa-apa ya menurut Yunda ya. Karena ini dari kemarin pengalaman dari teman-teman Yunda tuh yang sering curhat kalau kebanyakan mereka bertemu dengan teman-teman mereka yang tidak mengerti space buat diri sendiri, yang selalu mengiyakan ajakan tapi sebenarnya tuh kayak tadi coba tidak ikut ya, kayaknya lebih enak buat istirahat dulu deh, karena mungkin seminggu ini terlalu banyak bekerja dan lain sebagainya. Nah ini sesuai dengan curhatan teman Yunda. Jadi pada saat dia menolak, dia berani untuk mengatakan tidak dengan ajakan dari teman-temannya itu, tiba-tiba teman-temannya tuh langsung kayak menjauh dan berpikir bahwa kayaknya nih orang tidak mau lagi berteman sama mereka deh. Nah ini yang sebenarnya harus kita sadari teman berdua. Jadi masing-masing orang tuh punya space buat dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan satu waktu teman kamu kayak menolak untuk diajak kemana-mana karena ada something happen, kayak dia pengen istirahat dan lain sebagainya, ya kita hargai itu. It's okay, kalau menurut Yunda sih it's okay ya. Jadi kita lihat dulu nih yang udah komen di artikel yang tadi Yunda bagikan sebagai topik kita, melanjutkan dari topik kemarin ya, karena menurut Yunda seru banget untuk bahas soal ini. Suka bingung sama orang-orang yang suka mengasihani orang yang baca buku sendiri, ngopi sendiri, jogging sendiri. Orang-orang itu insecure banget sampai apa-apa harus bergantung sama kehadiran orang lain ya, kasian. Dari komentar warga plus 62 di Instagram Vika Osman, terus ada Kak Zovi. Dulu sebelum nikah, sebulan bisa 2-3 kali nge-mall sendirian. Entah cuma buat nonton, makan, nongki di kafe. Literally langsung gas, gak pakai kontak teman-teman dan lain-lain buat mereka temenin. Rasanya gimana ya? Enak aja, bener-bener recharge energi. Ini sih selalu Yunda terapkan ya teman berdua. Jadi kalau kemana-mana sendiri tuh sebenarnya ya emang kita lagi kasih space buat diri sendiri sih, tapi bukan antisosial. Beda ya, introvert sama antisosial tuh beda sekali. Ada orang yang mungkin introvert karena menurut dia lebih nyaman untuk melakukan segala hal sendirian, tapi dia bukan antisosial. Artinya dia juga masih bisa berbaur, masih bisa punya relasi, baik itu di pekerjaan, pertemanan, dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan adalah ada orang-orang yang membedakan sama orang-orang ekstrovert adalah orang-orang yang ada di lingkungan pertemanan yang cukup banyak, biasanya

kebahagiaan mereka tuh bergantung pada jumlah orang yang ada di sekitar mereka. Sedangkan orang-orang yang introvert but not antisosial, mereka itu memang bisa berbaur, punya banyak teman, tapi kebahagiaan mereka itu tidak bergantung pada berapa jumlah teman yang mereka miliki, teman pro 2. Jadi mau mereka ada di tempat yang rame ataupun tidak, kebahagiaan mereka ya diri mereka yang ciptakan gitu. Jadi tidak bergantung kepada seberapa banyak teman yang mereka punya. Beda kalau ekstrovert, biasanya kalau mereka udah sendiri itu bakal merasa beda, karena kebahagiaan mereka ada bergantung pada berapa banyak orang di sekitar mereka. Nah itu perbedaannya teman pro 2, dan Yuna mendukung yang introvert but not antisosial. Teman pro 2, kita masih bakal bahas topik ini, koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau sebagai koleksi yang kayaknya cukup mewakili topik di malam hari ini. So stay tune terus karena Yuna masih akan membahasnya bareng sama kamu. Iya, kamu.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Produk.

Masih di 90,9 WGHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Bagas Diva dengan Cuma Kamu ya, baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Tadi juga kita udah dengar Wonderwall dari koleksi Oasis yang di request sama Kak Ovi ya, Kak Ovi Benu. Yang tadi udah request juga ya. Ini lagu spesial Yunda puterin di malam hari ini. Dan pastinya untuk kamu teman berdua yang masih mau gabung buat request dan mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih di hari ini ya, spesial malam minggu, boleh banget langsung join aja. Mention di medsos kita 0811382090 atau di Facebook Pradu Kupang, Instagram @RRIPraduKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu ya teman Pradua. Dan kita masih dengan topik cerita penutup hari, melakukan segala sesuatu sendirian ya. Ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang berat ya bagi sebagian orang, tidak semua. Karena banyak orang yang merasa takut menghadapi kesendirian dan menganggapnya sebagai tanda kelemahan atau kekurangan. Nah, ini yang tadi Yunda katakan, kayak kita melihat dengan konotasi yang negatif tuh kayak gini nomor 2. Tapi bagi orang yang terbiasa untuk melakukan segala sesuatu sendirian itu tanpa merasa minder ya, kesendirian itu justru kayak jadi apa ya, kalau menurut Yunda, sumber kekuatan gitu teman Pradua. Karena ternyata di balik aktivitas yang menurut orang-orang tuh agak berbeda, kalau orang lain tuh kan kayak suka memperluas relasi, punya banyak teman ya, terus kayak selalu ngapain tuh, pokoknya bikin apa-apa tuh harus sama-sama begitu teman berdua. Tapi ternyata ada kelebihan yang sebenarnya dimiliki oleh mereka yang biasanya melakukan apa-apa tuh sendirian teman berdua ya. Tapi kalau menurut Yunda ini sama kayak kemarin sempat satu teman Yunda katakan bahwa kalau kita semakin dewasa biasanya circle kita tuh bakal semakin sempit. Jadi semakin sempit yang dimaksud adalah orang-orang yang di sekitar kita tuh adalah mereka yang memang walaupun sedikit tapi selalu ada, walaupun sedikit tapi selalu memberikan solusi terbaik di saat kita butuhkan, walaupun sedikit ya di saat kita butuh mereka selalu ada gitu. Walaupun ada orang-orang yang mungkin punya banyak relasi, punya banyak teman, tapi tidak semua tuh bisa dianggap teman gitu teman berdua. Yes, you know what I mean lah gitu. Tapi kita lihat dulu nih, ternyata ada kelebihan yang sebenarnya dimiliki hanya oleh mereka yang selalu melakukan segala sesuatu sendiri. Ya mungkin relate sama kamu yang sedang mendengarkan ya. Kayak tadi sempat Yunda spill, menganggap kesendirian itu sebagai kekuatan ya. Jadi untuk kamu yang selalu melakukan apa-apa sendiri ya, ini kita melihat situasinya bukan sebagai hal yang menyedihkan. Sebaliknya teman Pradua, ini kayak jadi waktu yang kamu gunakan untuk mengenal diri kamu lebih baik. Jadi orang-orang seperti ini biasanya mereka tidak membutuhkan validasi dari orang lain untuk bisa merasa berharga. Ini yang tadi udah katakan ya, kebahagiaannya tidak bergantung pada orang-orang di sekitar mereka, tapi yang mereka bisa ciptakan dari diri mereka sendiri. Sebagai hasilnya mereka nyaman dengan diri sendiri dan tidak mudah merasa kesepian, walaupun dari luar tuh terlihat ngelakuin apa-apa tuh sendirian. Jadi ketika berada di tengah keramaian atau menjalankan hidup setiap hari, ya mereka tetap percaya diri teman Pradua. Ini bukan karena orang-orang seperti ini tidak peduli dengan orang lain, ini yang tadi Yunda katakan, not antisosial, tapi karena mereka telah menemukan kedamaian dalam kebersamaan dengan dirinya sendiri gitu. Keren kan? Orang-orang yang selalu melakukan apa-apa sendirian gitu teman berdua. Jadi kalau ada yang bilang Jonas tuh jomblo ngenes, kalau itu Yunda tidak setuju ya. Dan kali ini Yunda mau kasih satu nomor lagu, masih dengan topik seru kita sampai di pukul 23 ya. Yunda temani teman Pradua. Jadi untuk kamu yang mau join langsung aja, karena setelah ini juga Yunda mau bacain beberapa teman Pradua yang ternyata udah gabung juga di line WhatsApp kita. Ini gimana nih malam minggunya? Lagi sendirian atau lagi sama bestie, sama pasangan? Pasangan sendiri ya, jangan pasangan orang lain, bahaya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Choice Event dengan Angel Baby, teman berdua baru aja lewat dari ruang dengar kamu dan masih Yunda temani di edisi malam minggu kali ini di cerita penutup hari dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Dan pastinya selamat malam minggu aja ya untuk yang baru pantau di streaming maupun terestrial yang sedang mendengarkan Yunda, kira-kira malam minggunya sambil ngapain nih? Sebelumnya udah bacain beberapa komentar dari teman Pre2, Yunda juga mau kasih informasi juga ya, masih soal kelebihan atau kemampuan yang bisa dimiliki sama orang-orang yang suka melakukan apa-apa tuh sendirian, teman Pre2. Kalau tadi udah Yunda kasih tahu ya, menganggap kesendirian itu sebagai kekuatan ya, exactly. Terus yang kedua, menunjukkan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Jadi orang yang terbiasa melakukan segala sesuatu sendirian, biasanya mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam apa ya, memanage emosi ya, mengelola emosi mereka. Jadi mereka ini tidak membiarkan perasaan negatif itu menguasai diri mereka, tapi menggunakannya sebagai kayak semacam panduan untuk bertindak gitu. Jadi di saat mau melakukan apa-apa tuh selalu diawali dengan mempertimbangkannya matang-matang melalui pikiran, teman berdua. Berpikir sebelum bertindak ya, seperti itulah. Jadi ketika mereka menghadapi yang namanya kesulitan, mereka ini tidak akan panik atau merasa hancur ya. Sebaliknya, orang-orang seperti ini akan menghadapi masalah dengan pola pikir yang tenang dan logis. Dan ini adalah bukti bahwa orang-orang yang selalu melakukan segala sesuatu sendirian punya kecerdasan emosional yang jauh di atas rata-rata, teman berdua. Terus ada lagi nih kelebihannya, kemandirian yang berakar pada kepercayaan diri ya. Jadi ini bukan tanda isolasi atau perasaan tidak membutuhkan orang lain ya. Jadi sebaliknya, wujud kepercayaan diri, teman berdua. Mereka nih tahu kalau mereka tuh mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan menyelesaikan masalah tanpa bergantung pada orang lain. Tapi ini tidak berarti bahwa mereka antisosial, tapi tetap menghargai hubungan dengan orang lain. Namun kebahagiaan mereka tidak bergantung pada orang-orang di sekitar mereka. Ini yang tadi udah Yunda jelasin ya, teman Pre2. Dan kita lihat lagi yang udah gabung di line WhatsApp kita, sudah memberikan sarannya, teman Pre2. Bukan saran, ini lebih ke komentar ya. Oke, kita lihat dulu nih. Mana nih udah kelewat, teman Pre2 ya. Ada Kak Anissa, terus ada juga Kak Ervita yang masih setia ya pantau. Yunda bacain dulu nih, mana nih, jangan sampai terlewat ya. Oke, wait ya teman berdua. Mana nih? Oke, ada nih. Ingat Sista, karena sendiri dan kesepian itu beda jauh maknanya loh. Oh, sendiri sama kesepian beda. Oke. Terus ada juga nih yang udah gabung sama Kak Mesti _24. Heran banget ya kalau ada yang kasihan orang habis putus karena memutuskan buat sendiri dulu. Oke. Emang kenapa kalau sendiri? Iya sih, kesepian itu pasti ada. Tapi kan kebahagiaan gak semuanya harus dari hubungan. Woi, sini langsung dipertegas ya. Terus ada Kak Putbal _ ya. Hidup di luar negeri tanpa keluarga dan tanpa kerabat. Cuma sendiri pasti sepi lah. Tapi sepinya beda, bukan sepi yang menyedihkan. Tapi sepi yang dinikmati sebagai kebebasan. Bebas mengatur jadwal dan ritme waktu tanpa harus terjeda oleh rasa gak enakan. Tidak perlu susah payah memakai banyak energi hanya untuk berbasa-basi. Nah, kalau ini yang introvert, yang benar-benar introvert sih. Pure introvert, teman berdua ya. Jadi kalau kamu gimana nih, teman berdua, sama pendapat dari yang udah gabung tadi. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, mau berbagi cerita juga boleh banget ya. Langsung gabung aja. Yunda mau kasih satu nomor lagu datang dari koleksi The Script dengan The Man Who Can't Be Moved. Ini lagu yang selalu nongki sih di playlist Yunda yang mau Yunda hadirkan untuk kamu. Dan pastinya Yunda juga masih kasih kesempatan buat yang mau request lagu, langsung mention aja di medsos kita. Enjoy teman berdua.

0: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh, jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu tentunya masih di Prodo FM Kupang. Teman Prodo, kalau ngomong soal orang-orang yang selalu menghabiskan waktu sendiri, melakukan segala sesuatu sendiri, biasanya mereka tuh punya kemampuan yang seperti tadi udah Yunda spill banyak hal ya. Terus ada juga nih, mereka tuh punya batasan yang jelas. Jadi orang-orang seperti ini, mereka tuh tahu kapan harus berkata tidak dan kapan harus meluangkan waktu untuk diri sendiri. Jadi batasan seperti ini adalah cara untuk mereka bisa melindungi kebutuhan pribadi dan ya menjaga keseimbangan hidup gitu. Jadi bagi mereka kesendirian ya itu adalah pilihan, bukan keadaan yang dipaksakan ya. Jadi dengan menetapkan batasan yang jelas, mereka tuh bisa memastikan bahwa kebutuhan fisik bahkan emosional mereka tuh tetap harus terpenuhi. Ini seperti yang tadi Yunda kasih contoh teman Yunda ya. Jadi kayak dia punya space untuk diri sendiri. Di saat dia merasa capek secara emosional untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar dia, terus tiba-tiba diajak sama temannya nih, eh kesini yuk. Terus tiba-tiba dia bilang, kayaknya untuk kali ini tidak dulu deh. Nah biasanya kalau udah seperti itu artinya dia tahu batasan yang jelas untuk apakah dia harus terlibat dalam interaksi atau sosialisasi, atau mungkin dia kasih jeda untuk dirinya sendiri dulu, beristirahat atau lain sebagainya. Me time, teman perdua, hal yang sebenarnya penting tapi kadang dilihat secara negatif buat orang-orang yang mendapatkan action itu atau yang mendapatkan reaksi seperti itu. Nah mungkin dengan topik ini juga sedikit kasih insight yang positif buat kamu ya teman perdua, kalau misalkan menghadapi di sekitar kamu ada orang-orang yang seperti ini, ya yeah, it's okay, masing-masing orang dengan cara dia untuk mengelola apa yang menjadi kebutuhan emosionalnya. Me time, gak apa-apa teman berdua ya. Jadi seperti yang tadi Yunda bilang bahwa butuh space untuk diri sendiri itu hal yang penting, hal yang sangat baik ya, karena dari situ kita bisa tahu nih batasan diri kita sejauh mana. Kita tuh kalau misalkan ya memaksakan untuk mengiyakan ajakan orang untuk bersosialisasi di saat kita lagi butuh waktu untuk diri sendiri, jatuhnya kita jadi people pleaser teman berdua. Ini kan sering ya kita pakai topik people pleaser yang seperti udah kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi kalau people pleaser adalah kita mengiyakan saja ya ajakan orang-orang di sekitar kita, padahal jauh di lubuk hati kita tuh bilang kalau kita tuh ingin menolak, tapi karena nggak enak, ya udah diiyakan. Nah ini jadi orang yang people pleaser akhirnya, dan itulah yang dialami oleh teman Yunda kemarin. Yang akhirnya Yunda bilang, oh berarti selama ini kamu jadi orang yang people pleaser, mengiyakan bukan karena emang tulus untuk mau mengiyakan ajakan orang lain, tapi karena nggak enak gitu teman berdua. Nah ini yang nanti jadi konflik batin buat diri kamu sendiri dan akhirnya memicu hal-hal yang tidak diinginkan, bikin pikiran, overthinking, bahkan sampai depresi loh. Biasanya kayak gitu, karena kita tuh tidak tahu batasan diri kita. Ya kalau di

Ya, teman berdua. Jadi untuk kamu yang masih pengen gabung, langsung aja kita masih bakal bahas soal ini di cerita penutup hari dengan koleksi yang datang kali ini dari siapa ya yang mau Yunda puterin kali ini. Dari punyanya Kahitna tadi udah kan, udah Yunda puterin. Ini yang tadi sempat di request juga sama teman produser yang tadi udah gabung di cerita penutup hari, tapi udah Yunda puterin tadi di pukul 8. Kita dengerin ini aja dari koleksinya Somber dengan Homewrecker, teman produser. Ini jadi salah satu lagu penyemangat kalau Yunda bekerja sih. Setiap malam Yunda bekerja tuh harus ada lagu ini, Somber dengan Homewrecker. Tidak tahu kenapa kalau dengar lagu ini vibes-nya langsung bikin semangat gitu, teman berdua. Enjoy.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM.

Masih di 90,9 WGHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. We Found Love dari koleksinya Rihanna featuring Calvin Harris, teman Radio baru aja lewat ya. Dan pastinya Yuna masih menemani di cerita penutup hari dalam rangkaian Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tidak terasa ya, udah di pukul 22 lepas 53 menit teman Pre2. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat malam minggu aja untuk kamu yang masih enjoy sama malam minggu kamu. Dan kita tadi udah banyak membahas tentang orang-orang yang selalu melakukan segala sesuatu sendirian, tapi selalu diartikan negatif sama orang-orang di sekitar. Kayak merasa bahwa mereka yang selalu kemana-mana sendiri, ngopi sendiri, baca buku sendiri, ya, ke mall sendirian, seolah-olah mereka tuh adalah orang-orang yang tidak punya teman, mungkin sedang dijauhi sama teman, tidak punya pasangan, tidak bisa berelasi, dan konotasi negatif lainnya, Tuan Pre2. Tapi seperti yang tadi udah Yunda spill juga, banyak ternyata ya kelebihan yang ternyata dimiliki oleh orang-orang yang sering memberikan waktu buat diri sendiri, melakukan segala sesuatu sendirian, yang mana memang karena kebahagiaan mereka tidak bergantung pada orang-orang di sekitar mereka, tapi yang diciptakan sama diri mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah biasanya mereka tuh sangat merasa damai dengan diri sendiri. Jadi kelebihan terbesar dari orang-orang seperti ini adalah kemampuan untuk menerima diri apa adanya. Dan mereka ini tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain atau merasa perlu untuk mencari pengakuan, ya. Jadi memang rasa damai ini datang dari penerimaan diri yang utuh, dan itu hanya bisa kamu dapatkan di saat kamu udah bisa menerima diri kamu secara penuh. Mereka paham kekuatan dan kelemahan mereka, batasan seperti yang tadi Yunda sampaikan, dan mereka tidak merasa minder karena itu. Karena apa yang mereka punya, karena apa yang mereka percaya, karena apa yang ada pada diri mereka. Sebaliknya, mereka tuh kan fokus pada bagaimana untuk menggunakan kelebihan tersebut atau keterbatasan diri yang mereka punya untuk bisa menjalani hidup yang lebih baik gitu. Jadi orang yang terbiasa melakukan segala sesuatu sendirian tanpa merasa minder punya banyak kelebihan yang sebenarnya patut untuk dikagumi. Jadi kalau misalkan kamu yang sedang mendengarkan ini adalah salah satu dari orang-orang tersebut, teruslah merangkul keunikan kamu, teman Pre2. Wow, keren ya. Dan itulah tadi keseruan kita di cerita penutup hari. Udah hadir di sepanjang pukul 21 tadi sampai ini udah di pukul 22 lewat 55 menit. Waktu Indonesia Tengah, teman Pre2, saatnya Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, karena setelah ini akan ada Just Music Pre2 sampai di pukul 00 nanti. Dan ingat buat istirahat ya, besok juga masih weekend juga sih. Hanya mungkin vibesnya agak beda karena mengingat setelah itu akan ada hari Senin yang udah siap dengan segala kehektikannya. Jadi waktu yang masih ada besok ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik ya, teman Pre2, untuk recharge energi kamu, lakukan segala hal yang menurut kamu menyenangkan ya, agar emosional ya, fisik juga bisa siap untuk menghadapi minggu yang baru. Dan besok juga kita masih bakal ketemu lagi dengan rangkaian acara seru dari pagi sampai malam hari, dan pastinya akan ditemani sama penyiar-penyiar kece lainnya dan ragam koleksi yang akan terus hadir buat kamu, teman Pre2. Dan jangan lupa sebelum istirahat berikan afirmasi yang positif untuk diri kamu sebelum tidur ya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Yunda pamit. Dan koleksi dari Ijitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Yunda hadirkan untuk mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Dadah teman Pre2.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Sabtu tanggal 5 bulan September tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Minggu tanggal 6 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Panoi Bobo 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi, happy Sunday. Teman Pro 2 semuanya, Angel hadirkan sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk aktivitas kita di Minggu 6 September 2026. Tanggal cantik loh ya teman Pro 2, 6/9/2026. Bareng sama Angela Ivania menemani pagi kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti. Angel hadirkan tinjauan acara siaran yang kita awali pagi ini, ada jazz music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan tentunya renungan dari mimbar agama Kristiani sudah Angel siapkan untuk mengawali perjumpaan kita di hari Minggu pagi ini ya. Setelah itu sejumlah informasi dan hiburan lainnya Angel hadirkan sampai di pukul 9 pagi nanti, dan pukul 9 hingga pukul 10 ada Spada Talking. Kita akan menghadirkan kembali pembahasan asik bersama anak-anak muda NTT yang berprestasi. Dan nanti membuka santai siang di pukul 10 hingga pukul 11. Angel hadirkan Pro 2 Top Hit List. Teman Pro 2 bisa request lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu lama, lagu-lagu terbaru juga. Angel tunggu sampai di pukul 11. Dan nanti akan dilanjutkan, masih dalam rangkaian santai siang sampai di pukul 3, ada sore ceria dan jaga malam. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 juga yang udah pada bangun. Mari kita mensyukuri nikmat, karunia, dan kasih dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kehidupan kita yang baru, nafas kehidupan kita yang baru. Angel hadirkan untuk teman Pro 2 Jazz Music pagi Pro 2. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Salam, selamat pagi teman Prodoa yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pagi hari ini mari kita awali segala aktivitas kita dengan segala rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita mendengarkan sabda Tuhan. Saya mengajak kita membuka Kejadian 12 ayat 2. Namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat rahmat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu Tuhan. Pada pagi ini kami akan kembali merenungkan satu bagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami dan menolong kami untuk dapat mengamalkannya, sehingga kami menjadi umat yang berbahagia. Ampuni dosa-dosa kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Teman Prodoa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Kejadian 12 ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama-Mu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Sudah-sudah, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema pribadi yang menjadi berkat bagi sesama. Setiap orang tentu senang ketika menerima berkat. Kita bersyukur ketika Tuhan memberikan kesehatan, pekerjaan, keluarga, keberhasilan, pertolongan, dan berbagai-bagai hal yang kita butuhkan. Tetapi ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Untuk apa Tuhan memberkati kita? Apakah hanya supaya hidup kita menjadi nyaman? Apakah hanya supaya kebutuhan kita terpenuhi? Atau apakah hanya supaya kita menikmati berkat Tuhan seorang diri? Firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 2 memberikan jawaban yang tegas dan jelas. Tuhan berkata kepada Abraham, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama-Mu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Artinya, berkat Tuhan yang kita terima tidak berhenti pada diri kita. Ketika Allah memberkati Abraham, tujuannya supaya Abraham menjadi berkat bagi orang lain. Berkat itu seharusnya mengalir kepada orang lain tatkala kita diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita menerima kasih supaya kita dapat mengasihi. Kita menerima pertolongan supaya kita dapat menolong. Kita menerima pengampunan supaya kita dapat mengampuni. Kita menerima kebaikan Tuhan supaya melalui kehidupan kita orang lain juga dapat merasakan kebaikan Tuhan itu sendiri. Teman Prodoa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat dimulai dari hati yang mengasihi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 39, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini menunjukkan kepada kita bahwa menjadi berkat bagi sesama dimulai bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari kasih yang ada di dalam hati kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa untuk menjadi berkat kita harus memiliki banyak uang. Kalau saya kaya, saya baru bisa membantu orang. Kalau saya punya jabatan, saya baru bisa melakukan sesuatu. Kalau saya punya banyak waktu, saya baru bisa melayani. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Menjadi berkat bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Sebuah senyuman, sebuah sapaan, sebuah doa, sebuah perkataan yang menguatkan, mendengarkan orang yang sedang mengalami masalah, menolong seseorang yang sedang kesulitan, mengunjungi orang yang kesepian, memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa sesuatu yang menurut kita kecil dapat menjadi sangat berarti bagi orang lain. Satu perkataan yang baik dapat menguatkan seseorang yang hampir menyerah. Satu tindakan sederhana dapat membuat seseorang merasa bahwa dirinya masih dikasihi. Karena itu jangan menunggu sampai kita memiliki banyak untuk menjadi berkat. Mulailah dengan apa yang ada di tangan kita dan kasih yang ada di dalam hati kita. Yang harus kita ingat bagian yang berikut adalah menjadi berkat berarti peka terhadap kebutuhan orang lain.
Lukas 10 ayat 25 sampai 37, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Ada seorang yang dirampok, dipukuli, dan ditinggalkan dalam keadaan hampir mati. Beberapa orang melihat, tetapi mereka hanya lewat. Kemudian datang seorang Samaria yang melihat orang itu dan tergerak oleh belas kasihan. Inilah salah satu ciri pribadi yang menjadi berkat. Ia tidak hanya melihat, tetapi ia peduli. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di tengah banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ada orang yang tersenyum, tetapi sebenarnya sedang menangis. Ada orang yang terlihat kuat, tetapi sebenarnya lelah. Ada orang yang terlihat baik-baik saja, tetapi sedang menghadapi masalah besar. Ada orang yang membutuhkan bukan uang kita, tetapi membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Menjadi pertanyaan adalah, apakah kita cukup peka untuk melihat kebutuhan mereka? Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita sendiri, sehingga tidak lagi melihat orang-orang di sekitar kita. Ingatlah bahwa menjadi berkat berarti belajar berkata, Tuhan, tunjukkan kepada saya siapa yang dapat saya tolong hari ini. Bagian yang ketiga yang harus kita ingat adalah menjadi berkat tidak harus menunggu sesuatu yang besar. Seringkali kita berpikir bahwa pelayanan yang besar harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Padahal Tuhan dapat memakai hal yang sederhana. Dalam Yohanes 6, ketika banyak orang membutuhkan makanan, seorang anak memiliki 5 roti dan 2 ikan. Secara manusia jumlah itu sangat kecil dibandingkan kebutuhan orang banyak. Tetapi ketika diserahkan kepada Yesus, sesuatu yang kecil itu dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Lewat kisah ini, pelajarannya secara sederhana mengajarkan kepada kita, jangan meremehkan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Mungkin kita berkata, saya hanya punya sedikit Tuhan. Saya tidak punya kemampuan khusus. Saya bukan orang yang penting. Saya tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan tidak bertanya berapa banyak yang kau punya. Tuhan melihat, apakah kamu bersedia menyerahkan kepadaku? Satu talenta yang digunakan dengan setia dapat menjadi berkat. Satu rumah yang terbuka dapat menjadi tempat pemulihan. Satu keluarga yang takut akan Tuhan dapat menjadi kesaksian bagi lingkungan. Satu orang yang memiliki hati kasih dan memilih untuk mengasihi dapat membawa perubahan dalam sebuah komunitas. Jangan menunggu menjadi hebat untuk menjadi berkat. Mulailah dari sekarang. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat terbesar adalah membawa orang kepada Kristus. Teman Pro 2 yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat memberi makanan, kita dapat memberi uang, kita dapat membantu pekerjaan, kita dapat memberikan dukungan, semua itu baik. Tetapi sebagai orang percaya, ada satu berkat terbesar yang dapat kita bagikan, yaitu membawa orang mengenal kasih Kristus. Dunia tidak hanya membutuhkan bantuan semata. Dunia membutuhkan pengharapan. Dunia membutuhkan pengampunan, dunia membutuhkan keselamatan, dan kita memiliki kabar baik tentang Yesus Kristus. Karena itu, kehidupan kita harus menjadi kesaksian, bukan dengan memaksa orang, bukan merasa lebih suci, lebih benar, tetapi dengan menunjukkan kasih Kristus. Melalui kehidupan kita, biarlah perkataan dan tindakan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain dapat mengenal bahwa ada Tuhan yang mengasihi mereka. Sekiranya Tuhan memampukan kita menjadi berkat bagi sesama kita, amin untuk firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang dapat berbagi berkat bagi sesama. Tidak hanya sekedar berkat materi, tetapi perhatian dan cinta kasih. Sekiranya Engkau memampukan kami, Tuhan, menjalankan mandat ilahimu dan memberkati setiap pendengar dimanapun mereka berada,
dalam segala pergumulan biarlah Tuhan menetapkan jalan keluar bagi pergumulan mereka. Ini doa syukur kami, mengampuni dosa-dosa kami dalam nama-Mu Yesus. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Waspada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gaji ya nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Angel ajak kamu untuk mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang. Dan yang pastinya untuk minggu pagi ini 6 September 2026. Kita awali informasi yang Angel kutip dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, Sony baru saja meluncurkan layanan streaming gratis berbasis iklan di konsol PlayStation 5 yang ada di Amerika Serikat. Platform ini menghadirkan lebih dari 100 kanal live dan konten on demand yang didukung oleh Sony Pictures Television, di mana raksasa teknologi tersebut berencana memperluas layanan stream ke Kanada dan berbagai kawasan internasional lainnya di masa mendatang. Selanjutnya, teman Pro 2, Lisa Manoban atau Lisa Blackpink menjadi subjek dari Always La Lisa dari sebuah film dokumenter panjang yang merekam setahun ketika ia mengambil jeda dari Blackpink untuk membangun karir solonya. Disutradarai oleh Soo Kim, film ini menggelar pemutaran perdana dunia di Toronto International Film Festival sebelum nantinya rilis secara teatrikal di bioskop-bioskop seluruh Indonesia, seluruh dunia ya. Dan kehadiran dari film ini juga menandai puncak fase penting dalam karir La Lisa yang mencakup penampilannya di 2026 FIFA World Cup, residensi yang ludes terjual di Las Vegas, dan debut aktingnya di White Lotus. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2 dari Paramount and Capcom resmi merilis trailer untuk film live action Street Fighter yang akan datang. Menyorot rivalitas ikonis Ryu dan Ken lengkap dengan jurus-jurus khas seperti Hadouken and Hundred Hand Slap. Film ini disutradarai oleh Kitao Sakurai yang akan tayang serentak di bioskop seluruh dunia pada 16 Oktober 2026. Selengkapnya, tiga informasi ini dapat teman Pro 2 akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita melangkah dalam acara selanjutnya.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi untuk semua masyarakat Kota Kupang. Apa kabar di pagi hari ini dalam rangkaian Spada? Selamat pagi teman Pro 2 di hari Minggu pertama kita dalam bulan Agustus. Oh, Agustus sudah lewat, September maksudnya ya. Angela Ivania menemani kamu semua sampai di pukul 11. Dan yang pastinya kita cek-ceki dulu informasi perkiraan cuaca untuk teman Pro 2 yang akan melakukan rangkaian aktivitas dari pagi hingga malam nanti. Sepanjang hari ini di Minggu 6 September 2026, informasi perkiraan cuaca Angel kutip dari www.bmkg.co.id. Oke, teman Pro 2, dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi Kota Kupang sepanjang pagi hingga siang sebentar cerah ya. Kalau dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi nanti, dari 21 derajat Celcius naik menjadi 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya sendiri dari 85% turun menjadi 58% dan kecepatan anginnya 6 km per jam dan arah angin dari timur menuju ke timur laut. Sementara di siang hari nanti nih teman Pro 2, suhunya juga bakal semakin naik menjadi 32 dari 31 derajat Celcius dari pukul 11 hingga pukul 2 siang nanti dan tetap cerah hingga cerah berawan. Sementara untuk kelembapan udaranya sendiri nih teman Pro 2, dari 68% bakal naik lagi ya. Oh enggak, dari 64 hingga 68 derajat Celcius dan kecepatan angin di siang hari nanti itu juga bakal naik dari 13 hingga 10 km per jam dan arah angin dari timur laut menuju ke barat. Sementara di sore hari hingga malam hari sebentar Kota Kupang juga akan kembali cerah berawan hingga cerah di malam hari nanti. Suhu untuk sore nanti hingga malam ya teman Pro 2, dari 29 derajat Celcius turun menjadi 23 derajat Celcius pada pukul 23 alias pukul 11 malam nanti. Dan untuk kelembapan udaranya sendiri dari 75% di sore hari bakal naik menjadi 82% di malam hari nanti. Dan kecepatan angin kalau di sore turun menjadi 6 km per jam, tapi untuk malam naik menjadi 10 km per jam. Dan arah angin di sore hingga malam hari nanti dari tenggara menuju ke timur. Yang pastinya ini informasi yang Angel kutip dari www ya. Jadi untuk teman Pro 2 juga, untuk kamu yang akan melakukan aktivitas atau akan melakukan perjalanan di sepanjang hari ini, Kota Kupang cerah ceria teman Pro 2. Suhu puncaknya 32 derajat Celcius di pukul 14 siang ya. Itu dia informasi perkiraan cuaca. Kita lanjut lagi deh teman Pro 2 dengan hiburan, musik dan ragam informasi asik untuk menemani aktivitas kamu di hari Minggu ini. Happy Sunday untuk semua teman Pro 2. Dan selamat pagi, selamat mendengarkan aja siaran kita sampai selesai nanti.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radio, selamat berhari Minggu. Happy Sunday, happy weekend juga. Gimana teman Radio pagi ini? Ada yang masih, aduh, kayaknya mau di tempat tidur aja dulu ya. Tapi ada juga yang udah berangkat ke pasar, ke gereja juga untuk kebaktian ya. Yang pasti tolong doakan kami ini yang pagi ini belum pergi ke gereja. Iya dong ya, harus mendoakan sesama. Iya dong. Selamat pagi juga untuk semua teman Pro 2 yang udah pada bangun dan yang lagi mendengarkan, memantau Pro 2 Kupang pagi ini masih bareng sama Angela Ivania ya, sampai di pukul 11 siang nanti ya. Angel juga udah menyiapkan sejumlah informasi terbaru untuk teman Pro 2. Jadi yang pasti untuk teman Pro 2 juga yang mau ikutan gabung, ucapin selamat ulang tahun, hari bahagia lainnya, boleh banget. Angel tunggu sampai di pukul 11 siang nanti nih, 08 11 38 20 90 90. Banyak banget ya teman Pro 2 mulai informasi. Ini awalnya kita hadirkan dulu dari kemarin ya, atau 2 hari yang lalu nih teman Pro 2. Gunung Anak Krakatau yang kembali erupsi, dan yang pasti ini juga udah happening banget ya. Dentuman terdengar hingga 150 km dan pastinya juga kalau di media sosial warga Bandung juga sampai mendengarkan ya dentuman dari Gunung Anak Krakatau ini. Jadi yang pasti teman Pro 2, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi kemarin. Aktivitas ini disertai dentuman dan gemuruh yang terdengar di pos pengamatan Gunung Api Pasauran. Sementara kalau CCTV pemantauan dilaporkan mati setelah terkena lontaran material teman Pro 2. Tapi kalau dari media sosial kita lihat ada nelayan yang juga merekam ya teman Pro 2 kala Gunung Anak Krakatau yang erupsi ya. Jadi dentuman dan getaran terdengar hingga wilayah Carita, Banten, dan masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan Lampung juga, Lampung Selatan terutama diminta untuk tenang dan tidak mendekati zona berbahaya. Dan update resmi dari PVMBG, BMKG, dan BPBD serta pemerintah daerah. Yang pastinya mari kita mendoakan juga teman-teman kita yang ada di daerah Jawa, yang pastinya juga saat ini ya kita terus berjaga-jaga ya, terus waspada, terus berjaga-jaga, tapi yang pasti tetap tenang untuk menghadapi segala situasi kebencanaan yang saat ini memang sedang mengintai yang ada di Indonesia gitu. Tapi yang pasti selamat pagi juga untuk semua teman-teman Pro 2, masih ditunggu donasi kamu-kamu semua yang masih mau membantu saudara-saudari kita, teman-teman yang ada di Flores. Karena yang pasti dari Yayasan Rumah Musik Siloam bekerjasama dengan RRI Kupang juga masih membuka donasi berupa uang, bantuan barang-barang, atau mungkin juga yang diperlukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Flores sampai tanggal 10 September 2026 ini. Jadi yang pasti teman Pro 2 kamu juga bisa update melalui media sosial RRI Kupang. Apalagi untuk yang mau menyumbangkan, berdonasi berupa uang, boleh langsung QR-nya ada di media sosial. Atau mungkin juga barang ya, barang-barang kayak obat-obatan, makanan, pakaian, boleh banget teman Pro 2 langsung aja bisa diantar karena setiap hari di RRI Kupang sampai di tanggal 10 September mendatang.

0: kata-katanya dong hari ini.
1: Perhatian, perhatian. Satu kata. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Tough Love Heroes. Di pagi hari ini siapa aja bisa jadi pahlawannya, teman Pro 2. Betul banget, Angel setuju. Siapa aja, Angel, kamu, dan teman-teman, dan yang pasti keluarga, atau semua orang bisa menjadi pahlawan dari hal yang paling terkecil. Ya, kita mungkin bisa jadi Superman, Spiderman, Batman, apalah itu, teman Pro 2. Mulai dari hal-hal yang ada, kebiasaan-kebiasaan kecil yang bermakna dan berarti juga. Seperti kalau pagi hari ini, yang pastinya kan kita pengen menghirup udara yang segar, bukan udara dari asap bakaran sampah, ya gak sih teman Pro 2? Jadi yang pastinya, nah ini juga peran penting kita nih teman Pro 2, untuk bisa menjaga lingkungan lebih asri, lebih sehat lagi, ya gak sih? Dan ngomong-ngomong soal keluarga, ini yang lagi disorot oleh media Inggris terkait dengan Pangeran Harry yang berencana menggarap film mendiang ibunya, Putri Diana, yang diduga menjadi pemicu bertambahnya hubungan panas ya. Ini hubungan panas antara dia bersama sang kakak, Pangeran William. Jadi yang pastinya teman berdua, dari laporan New York Post ya, langkah The of Success ini mulai menghubungi teman-teman dekat sang ibu untuk dimintai menjadi saksi. Nah, ternyata ini memicu rasa frustasi mendalam dari sang kakak, Pangeran William. Dan yang pasti teman Pro 2, proyek ini, proyek film terkait ibu mereka, Putri Diana, ya Lady Diana, ini menyita perhatian publik ya selama beberapa tahun belakangan ini, apalagi Pangeran Harry selama 12 bulan ke depan yang diyakini menjadi salah satu alasan utama dibalik kepulangannya di Inggris. Jadi ada U dibalik B katanya teman Pro 2. Nah, hal ini berbeda banget dari momen 2017 lalu ketika kedua bersaudara ini masih sayang, ya sayang-sayangan dan bekerja sama secara harmonis dalam film dokumenter peringatan kematian Lady Diana. Dan rencana penggarapan film ini juga nantinya bertepatan dengan kepindahan Harry and Meghan Markle dari Montecito, California, kembali ke Inggris bersama kedua anak mereka. Ya, meskipun kalau mau dibilang baik, Harry and Meghan sekarang lagi bermukim di kawasan eksklusif Cotswolds ya, dan mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah elit setempat. Tapi tetap aja kalau dari sang kakak bersama istri, ada Pangeran William dan Kate Middleton, memilih untuk tidak terpengaruh dan katanya sih tetap berfokus ya pada tugas-tugas pelayanan publik mereka dari kerajaan Inggris katanya. Aduh, teman Pro 2. Jadi yang pasti

Alam Lady Diana ini akan mulai digarap. Menurut kamu bakal jadi seperti apa? Angel juga penasaran sih, karena ini kan akan menjelaskan ya POV dari orang-orang terdekat, saudara, teman-teman dari Lady Diana itu sendiri.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

opening pagi ini Samson with Langit Runtuh. Aduh, jangan dulu deh ya. Jangan dulu kalau langit runtuh tuh, aduh, jangan. Tapi yang pasti kita doakan dan kita berharap semoga di bulan September, Oktober, November dan sampai di Desember kita dipulihkan kembali, apalagi terkhususnya juga untuk beberapa daerah yang saat ini sedang mengalami musibah ya, apalagi yang ada di NTT, khususnya teman-teman yang ada di Flores juga, Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di Sumatera, di Jawa juga, pokoknya di semua tempat ya teman Radua. Dan ada informasi dari Kementerian Kesehatan, ini menemukan hampir 35 ribu anak yang ada di Indonesia terdeteksi mengalami gangguan jiwa melalui program cek kesehatan gratis yang ada. Waduh, teman Radua dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono ya, dia menjelaskan berdasarkan cek kesehatan gratis datanya yang diambil dari Juli 2026 kemarin, ini sebanyak 34.961 anak mengalami gejala depresi. Nah, sementara itu 33.290 anak lainnya mengalami gejala kecemasan, teman Radua. Jadi kalau di CKG untuk remaja dan anak sekolah ditemukan kira-kira hampir 34 ribuan ya. Ya, hampir 35 ribuan anak-anak Indonesia tuh ditemukan dengan gangguan jiwa yang ada, teman Radua. Dan yang pasti ini juga menjadi PR besar untuk kita semua ya. Kayak kalau sekarang tuh bicara soal kesehatan jiwa itu penting banget, teman Radua. Jadi bukan aja untuk orang dewasa, tapi bagaimana kita juga bisa menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang baik juga kepada anak-anak. Ya gak sih teman Radua, karena memang anak-anak ini juga berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, keamanan. Ya, ada hak anak juga nih yang harus terus diperjuangkan ya. Dan yang pastinya teman Radua diajarkan juga, kayaknya mungkin, bukan mungkin lagi, wajib banget ya, semua masyarakat Indonesia juga harus lebih peka lagi dengan yang namanya mental issue ini. Jadi memang pendidikan khusus terkait dengan kesehatan mental tuh kayaknya juga harus lebih disuarakan lagi.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Pagi Riko, kok semangat sekali jalan paginya?
1: Pagi Dina, iya nih, aku lagi coba hidup sehat, mulai rutin jalan kaki setiap pagi.
0: Wah, bagus juga, emang terasa ya bedanya?
1: Lumayan lah, badan jadi lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan gak gampang capek waktu kerja.
0: Aku malah sering begadang dan jarang olahraga. Akhir-akhir ini gampang lelah.
1: Coba mulai pelan-pelan. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan sempatkan bergerak setiap hari.
0: Ternyata hidup sehat gak harus mahal ya?
1: Betul, yang penting konsisten. Kebiasaan kecil kalau dilakukan setiap hari hasilnya akan terasa.
2: Kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
3: Mulailah dengan kebiasaan sederhana, seperti makan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan diri.
2: Tubuh yang sehat membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik.
3: Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan.
4: Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. New Flames dari Chris Brown, Usher, and Rick Ross. Aduh Angel jadi ingat deh teman Radio, setiap hari Minggu pagi tuh kalau waktu kecil ya, bakal banyak sekali tayangan film-film kartun yang ada di televisi. Masih ingat gak sih teman Radio, dari sekian banyak tayangan itu apa yang paling membekas atau menempel di pikiran kamu? Kalau Angel ya pasti Doraemon, Sailor Moon juga, Goku dan teman-teman. Tapi mungkin kalau sekarang dapatnya di anak-anak Angel kali ya, adalah SpongeBob and the SquarePants. Iya gak sih teman Radio? Tapi kita juga punya informasi dini, apa itu? Jadi setelah menemani penonton Indonesia selama kurang lebih 20 tahun, SpongeBob SquarePants resmi gak lagi tayang di televisi teman Radio. Jadi tayangan animasi tentang kehidupan SpongeBob dan kawan-kawan yang tinggal di Bikini Bottom ini memang menjadi bagian dari rutinitas hari Minggu pagi kita ya teman Radio, sampai di siang. Karena kalau mau dibilang generasi era milenial tuh, aduh, dari hari Sabtu sampai hari Minggu tuh tayangan di televisi oke-oke semua. Pokoknya anak-anak lah ya teman Radio, hiburan kita banget lah. Jadi kabar ini ya pasti mengundang nostalgia dong ya teman Radio, terutama bagi penonton seperti Angel, kamu juga yang tumbuh besar bersama SpongeBob, Patrick, Squidward, dan seluruh warga Bikini Bottom lainnya. Nah teman Radio, berakhirnya penayangan SpongeBob di salah satu televisi swasta ini juga menandai berakhirnya salah satu tayangan yang memang lebih dekat dengan masa kecil banyak penonton Indonesia. Setuju banget. Tapi Angel juga mengharapkan ya semoga aja nanti tayangan berkualitas film-film anak itu juga lebih diutamakan lagi ya. Jadi yang pasti gak selalu terkait dengan orang dewasa, tapi memang bicara soal dunia anak-anak, baik itu kartun atau mungkin juga kayak sinetron, FTV, apalagi film. Jujur aja kayak film-film Indonesia yang memang khususnya menayangkan terkait dengan anak-anak tuh keren-keren semua ya. Kayak Nawila, apalagi nih teman Radio, banyak lah ya teman Radio. Tapi ya itu dia, kita juga mengharapkan lebih banyak lagi tayangan-tayangan anak-anak yang berkualitas juga. Ya setidaknya film kartun, apalagi film kartun yang aman dan ramah anak, itu juga udah menolong banget ya teman Radio. Aduh jadi pengen deh, ini kalau jam-jam segini memang udah mandi, lagi sementara sarapan, dan sementara juga lagi menyaksikan film. Angel sih paling ingat film Doraemon, setelah itu nanti pokoknya ditutup sama itu nanti jam 1 waktu zaman-zamannya Angel dulu tuh Wiro Sableng teman Radio. Ketahuan banget tuanya ya. Film 212 itu ditutup jam berapa ya? Sampai jam 12 lah. Maraton pokoknya dari jam 6 pagi itu udah maraton film ya. Film-film kartun hingga nanti sampai jam 12 siang. Masih ingat

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
5: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
0: Selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
3: FM.

0: Nine brown eyes.
1: Produ FM Kupang, teman terbaik kamu yang lagi menikmati kopi pagi ini sambil menghirup udara segar, menikmati suasana hari Minggu pagi ya yang ada di kota Kupang. Yang pastinya kita beruntung banget teman Produ bisa tinggal di Kupang. Udaranya segar, masyarakatnya juga ramah, kotanya indah. Apalagi yang kurang? Mungkin kurangnya adalah ada sih, kurangnya ada, tapi ya udahlah, yang kurangnya itu bisa ditutupi, ya nggak sih teman berdua. Ini ada lagi nih teman berdua, kalau bicara soal mengawali hari, pastinya kita butuh semangat, segala sesuatu yang bisa membuat perasaan kita tuh juga jadi moodnya oke ya, moodnya baik, moodnya happy, gak buruk gitu. Karena mood juga mempengaruhi banget apa yang bakal kita lakukan, dengan siapa yang kita ketemu aja. Kayak perasaan kita itu juga dikontrol dengan yang namanya mood, perasaan apalagi pikiran. Tapi bad mood ini juga sebenarnya bisa berubah karena kamu bisa mendengarkan lagu favorit kamu. Relate gak sih teman Pro 2? Jadi kayak lagi bad mood, lagi jengkel gitu ya pagi-pagi, tapi mendengarkan lagu-lagu yang enak, atau mungkin juga suasana yang lagi kurang nyaman, tapi ketika kamu mendengarkan lagu favorit dari penyanyi kamu, penyanyi favorit kamu, nah kamu juga terhanyut dalam alunan lagu yang dinyanyikan. Jadi yang pasti perubahan suasana mood itu juga ada ya. Jadi yang pasti untuk teman Pro 2 yang mau ikutan gabung, dengerin lagu-lagu enak atas request kamu juga, masih angel buka sampai di pukul 11 pagi ini di 08.11.38.20.90.90. By the way, teman Pro 2 nantinya di hari Selasa ini ya, tanggal 8 September 2026 bertempat di Studio 1 RRI Kupang, yang bakal kita mulai dari pukul 9 pagi hingga selesai nanti. Ada audisi tahap 2 pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Kupang 2026. Jadi langsung aja ada 37 peserta ya teman Pro 2. Ini ada putra dan putri yang bisa kamu vote juga melalui Bintang Radio rri.co.id. Dan yang pasti kita juga akan menemukan bintang baru yang akan mewakili RRI Kupang untuk menuju ke nasional. Ya karena kalau mau dibilang juara-juara dari Bintang Radio RRI Kupang gak kaleng-kaleng ya teman Pro 2. Seperti Anmes, kemudian juga Mario Klau, ada siapa lagi nih, Kak Inggit juga, ada Marion Jola juga, dan nama-nama besar. Ada Kameta juga yang nantinya akan sebagai dewan juri, dan tentunya Isaac Octavian. Selamat pagi untuk masyarakat Belo dan yang ada di seputaran seputaran mana nih, RT mana aja lupa ya, rumahnya Kak Yunda pokoknya di Belo, dan Kak Isaac juga. Selamat pagi untuk teman-teman yang tinggal di Oepura juga, selamat berhari Minggu. Dan yang baru aja pulang dari gereja, happy Sunday semua. Yang lagi siap-siap atau mungkin udah sementara melakukan perjalanan juga ke gereja masing-masing untuk melakukan kebaktian kedua, mohon didoakan untuk kita-kita yang belum ke gereja pagi ini ya. Dan yang pasti teman Pro 2 masih banyak lagi informasi-informasi terkait dengan apa sih yang lagi happening saat ini. Tapi Angel hadirkan dulu deh satu koleksi dari miliknya Selena Gomez.

Pang, teman Pro 2. Ternyata di bulan September ini juga dikenal sebagai bulan pencegahan bunuh diri. Ya, bulan September mungkin dikenal sebagai Suicide Prevention Month. Tapi being aware terkait dengan pencegahan bunuh diri ini bukan hanya dilakukan di bulan ini aja ya. Kadang kayak sesimpel nanya, kamu beneran gak apa-apa ya? Atau mungkin juga kita menanyakan kabar kamu, gimana? Kamu sehat kah? Kamu bahagia? Itu juga merupakan sentuhan kecil perhatian kita kepada sesama orang-orang di sekitar kita ya, teman Roy 2. Atau mungkin check-in lagi ya, bukan check-in ke hotel, no. Tapi check-in lagi, maksudnya mengecek lagi, menanyakan kabar sih itu yang paling penting dari orang-orang sekitar ya. Bukan berarti kita kepo ya atas apa yang lagi terjadi sama kehidupan teman-teman kita, orang-orang kita ya. Tapi setidaknya kita menanyakan kabar. Jadi mereka juga menandakan bahwa oh iya, masih ada orang yang peduli sama saya. Ya, seperti itu teman berdua ya. Jadi kita bisa menanyakan kabar orang-orang yang kita sayang, dan ini membuat mereka lebih berarti ya, teman berdua, dari apa yang kita kira. Jadi yang pasti ada juga kalau misalnya teman-teman Pro 2 yang lagi struggle, kamu gak sendiri teman Pro 2. Sekarang layanan bantuan tuh udah banyak banget. Kalau misalnya ada yang mengatakan, aduh layanan bantuan mahal, aku gak kenal, gak ada orang kenalan sampai ke sana. Sekarang sih banyak, apalagi melalui media sosial sendiri. Atau mungkin juga kamu bisa mempercayai, bercerita, itu yang paling utama. Kuncinya adalah komunikasi yang bisa kamu lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Tapi juga menjadi pertanyaan ya, kadang kayak apakah orang-orang di sekitar kita tuh aman untuk kita percayakan cerita dan lain sebagainya. Tapi yang pasti teman Pro 2, kita kembali lagi kalau bicara soal bulan pencegahan bunuh diri di bulan September ini ya teman Pro 2. Kita udah banyak banget ya mendengarkan kabar, tapi seperti informasi yang Angel sebutkan di awal, dalam CKG aja juga ditemukan hampir 35 ribu anak Indonesia tersuspek punya gangguan kesehatan mental. Nah, seseorang dengan suicidal thoughts ini gak selalu terlihat depresi atau stres. Bisa jadi kayak mereka tuh bahagia banget di luar ya teman Pro 2. Jadi apa yang terlihat okay, ini gak selalu punya arti okay gitu teman berdua ya. Jadi kita bisa lihat, mungkin ada yang gak bisa kita lihat juga, kayak dia happy-happy aja, dia senang, dia banyak berkelakar ini kayak banyak ketawa, banyak banyol dan lain sebagainya. Tapi yang pasti yang bisa kita lakukan adalah pay attention. Jadi kita juga bisa melihat, melirik orang-orang sekitar kita, apalagi orang-orang yang kita cintai gitu ya teman Pro 2. Karena kalau ada perubahan perilaku yang cukup jelas, nah mereka terlihat sedang kesusahan atau mungkin juga mulai menunjukkan tanda-tanda perpisahan, nah ini mulai harus kita dekati teman Pro 2. Dan harus dikasih paham juga kalau kita ada, meskipun kita hanya mendengarkan ya, kita hanya berada, mungkin kayak ya udah kita ada, tapi setidaknya ada kehadiran kita. Jadi mereka gak akan merasa sendiri gitu teman Pro 2. Nah pentingnya juga meminta bantuan. Meminta bantuan ini bukan berarti kita lemah ya. Justru meminta bantuan ini merupakan bentuk keberanian kita untuk mengakui apa sih yang lagi kita rasakan. Kalau kita lagi merasa gak baik-baik aja, lebih baik kita rilis aja ya perasaan, emosi, atau segala macam bentuk kegelisahan kita teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, cara untuk menghilangkan struggling ya, rilis ya, utarakan. Kemudian juga menikmati yang namanya hidup ini ya. Pasti semua orang juga punya masalah ya teman Pro 2. Tapi yang pasti jangan berlarut-larut. Dan bagaimana cara menghadapi struggling, apalagi untuk mendapatkan bantuan, kita bisa konsultasi dengan psikolog klinis. Karena kalau di BPJS juga udah ada nih BPJS kesehatan yang dapat dilakukan dengan
bantuan dari psikologi klinis melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kalau misalnya Faskes tersebut menyediakan layanan kesehatan jiwa atau psikologi, ya bisa kita lakukan gitu teman-teman. Tapi memang kalau di Kota Kupang sendiri